0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya. miliar SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster. dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8, pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikutnya Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Terima kasih ya buat Anda yang pagi ini masih terus bersama kami di FM 94,4 MHz. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda terkait dengan menjaga kredibilitas pers di era disinformasi. Ya, menurut Anda pendengar, apa yang harus dilakukan jurnalis gitu ya di era digital sekarang ini? Dan kira-kira tugas dari seorang jurnalis ini apa yang perlu dilakukan gitu ya? Apakah Anda melihat bahwa jurnalis ini harus terus mengedepankan etika dalam menyajikan berita atau seperti apa? Mali, silakan. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon WA dan juga SMS di nomor 0811-3820-9440 atau 0380-825-444. Seperti apa yang Anda harapkan terkait dengan profesi dari jurnalis gitu ya, dalam menjaga kredibilitas, menyajikan informasi-informasi dan juga informasi-informasi yang berada di media-media online agar terus mengedepankan etika jurnalistik. Silakan, apa harapan Anda untuk pers, untuk para jurnalis dan calon jurnalis dalam menjalankan tugasnya?

0: Enggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: aku.
1: Ya, pendengar, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis dan media di tengah maraknya informasi yang belum terverifikasi, berita-berita potongan, serta penyebaran kabar.

0: Halo, Mas.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Okay? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih, sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
1: Ah, kamu? Anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan. Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon menepi dulu tuh di pinggir jalan.
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat, kakak. Kakak harus masuk kuliah.
3: Kakak, sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

92,5 FM pendengar Pro 1, selamat pagi. Jumpa lagi di pagi hari ini ya, dan tentunya dengan Rote menyapa. Kita punya informasi dari Papua Pegunungan, di mana Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bahwa pembangunan infrastruktur strategis di Papua Pegunungan mendukung pelayanan masyarakat dan konektivitas wilayah. Pembangunan tersebut ini juga diarahkan untuk memperkuat aktivitas perekonomian serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan juga pemerintahan. Dikatakan oleh Menteri PU Dodi Anggono bahwa pembangunan jalan dan jembatan berperan strategis mempercepat konektivitas antar kawasan di tanah Papua. Menurutnya, infrastruktur tersebut ini mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik dan juga meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Menurut Dodi juga, pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemerataan pembangunan, dan ia juga menyebut bahwa penguatan wilayah Papua menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian adalah jembatan gantung Logonoba di Kali Uwe, Distrik Woma, dan jabatan tersebut ini berada di Kabupaten Jayawijaya. Kini telah disurvei untuk mengetahui kondisi kerusakan. Informasi lebih lanjut lagi pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id.

Baik, pendengar Pro 1, kita masih di Rote Menyapa dan ya, Gugu Dolls dari Iris. Kita hadirkan untuk Anda di Lepas Menit ke 19 pukul 9 pagi hari ini. Informasi kali ini kita dari dunia kesehatan ya, buat Anda yang lagi dengerin kita, yang lagi nonton juga di live TikTok kita pagi hari ini, ada sekitar 40 ribu orang. Wow, luar biasa. Kali ini informasinya seputaran jangan remehkan influenza A, dan ini ada beberapa gejala berat yang perlu kita ketahui juga. Jadi ini disampaikan oleh dokter spesialis kedokteran okupasi Dr. Hasto Harsono, yang mengingatkan masyarakat tidak menganggap remeh influenza A, bukan influencer ya, tapi influenza A. Ia juga membagikan pengalaman saat mengalami penyakit tersebut dengan gejala yang cukup berat gitu. Jadi ia menyebut bahwa demam tinggi menjadi salah satu gejala yang dirasakan saat suhu tubuhnya ini mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan sulit turun. Selain demam, ia juga mengalami kelelahan ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh. Jadi kondisi tersebut ini membuatnya lebih banyak terbaring di tempat tidur. Dan ada juga pendengar ini merasakan nyeri serta ngilu pada tubuh, sakit kepala, pusing serta mual. Kondisi tersebut ini membuat nafsu makannya ini menurun hingga sulit mengonsumsi makanan gitu. Jadi gejala lainnya berupa tenggorokan kering, kemudian kesulitan menelan makanan, dan ini juga dinilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Jadi pendengar, kita diingatkan bahwa influenza ini perlu diwaspadai kelompok rentan seperti balita dan lanjut usia. Resiko ini juga dapat diperhatikan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid gitu. Dan untuk itu dihimbau juga bahwa masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dan mengurangi resiko penularan influenza A. Upaya tersebut ini antara lain mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di kerumunan, dan menjaga daya tahan tubuh kita. Informasi lebih lanjut lagi pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rari.co.id. Satu lagu lagi dari Manca pendengar, kali ini spesial dari Kak Bungsu 2903 yang lagi di Batam katanya. Dari Make I Learn to Rock, kali ini Take Me to Your Heart.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kangen air.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau sen mengerti? Mari ko beta kas tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kok ingat bermain game, sahang.

Pro 1 RRI Rote, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa di program acara terakhir kita, musik dan informasi untuk pagi hari ini di siari Senin tanggal 28 September 2026. Kali ini pendengar kurang lebih sampai di jam 10 lebih 55 menit Yona akan temani Anda dengan informasi yang masih kami kutip dari portal kami rri.co.id serta hiburan musik yang menghiasi ruang dengar Anda, musik manca dan juga musik Indo di pagi hari ini.

0: Bro, matikan rokoknya, bro.
1: Hehe, kenapa? Beta yang merokok, lu yang repot.
0: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
1: Sok tahu lu.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: mane, ini galon setua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, ha? Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
1: Terus, dia pun cara ke mana? Kalau kakak bisa, nak.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pun HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda.

0: kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

92,5 FM pendengar, selamat pagi jalan siang. Dan saat ini kita akhiri musik informasi dan juga rangkaian program acara Rote Pagi di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Selepas ini ada Kak Mitra yang akan lanjut di siang dan juga sore. Di malam ada Kak Ica dan juga Kak Alif untuk siaran hari ini sampai nanti pada pukul 24.00. Saya mengakhiri jumpa kita untuk Rote Pagi. Mewakili kru yang bertugas ada saya Yona Sape dan juga rekan saya Bung Aris Ma, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar tadi di pagi hari sudah ditemani oleh Kak Iona Sape, dan di siang ini akan ditemani oleh saya hingga pukul 17.30 nanti dengan rangkaian program acara di siang hari dan juga sore hari. Pendengar tetap bersama saya di RRI Pro 1 Rote, dan saatnya kita untuk masuk dalam

Ya, pendengar saja kita untuk masuk dalam program acara Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusif Majalah Udara. Nanti di pukul 12 nanti ada Dinamika Olahraga, ada Roti Siang ini, dan juga seterusnya nanti ada Warta Berita Daerah, ada Musik Tradisional dan Budaya. Dan di pukul 14.30 nanti ada program acara Brodangdut. Dan selepas itu ada UMKM Berbicara di pukul 14 nanti. Dan di akhir acara kita ada Warta Berita Kurir Berjaringan. Ya benar, jadi tetap bersama saya Mitra Sinlae di RRI Pro 1 Rote akan menemani pendengar semua di siang hari ini.

0: betul toh? Atau san mengerti?
1: Mari ko beta kas tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah ju. Bukan kok ingat bermain game, sah?

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong proses pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Rotendao Paulus Henur bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Jakarta Jumat 25 September 2026 membahas tahapan verifikasi faktual pemekaran desa. Bupati Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah menyelesaikan dua tahapan dan kini memasuki proses berikutnya yakni verifikasi faktual. Ya, pendengar, ia berharap verifikasi dan klarifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa terbit pada 2027. Setelah kode register diterbitkan, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Bupati Paulus mengatakan pemekaran diharapkan mendekatkan pelayanan administrasi dan mempercepat pembangunan di desa. Sementara itu, Wawendangri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi terkait usulan pemekaran desa Rotendao. Ripka menegaskan seluruh tahapan pemekaran harus mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendengar, pemerintah daerah berharap proses penataan desa dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena

0: Nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN memperluas implementasi layanan peralihan hak terintegrasi 10 hari hingga mencakup 95 kantor pertanahan di Indonesia. Perluasan layanan tersebut memulai diterapkan bertetapan dengan momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2026 pada Kamis 24 September 2026. Pendengar, dari 95 kantor tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kantor yang masuk dalam tahap kedua penerapan layanan perintis 10 hari. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN Uundin Parunggi menjelaskan bahwa sebelum diperluas layanan perintis 10 hari telah lebih dahulu diuji coba pada 17 kantor sejak 17 Agustus 2026. Perluasan tahapan kedua menambah 78 kantor yang tersebar di 19 provinsi. Dengan demikian, masyarakat pada kantor yang telah menerapkan program tersebut dapat memperoleh layanan peralihan hak atas tanah melalui mekanisme yang terintegrasi dengan batas waktu penyelesaian yang lebih jelas dan terukur. Pendengar, layanan perintis 10 hari mengintegrasikan 3 tahapan yang melibatkan pemerintah daerah, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan kantor pertanahan. Tahapan pertama adalah verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah dengan batasan maksimal 3 hari. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut BPHBT tidak diverifikasi, permohonan dianggap disetujui melalui mekanisme fisik positif. Dan selanjutnya PPAT diberikan pada waktu maksimal 2 hari untuk penyelesaian pembuatan akta jual beli atau AJB. Kemudian berkas permohonan diproses di kantor pertanahan dengan batas waktu penyelesaian paling lama 5 hari. Kementerian ATR BPN menargetkan layanan perintis 10 hari dapat diterapkan secara nasional mulai dari 1 Januari 2026. Uung Din Parunggi menyampaikan penambahan 78 kantor pada tahap kedua merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan sekaligus memastikan transformasi pelayanan pertanahan dan dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Pendengar, dalam daftar tersebut, selain kantor Kabupaten Sumba Timur, terdapat pula kantor Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur yang turut menjadi bagian dari pelaksanaan tahap kedua implementasi layanan tersebut. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang, terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Polda NTT menginisiasi program pembangunan 93 titik sumur bor serta penyaluran bantuan sosial secara masif di berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui inisiatif kemanusiaan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pendengar, langkah nyata ini merupakan wujud penjabaran dari semangat Polda NTT penuh kasih, di mana institusi kepolisian tidak hanya mengembangkan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif menjawab persoalan mendasar warga, terutama ketersediaan akses air bersih yang layak. Selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari, Polda NTT juga mengimbanginya dengan aksi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini dinilai efektif untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun kedekatan emosional antara Korps Bayangkara dan masyarakat. Mengakhiri keterangan, Kombes Pol Heri Novika Sandra menyampaikan pesan moral dari pimpinan Polda NTT terkait esensi pelayanan kepolisian yang humanis. Dengan hadirnya puluhan titik sumur bor dan program bantuan sosial berkelanjutan ini, Polda NTT berharap beban masyarakat dalam mencari sumber air bersih dapat teratasi secara signifikan. Dan lebih dari itu, sinergi dan kemitraan yang erat antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu terus terpelihara demi mewujudkan lingkungan sosial yang aman, nyaman, rukun, dan sejahtera di bumi Flora Moratas. Ya, benar itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

Ya, mendengar lagu ini sebagai menutup perjumpaan kita dalam program acara pengarus utama gender dan inklusif untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Bersama saya Mitra Sela, ya. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video.

Olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilo's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahulunya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan

0: Turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih nir poin. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM.

0: Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
1: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
0: Todo Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya, kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia Judah Raja Panggabean mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Judah mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
2: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
0: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.
1: Pelatih Timnas Indonesia

0: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Bukit Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara membaca kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa

Drama 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: patah, dua patah kata untuk mantan.
1: Vira.
2: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
3: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
2: Hemat listrik

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinla di siang hari ini. Ya, pendengar, saya nyari satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Menteri, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Osi Dermawan menegaskan pentingnya transformasi layanan pertanahan yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Ramatama Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026 di Kementerian ATR BPN Jakarta. Wamen Osi mengatakan momentum Hantaru 2026 dengan tema Transformasi melayani lebih pasti harus menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran ATR BPN untuk semakin bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi di lingkungan ATR BPN tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem maupun pemanfaatan teknologi. Pendekatan transformasi juga harus menyentuh perubahan budaya kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih sederhana, terbuka, transparan, dan memberikan kepastian. Pendengar, sejumlah perubahan telah dilakukan secara bertahap dalam 2 tahun terakhir. Di antaranya melalui pengukuran terjadwal, peralihan hak, transformasi organisasi berbasis wilayah, serta digitalisasi layanan. Langkah tersebut terus didorong agar proses pelayanan pertanahan semakin jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Osi mengajak seluruh jajaran menjadikan Hantaru 2026 bukan sekedar peringatan tahunan tetapi sebagai momentum untuk memperkuat tekad melakukan pembaruan dalam pelayanan pertanahan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Sial, kalah lagi.
1: Ade, libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, benar, penyakit kardiovaskular atau CVD masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di dunia. Pada hari jantung sedunia yang diperingati setiap 29 September, kembali mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap penyakit jantung yang seringkali tidak terlihat hingga menimbulkan kondisi serius. Mengusung kelanjutan kampanye Jantung Sedunia 2026 menekankan pentingnya mengenali tanda dan gejala penyakit kardiovaskular sejak dini. Pendengar, Federasi Jantung Dunia mengingatkan bahwa penyakit jantung dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, tingkat kebugaran maupun gaya hidup seseorang. Salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini kerap tidak menimbulkan gejala hingga seseorang mengalami serangan jantung. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan dan berbagai tanda yang berpotensi berkaitan dengan gangguan kardiovaskular. Data yang disampaikan Federasi Jantung Dunia juga menunjukkan sebesarnya dampak penyakit jantung terhadap kehidupan manusia. CVD menyentuhkan jutaan kehidupan, sementara sekitar 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit

namun dilakukan secara konsisten seperti meningkatkan aktivitas fisik dan menerapkan pilihan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Dan pendengar, nanti di pukul 13 nanti kita akan masuk dalam Warta Berita Daerah di pukul 13.00 nanti.

0: siap-siap kau menanam sebelum hujan turun.
1: Hah? Menanam sebelum hujan turun? Mau tanam apa, Mama Boi?
0: Menanam air.
1: Astaga, son salah omong tuh kok.
0: Dengar ya, katong gali lubang, terus taruh sampah-sampah organik, jadi hujan turun, air meresap di situ, ah. Soneta buang percuma, orang bilang biopori. Biopori itu bisa meningkatkan daya serap tanah terhadap air, jadi air yang tersimpan dalam biopori itu bisa menjaga kelembapan tanah bahkan saat musim kemarau. Itu artinya, katong menanam air.
1: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya. Tik tik tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Senin 28 September 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Polsek Global Line amankan ibadah Minggu 3 gereja. 267 pendeta Rote Sabu ikuti temu akrab sahabat gembala di Klasis Rote Barat Daya wilayah teritori Rote. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlai.

0: Personel Polsek Loba Lain melaksanakan pengamanan ibadah Minggu 3 gereja dalam wilayah hukum Polsek Loba Lain Kabupaten Rotendao Minggu 27 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah. Pengamanan dilakukan Aibtu Gordan M, Andri Mbolik AMD, bersama Bripka Sumantri dan Bripda Ponggur Putra Leo Lulu Lau. Jadi, maksud kami ketiga personel melaksanakan pengamanan di Gereja GPDI Eklesia Lekik Gemit Betania Ba'a dan Gereja Katolik Kristoforos Ba'a. Selain melakukan penjagaan di sekitar gereja, personel polisi juga mengatur parkir kendaraan jemaat dan melaksanakan patroli di lingkungan sekitar tempat ibadah. Kegiatan ini merupakan bentuk layanan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Loba Lain Ibda Joni Elvis pada SH menyampaikan pengamanan ibadah gereja dilaksanakan secara rutin setiap hari Minggu. Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian ibadah berjalan hikmat, aman dan lancar serta situasi Kamtimas di wilayah hukum Polsek Loba Lain tetap kondusif. Pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Selengkapnya Rovinus Wullah melaporkan.
1: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetendara, Kecamatan Ende Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir,

0: terakhir, Pemkab ND melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Mbongawani ND. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Mbongawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke pasar Mbongawani, turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
1: Kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap, jangan pilih kasih, soalnya yang lain boleh jualan, sementara kita yang lain dibongkar, kita mau jual di mana, mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada, jadi kita rasa rugi. Maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi supaya mencari solusinya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terang ya teman-teman ini, kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
0: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Endervinus Vula melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kendala BBM nelayan pantai utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut mencari tangkapan ikan. Selengkapnya Ferdi Asi melaporkan.
3: Kendala bahan bakar minyak BBM warga nelayan yang ada di wilayah pantai utara atau Pupu Kabupaten Belu terganggu aktivitas tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di desa Dua Laus Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu, tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor pun sulit dilakukan.
4: Ya BBM sekarang juga pokoknya Pertalite ini tidak naik kok di
3: Pertamina.
4: Ya, Pertamina tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
3: Jadi?
4: Jadi kalau nelayan juga setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih. Dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
3: Jadi okay. Sekarang Bapak dong kendala di BBM.
4: BBM sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15, ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
3: Biasa tangkap sampai mana dengan
5: perahu. Perahu dengan mesin berapa GT itu, kalau dengan mesin dengan BBM?
4: Itu mereka biasa tangkepin dan 15
5: ya. 15 GT itu?
4: Ya.
5: Itu sampai di mana?
4: Itu pokoknya dari mereka jalan, kalau ada minyak banyak, mereka sampai di Pono, itu bisa sampai 20 liter.
3: Antrian panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU, hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupu Belu.
2: Tumpukan sampah viral DLH HUB Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
6: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat

0: Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan klarifikasi terkait video atau video yang disebarkan di TikTok di Belu Update yang menyatakan bahwa ada sampah yang meluap ke jalan terus tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
1: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Atambua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Atambua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Atambua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
0: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat, bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut walaupun kadang terlambat. Keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM, bukan kami tidak mau angkat.
1: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melaporkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. Dari Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Sebanyak 267 pendeta dari teritori Rote dan Sabu dijadwalkan mengikuti temu akrab sahabat gembala di Gemit Eklesia Oyahandi, Klasis Rote Barat Daya, mulai Senin 28 September hingga 1 Oktober 2026. Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai konven pendeta ini melibatkan 8 klasis di teritori Rote dan 2 wilayah pelayanan di Sabu, yakni Sabu Barat Raijua dan Sabu Timur. Temu akrab ini bertujuan membangun kebersamaan, mempererat relasi serta mendukung pelayanan gereja. Pembukaan kegiatan dijadwalkan Senin 28 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah oleh Wakil Ketua Majelis Sinode Gemit, Sanep Blegur, Ketua Majelis Sinode bersama Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara Majelis Sinode dijadwalkan hadir pada 30 September 2026. Pemerintah Kabupaten Rotendao termasuk Bupati dan Wakil Bupati turut diundang dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, penutupan temu akrab sahabat gembala dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober 2026.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polsek Lobelain amankan ibadah minggu di 3 gereja. 267 pendeta Rote Sabu ikuti temu akrab sahabat gembala di Klasis Rote Barat Daya di wilayah teritori Rote. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae di siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini, dan saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk pendengar semua dan juga informasi di siang hari ini untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz. Ya pendengar, saatnya kita hadirkan lagu Bosan Hala dari Andre Witak.

0: bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu. Hah? Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bro, matikan rokoknya, bro.
5: Hehe, kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
4: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
5: Sok tahu lu.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar satu informasi untuk Anda. Pariwisata tidak hanya menghadirkan keindahan alam dan pengalaman menginap bagi penginapan bagi wisatawan. Di Rotendao, pariwisata juga menjadi ruang perjumpaan antara wisatawan dengan budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal itu terlihat di Nihi Rote ketika para siswa SMK Negeri 1 Rote Barat Daya mendapat kesempatan menampilkan tarian adat Rote dalam kegiatan penyambutan wisatawan. Melalui tarian dan iringan regong Rote, para siswa membawa budaya lokal hadir di tengah pengalaman di wisata para tamu.

Walau SMK Negeri 1 Borote Barat Uniesimus mengatakan keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut menjadi pengalaman penting bagi mereka. Selain belajar tentang dunia pariwisata, para siswa juga mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan wisatawan. Menurutnya, penampilan tari biasanya dilakukan sekitar 4 kali dalam sebulan. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan agenda penyambutan tamu maupun acara tertentu di Nihi Rote. Salah satu siswa yang terlibat, Reza E. Gadas, siswa kelas 13 jurusan perhotelan SMK Negeri 1 Rote Barat, mengaku senang mendapat kesempatan tampil di hadapan si wisatawan. Baginya, setiap pertunjukan memberikan pengalaman baru sekaligus kebanggaan karena dapat membawa budaya Rote kepada orang dari berbagai daerah dan negara. Reza mengatakan para wisatawan menunjukkan antusiasme terhadap penampilan tari tradisional Rote, dan setelah pertunjukan selesai, beberapa tamu bahkan mengajak para siswa berfoto bersama. Bagi Reza, pertemuan dengan wisatawan menjadi pengalaman yang tidak diperoleh hanya melalui pembelajaran di kelas. Ia belajar tampil percaya diri, berkomunikasi dengan orang baru, dan memahami bagaimana budaya lokal dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Reza menilai keindahan alam bukan satu-satunya alasan wisatawan datang ke Nihi Rote. Suasana yang tenang serta keunikan budaya Rote juga menjadi daya tarik yang membuat wisatawan ingin mengenal lebih jauh daerah tersebut. Pendengar, bagi para siswa, tarian adat ditampilkan bukan sekedar pertunjukan hiburan, tetapi setiap gerakan menjadi cara sederhana untuk memperkenalkan identitas Rote kepada wisatawan sekaligus menjaga agar budaya lokal tetap hadir dalam perkembangan pariwisata. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar tepat di pukul 14 saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengonfirmasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan memberi koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan drone scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%. Ya, pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Purbaya informasikan Raffi Ahmad membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
2: Kak, kenapa sih? Bisa gak sih kalau lagi nyetir tuh gak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
1: Ah, kamu anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya gak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak harus masuk kuliah.

0: dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, generasi muda di Kabupaten Rotendao mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rote Hospitality Academy atau RHA yang berlangsung di Nihi Rote Desa Boa, Kecamatan Rote Barat. Program RHA memberikan pembekalan kepada peserta melalui pelatihan bahasa Inggris dan mengenal ilmu perhotelan. Keterampilan tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Salah satu peserta RHH, Calvin Serlin Fanggi, mengatakan program tersebut diikuti sekitar 20 peserta dari sejumlah kecamatan di Rotendao. Peserta berasal dari Pantai Baru, Rote Tengah, Rote Barat Daya, Rote Barat, Rote Barat Laut, dan Luaholo. Menurut Calvin, materi yang diberikan 4 pengajar RHA tidak hanya berfokus pada bahasa Inggris, tetapi juga memperkenalkan peserta dengan dunia perhotelan, dan menurutnya kemampuan berkomunikasi dan memahami standar pelayanan menjadi bekal penting bagi generasi muda yang ingin bekerja di sektor pariwisata. Calvin menyebut proses pelatihan juga memberikan kemudahan bagi peserta karena pendaftaran awal tidak dipungut biaya. Dan selain itu, peserta dapat mendapatkan dukungan biaya transportasi setiap bulan selama mengikuti program. Dengan bekal keterampilan bahasa Inggris dan ilmu perhotelan, generasi muda Rote diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat perkembangan pariwisata, tetapi mampu tampil sebagai pelaku utama yang menggerakkan sektor tersebut. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Selamat siang, masih bersama saya Mitra Sema Edi siang hari ini. Ya pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini Senin 28 September 2020 bersama saya Mitra Sema Edi. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Semai di siang hari ini. Dan saatnya kita akan masuk dalam program kesayangan kita di siang hari ini, adalah program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Jadi yang mau kirim salam, mau request lagu, atau yang mau cerita-cerita di siang hari ini, boleh bergabung bersama saya di line telepon kami di 0851 9591 9250. Kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan lagu Kopi Dangdut dari Vita Alfia.

0: Sial, sial. Sial, kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game satu.

Toh, atau san mengerti? Mari ko beta kas tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
2: Maaf, eh. Ini bukan urusan, apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
2: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, Mama.
2: Bukan cara ya, malas ya lu. Permisi, ini lumpur sampah nih, lu buang su.
0: Barenti, jangan kasih kotor itu laut le mama.
2: Oh, nah lu su, ini.

Ya, selamat siang pendengar semua. Kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, jadi mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

Iya, benar, ada satu penelpon di siang hari ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus ya, mungkin jaringan ya. Bisa diulangi lagi di line telepon kami di 08519991 9250.

0: Sial, kalah lagi.
1: Ade, libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produk.

0: bangun nih, Opa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ayah kerja apa sih?
5: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
4: Terus ayah untuk apa?
5: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
4: Oh, begitu ayah.
6: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
7: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tradisi dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Dan kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini. Bisa kirim salam, request lagu atau mau cerita-cerita di siang hari ini, boleh bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang menjelang sore pendengar semua. Dan saat ini kita akan menutup program acara kita Pro Dangdut untuk edisi hari ini 28 September 2026. Pendengar, nanti kita akan bertemu di edisi berikutnya di program acara Pro Dangdut untuk siang hari nanti. Ya pendengar, saya Mitra Sinlae pamit dari program Pro Dangdut di siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang yang artinya Boi Suet. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Apa sih arti keluarga menurut kalian?
1: Keluarga ya.
2: Keluarga itu,
3: bagi saya keluarga itu,
0: keluarga adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan keluarga, kita semua bisa merasakan kasih sayang dan kedamaian di dalam menjalani kehidupan. Memiliki keluarga harmonis menjadi dambaan dari setiap orang. Dalam menjalani kehidupan, tidak lengkap rasanya jika kita tidak memiliki keluarga. Hidup terasa hampa, tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada senyuman. Kebahagiaan keluarga sangat terasa jika satu sama lain saling menghargai dan saling mengerti. Keluargalah yang akan memperkuat fokus kita dalam meraih sesuatu, dan tidak ada lingkungan yang paling baik selain keluarga. Marilah menjaga keluarga kita agar tetap harmonis.

0: Ayo kawan, kau masuk kelas suko? Pel suba bunyi tuh.
1: Kalau masuk kelas, nanti kau ikut pelajaran bahasa Inggris lain. Pamalas sih, karena kalau kau boleh main PS.
0: Awi, kawan jangan begitu ah. Lu seninya orang tua pun capek kok. Subayar uang sekolah mahal-mahal.
1: Santai sah. Kue orang tua kaya ju.
0: Kawan lu lihat sah. Di luar sana, banyak anak-anak umur ke katong ni sudah bisa sekolah. Dong bantu orang tua. Kau kerja cari nafkah. Nah, katong yang ada kesempatan sekolah nih, jangan sia-siakan. Karena pendidikan tuh penting untuk ketepung masa depan juga.

Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, pemerintah menyesuaikan alokasi subsidi LPG tabung 3 kg dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri. Kementerian ESDM menyatakan penurunan subsidi energi dalam RAPBN 2027 berkaitan dengan penyesuaian volume LPG 3 kg. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan volume tersebut diturunkan dari 8.945 menjadi 8 juta metric ton. Penyesuaian ini menjadi salah satu faktor turunnya alokasi subsidi energi pemerintah, dan salah satu alasan utama menyesuaikan volume LPG 3 kg adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Pemerintah mempertimbangkan ketersediaan sumber energi yang berasal dari dalam negeri. Pendengar, kebijakan tersebut menjadi bagian upaya pemerintah mengatur penggunaan energi berdasarkan kemampuan pasokan. Dengan penyesuaian volume, pemerintah berharap kebutuhan LPG dapat lebih diselaraskan dengan kondisi pasokan energi nasional. Erani mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan stabilitas harga dalam menentukan kebijakan LPG 3 kg. Oleh karena itu, pengaturan volume dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah asumsi terkait kebutuhan dan pasokan. Penyesuaian volume subsidi LPG 3 kg tidak secara otomatis berarti harga LPG bersubsidi langsung mengalami kenaikan. Kebijakan yang dijelaskan Kementerian ESDM dalam sumber tersebut berkaitan dengan pengaturan volume atau alokasi LPG. Pemerintah juga masih membuka ruang untuk menyesuaikan alokasi apalagi konsumsi LPG masyarakat lebih tinggi dari asumsi yang telah ditetapkan. Artinya, kebutuhan aktual masyarakat tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan. Maksudnya, berkurangnya alokasi LPG 3 kg juga diikuti dengan rencana pemerintah mengembangkan sumber energi alternatif. Kementerian ESDM menyiapkan gas alam terkompresi atau CNG, kompor listrik, dan jaringan gas di sejumlah daerah. Mendengar? Dalam RAPBN 2027, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dialokasikan sebesar 1.339 triliun. Anggaran tersebut tersedia atas subsidi jenis BBM tertentu sebesar 28,38 triliun dan subsidi LPG 3 kg sebesar 103,5 triliun. Pendengar, sementara itu subsidi listrik dialokasikan sebesar 130,18 triliun. Total subsidi energi yang disepakati dalam RAPBN 2027 mencapai 261,5 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut berjalan bersamaan dengan pengaturan volume BBM dan LPG. Pemerintah menetapkan volume BBM sebesar 19.561 kilo liter, terdirinya minyak tanah 561.000 kilo liter dan minyak solar 19.000 kilo liter. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Ayo anak-anak, hari ini kita akan latihan baris berbaris. Tapi ingat jaga jarak ya. Ada yang tahu gunanya latihan baris berbaris?
1: Biar kuat, Bu.
0: Bagus. Ada lagi?
1: Biar jadi seperti sapu lidi, Bu.
0: Hah? Kok sapu lidi?
1: Iya, Bu. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau dia ke?
2: Eh Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti temuan fasilitas khusus atau mewah di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Cibinong. KPK menilai fasilitas di luar standar berpotensi membuka ruang terjadinya transaksi antara warga binaan dan petugas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan temuan fasilitas khusus di lapas Cibinong perlu didalami secara menyeluruh, terutama jika fasilitas tersebut diberikan di luar standar yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Pendengar, menurutnya pemberian fasilitas di luar ketentuan dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik transaksional antara warga binaan dengan petugas. Budi menjelaskan transaksi tersebut dapat berupa pembayaran atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan fasilitas maupun kemudahan tertentu. KPK sebelumnya juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas, diantaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan pengadaan barang dan jasa. Pendengar, hingga potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu, Budi menegaskan temuan fasilitas mewah di lapas tidak semata-mata harus dilihat sebagai persoalan fasilitas fisik. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan tidak terdapat transaksi perlakuan khusus maupun penyalahgunaan kewenangan. Bukan karena itu, memiliki kemampuan membayar kemudian mendapatkan fasilitas lebih, serta bukan pula karena status tertentu kemudian memperoleh perlakuan khusus. KPK juga lanjut, Budi menghormati proses pendalaman yang dilakukan pihak terkait, namun apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, perkara tersebut dapat diperoleh sesuai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum.

0: Jordan.
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yolah, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan sudah ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raba menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan Puskesmas Bawang Batang, Jawa Tengah. Di sana ia meninjau kondisi para pasien yang dirawat akibat dugaan keracunan MBG. Wapres memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani biaya pengobatan. Di RSUD Lampung, Wapres berdialog dengan salah satu pasien anak, Arsenio, yang telah menjalani perawatan selama 4 hari. Wapres menanyakan kondisi Arsenio yang mengaku sudah membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual, maupun muntah. Selain anak-anak, terdapat pula pasien dewasa yang menjalani perawatan akibat kejadian tersebut. Salah satunya adalah Eka Nurkhayanti, seorang guru di SDN Pasusukan yang turut mencicipi makanan yang diduga beracun. Saat menjangkau Eka di Puskesmas Bawang, Wapres menanyakan kondisi kesehatannya. Eka menyampaikan bahwa dirinya masih mengalami sakit perut dan merasa melilit. Pendengar, dalam kesempatan itu Wapres juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang dialami para siswa tersebut. Selain memastikan penanganan medis, Wapres menekankan bahwa keluarga korban tidak boleh terbebani biaya pengobatan. Pemerintah akan memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung melalui mekanisme penjaminan yang berlaku. Untuk memastikan hal tersebut terlaksana, Wapres meminta jajaran terkait mengawasi langsung proses penanganan medis dan penjaminan biaya di setiap fasilitas kesehatan. Ia juga menegaskan agar seluruh korban mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis dan tidak dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: banjir lagi. Akhirnya Sandy bisa sekolah. Selalu saya begini setiap musim hujan datang. Kalau saja orang-orang Sandy buang sampah di kali, mungkin Sandy terjadi banjir. Padahal sudah larangan. Jangan buang sampah di kali.
1: Nah, anak-anak, ada bencana banjir yang disebabkan alam, tapi ada bencana banjir karena ulah manusia.
0: Benar juga ya apa yang ibu guru bilang. Jadi banjir yang terjadi ini karena ulah manusia. Mungkin Beta harus bilang, cintailah lingkungan kita, jangan buang sampah.

0: ini dulu, baru berita bagus.
1: Ingat, lemari pangdam. Lemari pangdam Kapolda dan Forkopimda.
0: Aduh, kenapa dimatikan suaranya?
2: Kenapa? Mau ikut demo?
0: Oh jelas. Itu kan cara anak muda salurkan aspirasi.
3: Tak perlu demo yang berujung anarkis. Ingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 16, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat sore pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlo Edi sore hari ini. Dan pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam warta berita berjaringan bersama RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua. Pendengar, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari Ende Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI Ende dan RRI Atambua edisi Senin 28 September 2026 dengan berita utama. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten Ende diminta penertiban pedagang tenun Ende jangan pilih kasih. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, kendala BBM nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut mencari tangkapan ikan. Reporter Ferdiasi melaporkan.
1: Kendala bahan bakar minyak BBM warga nelayan yang ada di wilayah Pantai Utara atau Pupu Kabupaten Belu terganggu aktivitas tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di Desa Dua Laos Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit dilakukan.
2: Ya BBM sekarang juga pokoknya Pertalite ini tidak naik kok di
3: Pertamina.
2: Ya Pertamina tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
3: Jadi
2: kalau namanya juga setengah mati, kalau di Pertamina tidak kasih dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah, atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
3: Jadi sekarang Bapak dong kendala di BBM.
2: Sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15 ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
3: Biasa tangkap sampai mana dengan perahu? Oh, dengan mesin berapa gitu itu, kalau dengan mesin, dengan BBM?
2: Itu mereka biasa tangkapin dengan 15
3: ya. 15 gitu itu?
2: Ya.
3: Itu sampai di mana?
2: Itu pokoknya dari mereka jalan saja, kalau ada minyak banyak, mereka sampai di Pono, itu bisa sampai 20 liter.
1: Antrian panjang ke kendaraan setiap hari di lokasi SPBU. Hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupu Belu.
0: Berita berikutnya, pendengar, tumpukan sampah viral DLH Hub Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
4: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun

0: dengan sengaja mengambil tumpukan sampah yang semula berada di bawah bak sampah, mengangkat, kemudian membuang atau mencecerkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
1: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan kota Temu sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan klarifikasi

0: meluap ke jalan terus tidak dianggap oleh Dinas Lingkungan Hidup, perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah, itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
1: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Attebua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Attebua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Attebua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
0: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk, waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini, mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat, bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka. Karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax. Karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut. Walaupun kadang terlambat, keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM. Bukan kami tidak mau angkat.
1: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melaporkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. RRI Attebua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pedagang kain tenun motif Ende Lio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas

0: pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membongkar lampak untuk pindah ke pasar Bongawani, turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
1: Kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarak kemana kami siap. Jangan publikasi, soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita mau jual di mana, mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Jadi kita rasa rugi. Maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP ini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga. Supaya kita cari makan, apalagi terus terangnya teman-teman ini, kita semua cari makan, kita tahu. Ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
0: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfinus Wula melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, di mana pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Paulus Henuk bertemu langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Jakarta membahas kesiapan verifikasi faktual pemekaran desa. Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah melewati dua tahapan. Tahapan berikutnya berupa verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Paulus berharap seluruh tahapan yang berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa dapat diterbitkan pada 2027. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Paulus, pemekaran desa diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintah serta mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
4: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembelian kode desa definitif, sehingga masyarakat akan lebih maksimal lagi dilayani secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan di desa-desa, karena kita percaya itu saja salah satu support pembangunan nasional kita adalah bagaimana kita membangun dari daerah termasuk dari desa. Oleh karena itu, terima kasih buat Ibu Wamen yang luar biasa memberikan layanan penerimaan yang sangat bagus dan tentu ini menjadi awal buat saya untuk terus berkomunikasi dengan beliau untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat terutama yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao. Namun, seluruh proses pemekaran harus tetap mengikuti regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
5: Tentunya bahwa kami punya tim di Kementerian Dalam Negeri dan pasti kita akan support, tetapi tentunya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya saya terus nampak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih juga kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rotendao.
3: Pemkab Rotendao menyatakan akan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan. bantuan. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Untrip Kalabahi komitmen kembangkan Aladin sebagai destinasi wisata berbasis sains, riset budaya dan ekonomi masyarakat alor secara berkelanjutan untuk masa depan pariwisata. Laporan Stefani Libu.
6: Universitas Tribhuwana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan fenomena Aladin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor, sebagai destinasi wisata berbasis riset, sains, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Tribhuwana Kalabahi sekaligus tim peneliti Dr. Yafet Maro mengatakan, kolaborasi riset tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang melibatkan kedua perguruan tinggi. Menurutnya, Untrip dalam kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Alor Kecil.
7: Itu kolaborasi antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di mana Universitas Diponegoro Semarang itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Anindya Wira Satria, terus Universitas Tribhuwana Kalabahi, kebetulan saya sendiri. Di mana riset ini kami berkomitmen untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi riset air laut dingin yang kita sebut sebagai Aladin Kurakaruang. Lebih tepatnya sebenarnya bukan air laut dingin, lebih tepatnya itu arus laut dingin. Itu menjadi wisata prioritas.
6: Ia menjelaskan fenomena Aladin menjadi potensi strategis karena arus laut dingin yang terjadi di wilayah Alor merupakan fenomena unik di daerah tropis dengan suhu air yang dapat turun hingga di bawah 15 derajat Celcius. Dikatakannya selain aspek sains, Untrip juga mengembangkan kajian terhadap kearifan lokal masyarakat, khususnya ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia, laut, dan daratan.
7: Ya, perlu kami tekankan di daerah tropis. Di dunia, di daerah tropis, suhu bisa turun di bawah dari 15 derajat Celcius itu hanya ada di Alor, seperti itu. Dan harapannya ini menjadi potensi Alor, dan kita juga patut bersyukur karena pemerintah sudah masukkan menjadi event tahunan, seperti itu.
6: Ia berharap pengembangan Aladin dapat terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu, melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, sebanyak 28 pelajar dari 7 SMP ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai seleksi menuju tingkat kabupaten. Laporan Maslan Bau.
8: Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Kegiatan ini diikuti 7 satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Sebanyak 28 peserta mengikuti dua mata lomba, yakni lomba solo dan lomba puisi. Masing-masing lomba diikuti 14 peserta yang telah dipersiapkan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Kepala Sekolah SMP Kristen 4 Kalabahi Antipas M. Adiasa kepada RRI mengatakan festival tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi seni yang mereka miliki.
9: Kan kegiatan festival lomba seni dan sastra pada intinya untuk mencari minat dan bakat anak-anak. Masalah minat bakat anak-anak ini kan sebenarnya ada dalam diri mereka sejak lahir. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita mau untuk menggali itu dan mengembangkannya ataukah tidak. Tetapi kita bersyukur karena melalui Dinas Pendidikan membuka peluang ini dan disampaikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Alor untuk ada dalam perlombaan ini.
8: Dari hasil seleksi tersebut, peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor yang dijadwalkan pada Minggu ke-2 Oktober tahun 2026. Festival ini diharapkan terus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, semakin banyak potensi seni anak yang dapat ditemukan dan dikembangkan, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni serta lagu-lagu daerah di tengah perkembangan musik modern dan teknologi. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baob, melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

Iya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlaeh dan juga lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita di edisi Senin 28 September 2026. Ya pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Kak Alif Ndolo dan juga Kak Ice Kukun, untuk rangkaian program di sore dan juga malam hari. Pendengar, bersama-sama saya Mitra Sinlaeh dan juga kerabat kerja yang bertugas, ada Kader Mas Fate, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore dan ya, senang sekali saya Alif Ndolu menemani Anda di Roti Sore ini hingga Roti Malam nanti. Dan pendengar, berbagai rangkaian acara kita di Roti Sore, yakni musik dan informasi. Saya akan hadirkan lagu-lagu religi Islami mengantar kita untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya tepat di pukul 17:47. Sehingga saya akan menghadirkan lagu-lagu pembuka religi Islami kita di sore ini. Selepas itu pendengar, kita masuk kembali yakni di acara Sore Ceria. Di Sore Ceria pendengar, saya hadirkan lagu-lagu yang sudah disiapkan di playlist kami, yakni lagu-lagu ya, lagu pop nasional. Dan di pukul 19 mini drama seperti biasa. Selepas mini drama dilanjutkan langsung dengan musik dan informasi. Informasi-informasi dari portal kami rri.co.id. Hingga akhir kebersamaan Roti Sore di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas warta berita lagi, kita kembali ke lokal yakni mimbar agama. Dan malam ini mimbar agama Katolik. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, jangan lewatkan renungan dari penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dan selepas mimbar agama, kita lanjut dengan obrolan komunitas di pukul 21.00 hingga pukul 22.00. Dan di pukul 22 pendengar, acara yang ditunggu-tunggu oleh pendengar semua dimanapun Anda berada, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Dan itu pendengar bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu dan juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih, terdekat dan dimanapun Anda berada, bisa bergabung dan juga bisa lewat live TikTok kami ya.

Ya. Hingga akhir kebersamaan kita di pukul 23, musik tradisional dan budaya. Hingga tutup acara di menit yang ke pukul 00 ya, 24.00. Tahu di menit ke 55. Itu sudah kami akan menutup dengan jingle Love Ambon. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, ikuti rangkaian acara kami di Pro 1 RRI Rote. Jangan kemana-mana, saya dirikan lagu-lagu religi untuk kita dengarkan bersama di sore hari ini.

0: Pepe.
1: Maaf eh, ini bukan urusan ah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta pu urusan Jumama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangkas kotor laut dan sampah le Mama. Buang sampah tuh di depan tempat Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh Mama.
1: Ih, bukan cerewet leh, malas lu weh. Eh, permisi. Ini, lu pun sampah nih, lu buang su.
0: Eh, barenti. Jangan kasih kotor itu laut leh Mama.
1: Oh, nah lu suah su. Ini.

Pendengar, tepat pukul 17 lepas 47 menit, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari studio saya ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

FM 92,5 MHz, Bro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore dan kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Ica Kukun yang menemani Anda di Roti sore ini dalam program acara Sore Ceria, tepat di pukul 18.05 menit. Dan pendengar, kita akan masuk sore ceria, yakni kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk pendengar semua di sore menjelang malam ya, yang lagi beraktivitas, yang lagi jogging sore dan juga beraktivitas di sore ini, yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah. Kami ucapkan selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Hari ini hari pertama bekerja di minggu ini, minggu terakhir bulan September. Dan pendengar, saya dengan lagu berikutnya, yakni Semenjak Ada Dirimu.

0: kamu ya? Apa tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Oh, maaf salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi coy, no gosip.
2: Kata Boi Sue sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Sue memiliki makna sayang, yang artinya Boi Sue merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Sue tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Sue memiliki arti yang mendalam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Ya, kita bersama di acara sore ceria tentunya dengan saya Nica Kukun dan juga ada rekan Alif Dolu yang menemani Anda hingga pukul 24 nanti ya. Oke, dan saya punya informasi nih untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, tiba di istana, Menkes dan Dirut BPJS akan laporkan keuangan ke Presiden. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 28 September 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menkes mengatakan Presiden ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS, termasuk proyeksi untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui injeksi dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 92,5 MHz, pendengar, ya kita ke informasi, yakni Pemkab Rotendao percepat pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao. Yakni pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong proses pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Bupati Rotendao Paulus Henuk bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu di Jakarta pada Jumat 25 September 2026 dan membahas tahapan verifikasi faktual pemekaran desa. Bupati Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah menyelesaikan dua tahapan dan kini memasuki proses berikutnya, yakni verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan dilakukan tim Kemendagri yang dijadwalkan turun ke Rotendao pada Oktober 2026. Ia berharap verifikasi dan klarifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa terbit pada 2027. Setelah kode register diterbitkan, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Bupati Paulus mengatakan pemekaran diharapkan mendekatkan pelayanan administrasi dan mempercepat pembangunan di desa. Sementara itu, Wamendagri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi terkait usulan pemekaran desa di Kabupaten Rotendao. Ripka menegaskan seluruh tahapan pemekaran harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemerintah daerah berharap proses penataan desa dapat mendukung pelayanan publik yang lebih dekat bagi masyarakat. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, selepas informasi kita dengarkan lagi beberapa lagu yang sudah disiapkan di playlist kami. Selamat mendengarkan. The song.

Iya, pendengar kita masih bersama di acara kita Sore Ceria. Dan iya, saya punya informasi untuk Anda. Gubernur NTT hadiri penutupan Festival Mooncake Kupang. Ya, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menghadiri penutupan Festival Mooncake yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Kota Kupang, di ruas Jalan El Tari depan kantor Gubernur NTT Minggu 27 September 2026 sore. Festival yang berlangsung selama 3 hari 25 sampai dengan 27 September 2026 mengusung tema merayakan tradisi merajut kebersamaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan budaya sekaligus memperkuat persaudaraan dan kerukunan masyarakat di tengah keberagaman Kota Kupang. Ya, Festival Mooncake merupakan bagian dari tradisi Festival Pertengahan Musim Gugur atau Songkyuji yang dirayakan setiap hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tionghoa. Tradisi tersebut umumnya ditandai dengan berkumpul bersama keluarga dan sahabat, menikmati bulan purnama, serta menyantap kue bulan atau mooncake sebagai ungkapan rasa syukur, harapan, dan keharmonisan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampah rumah tangga berserakan di kawasan industri Bolok Kupang. Sampah rumah tangga berserakan di sejumlah ruas jalan kawasan industri Bolok atau KIB Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 27 September 2026. Dan sampah yang menumpuk didominasi popok bayi serta berbagai jenis sampah rumah tangga lain yang terlihat mengotori kawasan tersebut. Seorang warga yang berada di kawasan tersebut untuk berlari sore menyayangkan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sejumlah ruas jalan KIB. Keberadaan sampah rumah tangga di kawasan industri tersebut cukup mengherankan karena berdasarkan pantauan tidak terdapat permukiman warga di sekitar lokasi. Kawasan KIB menunjukkan sejumlah fasilitas yang berada di kawasan tersebut, antara lain kantor kawasan industri Bolok, stasiun Bumi dan PLTU Bolok, dan juga PT Tom. Tidak terlihat adanya rumah warga di sepanjang lokasi yang dipantau. Namun sejumlah sampah rumah tangga seperti popok bayi justru ditemukan berserakan di beberapa titik kawasan tersebut. Kondisi sampah yang berserakan dinilai mengganggu kebersihan sekaligus mengurangi keindahan kawasan industri Bolok yang menjadi salah satu lokasi aktivitas masyarakat pada sore hari. Mince berharap pemerintah melalui pengelola kantor kawasan industri Bolok bersama dinas terkait dapat melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah yang berserakan. Menurut Mince, kegiatan pembersihan tersebut penting dilakukan agar lingkungan kawasan industri Bolok terlihat lebih bersih, tertata dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas. Ia juga berharap masyarakat turut memiliki kesadaran menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama pada ruas jalan yang sering digunakan masyarakat. Dan kawasan industri Bolok juga dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu lokasi untuk menghabiskan waktu pada sore hari, yakni berolahraga. Sejumlah warga terlihat menggunakan kawasan tersebut untuk berolahraga seperti jogging, berlatih, mengemudi maupun sekedar menikmati suasana matahari terbenam. Aktivitas masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kawasan industri Bolok tidak hanya menjadi kawasan dengan aktivitas industri, tetapi juga dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan pada waktu sore. Karena itu, kebersihan kawasan menjadi perhatian penting agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung nyaman tanpa terganggu pemandangan sampah yang berserakan. Mince juga berharap kawasan industri Bolok dapat terus dijaga dan dipelihara bersama oleh pemerintah, pengelola kawasan, serta masyarakat yang memanfaatkan lokasi tersebut. Yakni kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan diperlukan agar kawasan industri Bolok tetap menjadi kawasan yang bersih, nyaman, dan bermanfaat bagi semua pihak. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Sore Ceria untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Saya Alif Ndolu, ada juga rekan Ica Kukun serta operator teknik yang bertugas Bung Dermas Fatih. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore menjelang malam ya. Selamat petang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Legenda Ikan Foti. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: Ayo saudaraku dari Oipaha, mari kita bafoti biar terguncang alam ini.
1: Dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, diceritakan ada sebuah legenda menarik mengenai ikan foti atau ikan yang menarik. Ikan foti sendiri adalah satu-satunya tempat yang paling tinggi yang terletak pada jalur rendah dari Babau di Kupang Timur dan Oipaha di perbatasan Amarasi Barat dan Kupang Barat. Menurut legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, Pulau Timur nyaris saja terbagi dua jika niat dari dua ekor ikan untuk bertemu, yang satu dari pantai Oipaha dan yang lain dari pantai Babau, tidak berhasil dicegah. Bagaimana kisahnya? Inilah mini drama persembahan RRI Kupang, legenda ikan foti.
2: Ikan. Ada tembang, ada tongkol, ada kombong. Ikan foti, silakan dipilih. Murah-murah sama Mama. Mari kau beli sudah.
3: Mama, kita tidak beli ikan kah?
4: Oh iya, mari kita tanya dulu harganya. Ama, ikan kombong ini berapa di harga nih?
2: Satu kumpul 20.000 saja Mama. Mau ambil kok?
4: Aduh, mahal nih. Bisa kurang kok tidak?
2: Oh, kalau itu boleh Mama. Mau ambil berapa banyak?
4: Satu kumpul sama.
3: Mama, tadi tuh penjual berteriak bilang ikan foti juga. Memang ada kah?
4: Tidak ada ya Ana. Ikan foti itu setau Mama, nama jalan yang mau pibaun tuh, itu yang dulu kotong pernah lewat tuh. Coba sah, tanya di Ama, mungkin Ama tahu.
2: Ini Mama dia ikan.
3: Ama, tadi Beta dengar Ama ada bilang ikan foti kah? Yang mana yang ikan foti?
2: Ay, sonde adi, Beta hanya buat teriak sah biar bisa pancing pembeli ya.
3: Oh begitu, hih Beta pikir memang ada itu ikan foti. Mama, Mama, tadi keluar nyapa.

0: Adel. Adel di mana?
1: Iya, Mama.
0: Adel, mari kau bantu Mama dulu kasih bersih ini ikan. Biar kau bisa goreng cepat untuk kita makan siang.
1: Iya, Mama.

0: Ikannya beta sudah selesai goreng nih.
1: Wah, cepat juga mama pu anak nih. Siapa dulu? Kok Adel nah? Adel, mama ada majalah nih di punama Majalah Timur Bode. Ini majalah keluaran tahun 1919. Nah, di itu majalah ada cerita tentang legenda ikan foti. Adel mau baca kok?
0: Hah? Benarkah mama? Oke. Habis makan, baru Adel coba baca dulu di pencerita ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Tapi kalau sudah selesai, jangan lupa taruh kembali di mama punya kamar ya. Karena itu majalah dipinjam dari perpustakaan kantor.
0: Siap, mama.

Legenda Ikan Foti. Pada waktu yang sudah lama sekali, ketika hal-hal mencengangkan sering terjadi, muncullah dua ekor ikan, yang satu dari Amfoang dan yang lain dari Oepaha. Keduanya keluar dari air laut dan mulai berdansa.

Ayo saudaraku dari Oipaha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini. Ayo, mari bapoti sampai kita puas.

0: Seluruh penduduk daratan timur terkejut dan panik karena ulah kedua makhluk laut yang memporak-porandakan.
1: Aduh, celaka surat kita, celaka.
2: Aduh, tolong, tolong. Apa, selamatkah tidak kita ini? Air laut hampir mencapai kampung kita. Aduh, tolong.
3: Ah, sudah terlalu kedua makhluk penghuni laut itu. Tunggu sebentar.
2: Hei, mau ke mana kakak?
3: Tunggu sebentar, beta akan kembali.

Gimana senapan itu? Aha, rupanya di sini. Mudah-mudahan senapan ini bisa membantu. Beta harus segera kembali. Penduduk di kampung butuh bantuan.

0: kedua makhluk laut yang bafulti tiada henti itu.
1: Itu, di sana kakak. Lihat, mereka tidak henti-hentinya bafulti. Air laut sudah hampir mencapai kampung kita, kakak.
0: Beta harus hentikan mereka. Kasihan penduduk kampung.
2: Ayo, semuanya, mengungsi ke tempat yang lebih aman.
1: Tapi, kakak, hati-hati, kakak.

Sang pemuda kemudian berlari mendekat ke arah kedua ikan yang sedang menari tanpa mempedulikan alam. Dengan gagah berani, ia mengisi senapannya dengan peluru, kemudian memuntahkan timah panas tepat ke kepala dua ikan yang akhirnya roboh tak bernyawa. Pertunjukan yang mengerikan itu pun berakhir.

0: Bencana dahsyat yang mengancam dapat dicegah.
1: Ah, syukurlah bencana ini sudah selesai. Tapi di mana kakak Nyongeng tadi?
2: Aduh, kasihan kasihan.
1: Hei, kenapa saudara?
2: Aduh, kasihan kita pun saudara yang tembak kasih mati ikan putih. Dia juga tewas terkena hantaman gelombang.
1: Oh Tuhan malang sekali dia pun nasib nih. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan bagi kita. Dia sudah berhasil cegah bencana terhadap kita pun kampung.

0: Penduduk Pulau Timor memang selamat dari bencana dahsyat, tapi sang penyelamat justru mati bersama senapan yang masih di tangannya. Dalam beberapa ketika saja, ia berubah menjadi batu. Batu yang aslinya adalah sang pahlawan itu masih tetap berdiri di Jalan Ikan Foti sebagai tugu peringatan akan kejadian dahsyat itu. Di sana, di tempat yang bernama Ikan Foti, pahlawan itu menjadi kenangan abadi bagi anak cucu orang Timor. Wih, jadi seperti itu ya di pencerita.
1: Adele?
0: Eh, iya Mama.
1: Susah saya baca legenda Ikan Foti kok.
0: Sudah Mama.
1: Nah, sekarang mau ikut pibawan kok tidak? Tante Mary ada ajak mau pimakan se itu.
0: Hah? Betul kah Mama?
1: Betul.
0: Asik, lewat Ikan Foti lain?
1: Iya, lewat Ikan Foti.
0: Adele mau lihat itu tugu peringatan legenda Ikan Foti tuh Mama. Nanti kutong berhenti ya, kok kutong bisa foto-foto di sana.
1: Betul, nanti kutong berhenti. Nanti kutong minta tolong Tante Mary pung sepir kok berhenti sebentar. Biar bisa lihat itu tugu peringatan. Nah, sekarang siap sudah kok, kutong jalan.
0: Oke Mama.

0: Balente, Balente. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kak.
2: Sudah nih kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Baru balik Surabaya kan nih? Aku pakai apa?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang ya, menjelang malam di pukul 19:34 dan masih bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Ica Kukun. Kita menemani pendengar semua di malam ini. Edisi hari ini 28 September 2026. Pendengar, saya hadirkan satu informasi, yakni Bintang Radio 2026 kembali memasuki babak persaingan antar perwakilan RRI di tingkat Korwil. Dan tahun ini RRI Kupang mengirimkan dua wakil terbaiknya, yakni Listiani Kapitan untuk kategori Putri dan Verseli Konsesao untuk kategori putra. Keduanya akan berlaga dalam kompetisi Bintang Radio tingkat Korwil 6 bersama perwakilan dari RRI ND dan RRI Atambua. Persaingan tersebut akan berlangsung pada 28 hingga 30 September 2026. Perhelatan ini menjadi kesempatan bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan

Tau Lia Kapitan dan Verseliu atau Ano Konseao diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dan menghadirkan warna tersendiri dalam kompetisi tahun ini. Dalam pelaksanaannya, kompetisi Bintang Radio Korwil 6 akan berlangsung dalam 3 putaran. Setiap peserta akan melewati tahapan penilaian yang menjadi bagian penting dalam menentukan hasil akhir kompetisi. Sistem penilaian tahun ini terdiri dari 70% penilaian juri dan 30% voting masyarakat.

0: juga menjadi bagian dari perjalanan panjang Bintang Radio sebagai ajang pencarian bakat penyanyi muda di lingkungan RRI. Persaingan yang yakni dengan perwakilan RRI ND dan RRI Atambua akan menjadi momen untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa semangat daerah masing-masing. Tiga hari pelaksanaan, tiga putaran kompetisi, serta dukungan dari masyarakat akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Korwil 6 tahun ini. Listiani Kapitan dan Verseli Konseau, Wakil RRI Kupang, siap memberikan penampilan terbaiknya. Kini dukungan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam perjuangan mereka di Bintang Radio 2026. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita ke hiburan musik.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz. Pendengar, ya kita harus berpisah dari Rote sore ini dan juga program acara musik dan informasi. Kami sudah menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga berbagai hiburan musik dari playlist kami. Pendengar, kita akan berjumpa lagi di ya Mutiara Mimbar, ya Mimbar Agama Katolik malam ini, nanti selepas Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sehingga pendengar, saya Alif Ndolu, ada juga Kak Ica Kukun serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Dan mewakili kerabat kerja bertugas kami di sore ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas di hari ini. Selamat malam and bye-bye.

0: Walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga

Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kadil juga baru, Pak. Kak Kadil jabat Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Kait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Atau saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari Rafna karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua kapal Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski evakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekamnya, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
20: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih terhadap.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
22: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
15: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
22: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual. yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
1: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCA 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCA 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCA. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCA 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Gbk, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kaung itu punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Peter Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mantan, ada lu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dinkert, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan tentang masih bolos kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya Tribun Media dan juga sebagian dari Tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun CCIP ini sudah mulai masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Nirab, Duliti, Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita baru saja mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini kita di program acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama. Ya, untuk hari ini, hari Senin 28 September 2026, kita akan mendengarkan Mimbar Agama Katolik. Ya, untuk Anda semua saya ucapkan selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudariku, para pendengar Radio Republik Indonesia yang kukasihi dalam Tuhan. Kita jumpa perdana di Mimbar Agama Katolik edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Wenceslaus Lakemnasi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, dalam tema Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang berkelok-kelok. Mari kita buka refleksi malam kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami panjatkan kepadamu, Allah sumber kehidupan kami, atas penyertaanmu terhadap seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Sebelum istirahat malam, kami ingin merenungi firmanmu untuk menjadi refleksi dan pengantar tidur kami di malam ini. Terpujilah namamu bersama Yesus Kristus, Putramu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita buka Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang bengkok-bengkok. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, bagaimana perjalanan hidup kita hari ini? Sudah pasti ada banyak hal dan peristiwa yang kita alami. Ada yang menyenangkan, ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan, ada yang menyakitkan, dan bahkan ada yang membuat kita tak berdaya. Apakah hari ini kita terlibat aktif omongin kejelekan orang lain? Ataukah hari ini kita menikmati kebaikan orang lain? Apakah hari ini berapa banyak

kebaikannya, tetapi dari segi keberdosaannya, atau dari segi kejahatannya, atau dari segi perilaku, tutur kata, dan perbuatannya yang tidak berkenan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan hari ini datang menyapa kita dengan apa adanya diri kita. Tuhan sedang membutuhkan kita untuk mengambil bahagian dalam perutusannya untuk mewartakan kabar baik. Seperti Matius dipanggil Yesus menjadi muridnya dengan apa adanya dirinya, Yesus pun hari ini memanggil kita dengan apa adanya diri kita untuk menjadi saksinya. Seperti Matius menulis Injil Matius tentang siapa Yesus, Yesus pun memanggil kita untuk menulis dan berkata-kata tentang Yesus dalam pekerjaan, tutur kata, sikap, dan perilaku kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang bengkok-bengkok. Tuhan memerlukan pertobatan kita seperti Matius. Tuhan memerlukan ketulusan hati kita untuk percaya dan beriman kepadanya. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita miliki. Tuhan tidak menyapa kita karena kita orang baik dan benar. Tuhan hanya membutuhkan kita untuk mewartakan kasih dan pengampunan. Semakin kita berdoa meminta berkat Tuhan, kita semakin ditantang dan dipersulit dalam realita hidup kita. Bukankah emas yang murni hanya ditempa dalam api yang panas? Begitupun Tuhan semakin memberi kita masalah dan tantangan untuk kita bisa dan semakin dimampukan untuk menemukan kebijaksanaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari sudah malam. Mari kita bertemu dalam doa, saling mengampuni dan memaafkan jika hari ini ada banyak hal yang kita lakukan dan menyakiti orang lain. Kiranya malam ini suami istri saling memaafkan sebelum mata terpejam dan saling berterima kasih atas sikap saling melayani tanpa pamrih. Kiranya pada malam ini para kaum muda saling mendoakan dan saling menguatkan dalam menapaki perjalanan hidup ini. Dan mari kita saling mendoakan. Pejamkan matamu dan kita satukan doa kita pada malam ini bersama saya. Marilah kita berdoa. Allah kami yang Maha Rahim, ampunilah salah dan dosa kami hari ini yang tidak berkenan kepadamu dan sesama kami. Biarkan kami beristirahat malam dengan aman dan nyaman dalam selimut kasihmu. Bangunkanlah kami pada waktunya untuk memulai aktivitas baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami, terutama istirahat malam kami, semua orang yang kami jumpai hari ini, dan semua orang yang kami doakan hari ini, para pemimpin kami, keluarga kami, kaum muda dan anak-anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu ya, yang menemani Anda di obrolan komunitas. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan pendengar, di obrolan komunitas edisi malam ini saya akan menghadirkan berbagai informasi, yakni dari portal kami rri.co.id dan juga informasi mengenai obrolan yang menyangkut komunitas-komunitas, baik itu ikatan atau persatuan organisasi apapun, saya akan hadirkan untuk pendengar semua di malam ini. Dan juga menghadirkan berbagai hiburan musik dari playlist kami di malam ini. Dan pendengar yang lagi santai bersama keluarga menikmati suasana malam hari ini, baik di Pantai Leli dan juga di Pantai Ba atau di Taman Nusa Malole, Kota Ba'a, saya ucapkan selamat menikmati suasana malam ini dengan keluarga. Dan ya, pendengar, saya dengan lagu-lagu pengantar untuk kita dengarkan bersama di malam ini. Sambil menanti, saya hadirkan informasi untuk kita dengarkan bersama di malam ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Le Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Willy Sopakua dengan lagunya Sadar Diri, dan masih di obrolan komunitas untuk kita malam ini. Saya dirikan yakni Beda Buku Pusaka Indonesia, menyalakan semangat literasi dan perjuangan. Pusaka Indonesia terus mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan semangat berkarya sebagai bentuk kontribusi untuk tanah air Indonesia. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam misi ini adalah Beda Buku Literasi Perjuangan yang diselenggarakan oleh yakni pada Sabtu 26 September 2026 di Aula Rumah Belajar Persada. Dalam kegiatan ini, Pusaka Indonesia berkolaborasi dengan Bayu Arif Budiman, penulis buku Literasi Perjuangan, yang juga seorang pegiat literasi, aktivis sosial sekaligus ketua forum Taman Baca Masyarakat Kota Bekasi. Kolaborasi juga dilakukan dengan Taman Baca Masyarakat Taman Sari Persada yang didirikan oleh Agus B. Yanuar. Kegiatan ini diikuti secara luring dan daring oleh para pengurus dan kader Pusaka Indonesia, para guru dan anggota komunitas Sekolah Persada Bekasi, para pegiat Taman Baca Masyarakat Sekota Bekasi, warga kompleks perumahan Taman Sari Persada, serta masyarakat umum. Dikemas secara interaktif, acara Beda Buku ini dipandu langsung oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Sitio Hadjar Dewantoro, atau yang biasa disapa SHD. Dan diskusi dibawakan dengan pendekatan yang berbeda. Peserta diajak melihat literasi perjuangan dari perspektif yang lebih luas dengan menggali pengalaman otentik dari penulis, serta melihat bagaimana hubungan antara literasi keberanian untuk berbuat dan berkarya yang dapat diwariskan. Buku yang ditulis Bayu lahir dari sebuah kegelisahan. Pada tahun 2018, ia merintis Rumah Baca yang kini dikenal sebagai Perpustakaan Kampung Baru atau Perkabu. Gagasan mendirikan Rumah Baca tersebut berawal dari pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Hal yang membuat kisah Bayu terasa mengharukan bagi para peserta yang menyimak sesi tersebut adalah pekerjaan pokoknya sehari-hari bukanlah menulis, melainkan merawat ibunya yang sedang sakit. Di tengah keterbatasan waktu dan tenaga, ia tetap menyisihkan ruang untuk mengurus taman baca, menulis dan terlibat melakukan kegiatan sosial di lingkungannya. Bayu tidak memiliki latar belakang kepenulisan. Ia mengaku sebelumnya lebih dikenal sebagai seorang musisi metal rock. Namun pada suatu titik, ia merasa menulis lirik dan berteriak di atas panggung belum cukup untuk menjawab kegelisahannya terhadap keadaan bangsa. Pengalaman mendirikan Taman Baca menjadi ruang baginya untuk mendokumentasikan kegelisahan itu dalam tulisan. SHD memberi apresiasi atas apa yang dilakukan Bayu dan menilainya sebagai orang yang setia dalam perjuangan. Dengan segala keterbatasannya, Bayu tetap semangat menulis dan telah menghasilkan beberapa buku. Nah, literasi perjuangan adalah buku karyanya yang keempat. SHD juga mengingatkan bahwa sebagian orang yang memiliki lebih banyak keleluasaan, waktu, akses, kesempatan, dan berbagai kemudahan lainnya yang jauh lebih atau melebihi apa yang dimiliki Bayu.
Dan juga privilege tersebut menurut SHD dapat dimanfaatkan untuk menciptakan legasi dalam bentuk sebuah buku. Sementara itu pendiri Taman Baca Masyarakat Taman Sari Persada Agus B. Yanuar menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah dikerjakan Pusaka Indonesia selama ini. Dan mengaku diskusi ini membuatnya optimis terhadap masa depan bangsa. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pusaka Indonesia, Agus mengaku melihat sebuah harapan terhadap masa depan bangsa yang lebih baik, yang sejalan dengan semangat yang dibawa Bayu lewat

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya masih di obrolan komunitas dan kita balik lagi yakni kapan hari seles sedunia. Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 27 September diperingati sebagai hari seles sedunia yang diakui sejak tahun 2016 lalu dan disahkan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Leprint, karena baru pertama kali dicetuskan oleh seorang pemuda yang berasal dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Indonesia, yaitu Yudi Ananta. Sebelum menjadi inisiator Hari Seles Sedunia, Yudi tidak pernah bermimpi dan menyangka ide sederhana yang muncul sesaat di otaknya waktu itu bisa mengantarkan dirinya berkarya di level nasional dan internasional. Berangkat dari pengalaman menjadi seorang salesman di sebuah perusahaan multinasional, membuat sosok Yudi Ananta yang dikenal sebagai founder atau pendiri komunitas para seles Super Nusantara atau Kompas Konus memiliki empati besar dan mengapresiasi terhadap perjuangan orang-orang yang berprofesi sebagai seles dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Dan seles itu adalah profesi yang luar biasa dan memiliki peran penting di sebuah perusahaan, karena sebagai tenaga penjual sebuah produk ke konsumen atau masyarakat, sehingga perusahaan akan memiliki omset besar atau kecil bergantung pada kinerja tim sales yang dimiliki. Selain itu, menurut Yudi yang juga founder Tabur Baik, sebagian besar orang-orang sukses yang memiliki karir cemerlang di berbagai perusahaan bermula dari seorang salesman yang berkeliling untuk berjualan sebuah produk pada konsumen atau kepada masyarakat. Dan tidak heran banyak direktur, manajer, dan supervisor hebat di sejumlah perusahaan mulai berkarir sebagai seorang salesman dan sales promotion gears atau SPG. Hal itu karena seseorang yang berprofesi sebagai sales sejak awal bergabung ke perusahaan sudah ditempa dengan berbagai disiplin ilmu seperti komunikasi, marketing, dan networking. Yudi juga berharap momentum Hari Seles Sedunia ke-10 pada tanggal 27 September 2025 kemarin yang mengambil tagline konsisten menebar kebaikan adalah jiwa seorang seles, dan bisa jadi motivasi tersendiri bagi para seles di seluruh tanah air untuk terus mengasah skill atau kemampuan di bidang komunikasi dan penjualan agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen atau masyarakat pada umumnya, tak terkecuali. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

92,5 MHz, lagu dari Toton Karibo. Ya, mengantar kita di menit ke-55 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

yakni Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu. Dan ya pendengar, kita di acara selanjutnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026, pendengar dan juga yang lagi bergabung di live TikTok RRI Rote, selamat malam, jumpa kembali teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dan terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Rote. Malam ini edisi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Pendengar dan juga pemirsa dari live TikTok RRI bisa merequest lagu-lagu kenangan, pop kenangan, baik itu yang dari tempo dulu atau sekarang juga boleh. Bisa berbagi salam untuk orang-orang terkasih di rumah, di Rote atau dimanapun berada. Dan juga yang mau bergabung di live, di line teleponnya kami 085-1959-19250. Saya juga menanti di telerepot kami. Saya akan hadirkan lagu pengantar pembuka kita, Senandung Rindu dari Kitty Kadi.

Dani, boleh masuk di live TikToknya RRI Rote, boleh. Silakan. Kirim-kirim salam dan request lagu juga boleh. Kebersamaan kita hingga di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, untuk request lagunya. Dan lagu Gilas-gilas Kaca dari Nia Daniati ya. Spesialnya dari kakak Scorpion Boys ya, yang sudah merequest untuk saudaranya Maria di rumah ya. Selamat mendengarkan untuk kita

Lagu berikutnya saya hadirkan dari Misahira di ujung minggu. Lagu ini di request oleh kakak siapa nih ya? Kakak Selvia. Saya hadirkan untuk semua yang mendengarkan di Pro 1 RRI Rote dan juga live TikToknya RRI Rote.

Lagu berikutnya saya dirikan buat kakak Nocha yang sudah request dari live TikToknya RRI Rote, yaitu Dewa 19 dengan lagunya Kangen. Spesial untuk semua yang lagi bergabung di live TikTok RRI Rote. Saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, ruang rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Angel.
2: Apa kabar Kak Angel?
1: Kabar baik. Kak Angel bagaimana kabar?
2: Baik ya Kak. Kakak berdua atau bersatu?
1: Ini bersatu berdua.
2: Dengan kakak siapa?
1: Ini dengan Kak Alif.
0: Dengan Kak Ica.
2: Oh Kak Alif.
1: Besan.
0: Oh begitu kok.
1: Iya. Dengan Besan. Kak Angel mau request lagu apa? Kak Angel silakan.
2: Piknik di Kobong.
1: Piknik di Kobong.
2: Iya. Bisa salam kok.
1: Salam-salam silakan Kak Angel. Salam untuk siapa? Untuk Beta kok.
2: untuk Kak Ica salam cinta.
1: Aduh, terima kasih untuk cintanya.
2: Salam pertama buat Kak Batua lagi bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin, terima kasih.
2: Salam buat Mama Diva, salam sehat.
1: Iya,
2: buat
1: terima kasih.
2: Buat Kak Ini Diva, ingat salam kompak sudah ucapannya selamat malam.
1: Oke. Iya, terima kasih Kak Angel. Selamat beristirahat.
0: Di nanti ya setelah yang sudah request
1: ada yang
0: dari
1: request lagu Janji Putih di.
0: Jadi terima kasih Kak Angel yang
1: TikTok.
0: Sudah bergabung.
1: Kak Alif Janji Putih TikTok.
0: Ya, sebenarnya dari training session Dua Lipa yang sudah merequest.

lagu berikutnya ada lagu spesial requestnya Kak Angel, Piknik di Kobong, dan selanjutnya ada spesial requestnya Kakak SK 1998. Iya, lagunya khusus spesial ya untuk istri tercinta di Kupang Naimata, lagu Janji Putih. Terus ada yang request lagu Kak Alif, lagu Drum Text. Special requestnya Ide MTL. Oke, nanti ya lagunya pasti diputarkan.

selanjutnya ada cinta yang Tuhan pilih. Ya, untuk Anda semua yang saat ini sedang nonton live-nya, selamat mendengarkan. Kasih naik video sekali.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok-nya RRI Roti. Terima kasih atas request lagu-lagunya. Saya sudah hadirkan untuk kita semua. Dan saya hadirkan lagi lagu yang sudah di request oleh Kak Angel by Telereport kami. Ya, Kak Angel di Rote Tengah dengan lagunya Piknik di Kobong. Saya hadirkan untuk kita semua dengarkan bersama di malam ini.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan kita di menit ke-48 lepas dari pukul 22. Dan masih tersisa beberapa menit lagi. Dan lagu berikutnya yang sudah di request by live TikToknya RRI Rote, lagu dari Dodi Latuharhari, yakni Janji Putih. Hadirkan buat pendengar semua. Terima kasih, salam Kakak Nona yang di belakang. Terima kasih Kakak Noca, terima kasih Kakak Helmi Giri, terima kasih sudah bergabung Kak Mi MTL ya, Kak Nonca, terima kasih. Kita langsung ke lagunya. Selamat mendengarkan untuk kita semua.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Dan pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, kita sudah di menit terakhir. Dan yang bergabung di live TikToknya RRI Rote, kami ucapkan terima kasih yang sudah merequest dan bergabung di live TikTok. Ya, mohon maaf ada kendala jaringan sehingga saat-saat tertentu harus naikkan feeder dari mixer. Dan tentunya tidak serta-merta dihidupkan terus. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan yang merequest lagu My Valie, ya, nanti di acara berikutnya di musik tradisional dan budaya. Sehingga pendengar, saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut dengan acara yang berikut, yaitu di musik tradisional dan budaya. Yakni satu, ya kurang lebih 50 menit ke depan kita akan bersama di musik tradisional dan budaya hingga tutup acara nanti, dengan berbagai lagu-lagu khas dari Nusa Tenggara Timur. Dan juga pendengar yang masih bergabung di live TikTok RRI Rote bisa request lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, dan itu dia, saya hadirkan lagu My Valley

TikToknya RRI Rote. Saya ucapkan selamat mendengarkan lagu berikut dari Sabu Raijua, yakni Kahinalu. Lagu ini direquest oleh kakak Debora dari Sabu Raijua lewat akun TikTok RRI Rote. Saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan untuk kita semua.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, masih di musik tradisional dan budaya untuk malam ini. Dan dua lagu dari Kabupaten Sabu Raijua sudah hadirkan untuk pendengar semua, dan kita berpindah ke Tanah Timur. Lagu Bae Sonde Bae, lagu dari Bung Albert, mengantar kita untuk semua pendengar yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Rode. Selamat mendengarkan untuk kita semua.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 29 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

lintas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan ditetapkannya skema penerimaan dan nominal bantuan stimulan perbaikan rumah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bertones P. Panjaitan menyampaikan penetapan besaran bantuan dilakukan agar warga yang rumahnya rusak dapat segera melakukan perbaikan tempat tinggal. BNPB mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyaluran serta melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan penyimpangan dalam pendistribusian bantuan. Dari mancanegara pendengar, pemerintah Arab Saudi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai badai petir yang diperkirakan akan terus melanda sebagian besar wilayah negara tersebut hingga Jumat 2 Oktober mendatang. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Arab Saudi meminta warga untuk berlindung di lokasi yang aman dan menjauhi area rawan genangan banjir seperti kawasan lembah. Masyarakat juga dilarang untuk berenang di area tersebut, dianjurkan untuk terus mematuhi arahan resmi dari pemerintah. Sebelumnya pendengar, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan bahwa wilayah Mekah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi memicu banjir bandang dan hujan es disertai angin vertikal kencang atau downdraft berdebu. Dari dunia olahraga, Chef de Mission Tim Kontingen Indonesia atau Todo Tua Pasaribu menguji sejumlah atlet bulu tangkis merah putih yang sudah mengeluarkan perjuangan terbaik tapi tidak mencapai babak final pada Asian Games Saichi Nagoya 2006 di Jepang. Atlet yang dimaksud CDM Todo Tua yaitu tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan serta ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Pada hari ini cabang bulu tangkis mengamankan 2 tiket babak final dalam pesta olahraga multi cabang terbesar itu. Mereka yang lolos adalah ganda campuran Amri Chanawi berpasangan dengan Nita Violina Marwa dan ganda putra Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SIMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka

0: Ya, masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama Tim Indonesia Menyapa Malam di segmen terakhir kebersamaan Tim Indonesia Menyapa Malam. Dalam segmen musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga aluran lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, operasi SAR kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa terus berlanjut. Tim penyelam gabungan yang terdiri dari personil Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan potensi tim SAR kembali melakukan penyelaman pada pagi tadi di sekitar lokasi bangkai kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Dalam operasi ini, tim penyelam melakukan penyisiran pada sejumlah bagian kapal termasuk anjungan dan kamar-kamar kapal. Sinergi antara Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan SAR terus diperkuat dalam pelaksanaan operasi pencarian. Setiap hasil penyelaman menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian selanjutnya. Dikabarkan juga bahwa Basarnas memastikan operasi SAR dilakukan secara maksimal. Kabar Basarnas menyebut pihaknya berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Kelima korban dievakuasi dari lokasi pencarian dan selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari 4 lainnya dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sedangkan 1 korban dibawa ke KN SAR Purworejo. Selanjutnya 4 korban diterbangkan menuju Banjarmasin menggunakan helikopter HS-1331 TNI Angkatan Laut, sementara 1 korban diterbangkan menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Masih soal kebencanaan, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terus meluas. Luas areal terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.000 lebih hektar. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiarsto, mengatakan data ini masih bersifat sementara. Pemukhtairan luasan area dilakukan melalui pemantauan dan pemetaan lapangan. Kebakaran terjadi pada tanggal 22 September 2026 pada pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah. Lokasi awal kebakaran berada di kawasan Bukit Stampol, Resort Korean, Lombok Utara. Astekita mengatakan pemadaman dan pemantauan masih terus dilakukan sampai dengan Senin ini, tanggal 28 September 2026. Tim juga memantau pergerakan api untuk mencegah kebakaran lebih luas lagi. Satu titik api masih terpantau di sekitar jalur pendakian Senaru. Petugas menuju ke lokasi melakukan pemantauan dan penanganan pemadaman. Berdasarkan pantauan sistem Sipongi, terdapat 2 titik panas di kawasan itu. Sementara pantauan langsung petugas menemukan 1 titik dengan kepulan asap. Informasi masih soal kebencanaan, pendengar, ini sangat disayangkan. Sejumlah aki yang menjadi bagian dari perangkat pemantauan Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan dilaporkan hilang. Hilangnya sejumlah aki perangkat pemantauan GAK atau Gunung Anak Krakatau itu belum diketahui penyebabnya. Kepala Pos Pantau GAK atau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan, Suwarno, mengatakan informasi mengenai hilangnya aki tersebut dibenarkannya dan menegaskan belum menerima laporan lengkap dari tim yang sedang berada di lokasi. Temuan aki hilang ini diketahui ketika tim melakukan pengecekan untuk memperbaiki sejumlah peralatan pemantau yang mengalami gangguan termasuk kamera CCTV. Suwarno juga mengatakan tim saat ini berada di kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan perbaikan perangkat pemantau yang dikabarkan beberapa di antaranya tidak berfungsi. Ketika proses pengecekan dilakukan, petugas menemukan sejumlah aki sudah tidak berada di tempatnya. Dan belum bisa dipastikan kapan aki-aki ini hilang. Kondisi kawasan Gunung Anak Krakatau setelah aktivitas erupsi diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kehilangan baru diketahui saat ini. Selain waktu kejadian, jumlah aki yang hilang juga belum dipastikan berapa. Suwarno menyebut dirinya memperoleh informasi mengenai 8 titik perangkat. Kepastian mengenai jumlah perangkat yang hilang masih menunggu hasil pemeriksaan langsung dari tim yang berada di lapangan. Pos pantau Gunung Anak Krakatau juga belum dapat memastikan apakah seluruh perangkat di 8 titik mengalami kehilangan aki atau hanya beberapa lokasi saja. Komunikasi dengan petugas di kawasan Gunung Anak Krakatau menjadi kendala dalam proses konfirmasi. Kondisi sinyal di sekitar lokasi tidak stabil. Informasi mengenai kejadian ini kemungkinan telah diketahui pihak terkait di tingkat pusat, tetapi pihaknya masih menunggu laporan resmi dari tim yang berada di lokasi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Sementara itu pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Jember, Jawa Timur mencapai 76 kejadian. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jember semakin sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat 76 kejadian sejak awal Juni hingga September 2026 ini. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, dari jumlah tersebut 10 kejadian merupakan kebakaran hutan dan 66 lainnya kebakaran lahan. Intensitas kebakaran meningkat sejak Agustus dan semakin tinggi sepanjang September, dengan petugas hampir setiap hari melakukan pemadaman titik api. BPBD belum dapat memastikan penyebab seluruh kebakaran karena sebagian besar laporan diterima setelah api muncul atau membesar.
2: Saya sudah minta kepada Pak Camat dan Muspika Kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada warga di lokasi tersebut di RT 02 RW 11 agar mereka hati-hatilah kalau bakar lahannya itu, ya harus terkendali, harus betul-betul dijaga, karena kalau sudah angin maka kemana-mana api itu jadinya. Ada sengaja lahan yang dibakar, habis menanam tebu mungkin dibakar dan seterusnya, atau nanam tanaman lain, atau bisa jadi percikan dari puntung rokok. Itu yang paling rasional, cuma memang pertama tim buat juga enggak ketemu siapa pelakunya. Yang dua kemarin dia sementara masih dalam proses lidik dari pihak yang berwajib.
1: Sementara itu, prakirawan BMKG Pos Jember, Hukama Akmal mengatakan, kondisi kemarau di Kabupaten Jember hingga September ini masih cukup kuat dan berada dalam fase puncak musim kemarau. Ia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan air dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya potensi karhutla.
3: Seluruh wilayah Jember masih mengalami musim kemarau yang cukup kuat. Untuk peralihan mungkin nanti diperkirakan akan mulai terjadi fase pancaroba atau peralihan musim di pertengahan Oktober hingga awal November.
1: Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan konferensi pers terkait evaluasi H+16 ya, hari ke-16 operasi SAR pencarian korban dari kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Berikut evaluasi ataupun konferensi persnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya selaku SMC Operasi SAR kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan operasi hari ke-16 yang kita laksanakan hari ini dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Ya. Hari ini kita menggelar operasi SAR dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan aturan atau SOP yang ada. Pada kegiatan hari ini kita menggelar dua unsur utama, yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara yang kita kerahkan ada 3 unit helikopter, 2 dari Basarnas, 1 unit dari TNI Angkatan Laut. Untuk unsur laut, hari ini kita kerahkan 11 unit kapal, ya. 11 unit kapal, kapal dari Basarnas sendiri, kapal dari KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Spika, ya, dari Ko Armada 2 Surabaya. Nah, untuk besok itu ada pergeseran, ada pergantian, ya, dari KRI I Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata. Kemudian KRI Sultan Iskandar Muda akan diganti oleh KRI Bung Hatta. Ya, jadi tetap 3 unsur KRI ada di lokasi ring 1 lokasi kejadian. Kemudian ada juga kapal perbantuan dari Kementerian Perhubungan dari Distrik Navigasi Samarinda, yaitu KN Miang Besar. Kemudian dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Banjarmasin, yaitu KP Kunyit. Ya, jadi 2 kapal ini membantu kita dari hari pertama sampai dengan saat ini. Jadi kami selaku SMC mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak-banyak, apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian ada juga KN Grandin, ya, dari KPLP Pangkalan KPLP Surabaya, ya. Nah, di luar itu unsur darat juga kami kerahkan, ya. Dari Basarnas, dari rumah sakit, kemudian dari PMI, ya, kemudian juga dari Polresta Kota Banjarmasin, Polsek KP3L Pelabuhan Trisakti, KSOP Banjarmasin, kemudian Pelindo, kemudian dari Distrik Navigasi di unsur daratnya, ya. Jadi semua relawan-relawan, ya, kami ucapkan banyak terima kasih, dan itulah yang kami gelar untuk operasi SAR hari ke-16 ini. Kekuatan personil yang kita gelar hari ini yaitu sebanyak 1038 orang, ya, yang terbagi dalam dari Basarnas, dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dari Polda Kalimantan Selatan, dari kapal pendukung, ya, kemudian potensi SAR, ya, dari kapal-kapal atau ABK dari kapal Basarnas, dan unsur dari helikopter atau unsur udara. Jadi total hari ini adalah 1038 orang, ya. Nah, dari gelaran personil dan peralatan yang kita gelar, kita buatkan perencanaan operasi untuk hari ke-16 hari ini. Maka diperolehlah hasil dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut dan potensi. Maka dari 6 sorti yang dilaksanakan, sorti penyelaman 6 sorti, maka didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah. Nah, jenazah tersebut dievakuasi 4 dievakuasi ke KRI Igusti Ngurah Rai, kemudian 1 dievakuasi ke KN SAR Purworejo. Kemudian dievakuasi dari KRI Igusti Ngurah Rai menggunakan heli Panther dari TNI Angkatan Laut menuju ke Lanut Samsudin Nur. Nah, kemudian yang di KN SAR Purworejo dievakuasi oleh heli Basarnas HR 3601 menuju ke Bandara Samsudin Nur atau Lanut Samsudin Nur, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi dengan adanya penemuan 5 paket jenazah, maka komposisi dari data korban yang per hari ini per pukul 19.00 dari POB 243 orang, korban yang terevakuasi berjumlah 179 orang, selamat 108 orang, ditemukan atau dievakuasi dalam keadaan meninggal berjumlah 71 orang, dan 64 korban masih dalam pencarian. Jadi komposisi per pukul 19.00 seperti yang kami sampaikan, ya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan besok masih akan kami upayakan fokus di badan kapal. Masih akan kita laksanakan penyelaman-penyelaman yang dilaksanakan oleh tim selam gabungan. Nah, kemudian unsur yang kami gerakkan juga hampir sama dengan unsur yang ada hari ini. Namun memang ada reposisi kapal dari Basarnas, ya, KN SAR Kamajaya akan kami tarik malam ini untuk melaksanakan perbekalan ulang. Jadi bunker BBM, bunker air tawar, kemudian logistik untuk ABK. Nah, kemudian Kamajaya akan kami gantikan dengan KN SAR Pacitan yang sama-sama merupakan kapal kelas 1, ya. Kemudian dari KRI juga ada reposisi. KRI Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata, kemudian KRI Sultan Iskandar Muda diganti oleh KRI Bung Hatta, ya. Nah, hanya penggantian atau reposisi alut, namun jumlahnya alut yang ada di ring 1 dan ring 2 masih tetap sama, ya. Kemudian saya selaku SMC sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR, seluruh unsur SAR yang terlibat, baik dari unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, ya, sukarelawan atau relawan-relawan, kemudian potensi SAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media yang begitu semangat masih menantikan dan masih bersedia untuk menginformasikan, menyebarluaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, proses-proses dalam rangka kegiatan SAR, ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan selaku SMC. Hadir juga pada press release ini kami didukung penuh oleh Bapak KSOP kelas 1 Banjarmasin Bapak Heri, dan hadir pula Kepala Distrik Navigasi Banjarmasin Bapak Hari, hadir mewakili Pak Kapolresta, Pak Kapolsek Pak Raup, dan hadir pula dari Kepala Jasara Harja Kalimantan Selatan Bapak Arkan, ya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman media ada yang perlu ditanyakan, ya. Saya harapkan sih pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek, ya. Kalau bisa jawabannya iya dan tidak, gitu, ya. Kerja Kantor SAR Palangkaraya, dapat kami sampaikan bahwa kami sudah tunjuk Kepala Kantor SAR Palangkaraya sebagai OSC on-screen koordinator atau koordinator lapangan khusus untuk di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah juga menggelar operasi SAR, Pak. Jadi semua personilnya diturunkan, dikerahkan, dan didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pesisir, ya. Mereka juga sudah koordinasi dengan unsur kewilayahan, di sana ada Kapolres, kemudian ada Kodim ya, beserta jajaran di bawahnya sampai dengan unsur kepala desa ya. Nah, untuk pengerahan alut, hari ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah juga sudah dilaksanakan pencarian di daerah pesisir, kemudian di daerah perairan, khususnya di daerah Seruyan dan Sukamara. Nah, dari dua daerah ini sampai dengan saat ini sudah terevakuasi 18 jenazah dari daerah itu. Ya, maka dari itu, dari hari ke 10 itu kita sudah fokuskan untuk pencarian di sana. Berkoordinasi dengan seluruh potensi, seluruh masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, bahkan kami juga sudah berkomunikasi dengan kepala kantor SAR Pontianak ya. Jadi ini tidak hanya Pontianak Pak, kami juga ke kantor SAR Surabaya sudah koordinasi, kemudian dengan kantor SAR Semarang juga koordinasi, karena nelayan-nelayan yang ada di daerah Surabaya, Lamongan, Probolinggo ya, itu di daerah Jawa Tengah mencari ikannya di daerah Kalimantan sini Pak. Ya, kami juga sudah sebarkan. Kemudian e-broadcast juga sudah masih on sampai sekarang dari BCC masih on. Jadi semua kapal yang melewati jalur kejadian atau tempat kejadian itu akan menerima message atau pesan bahwa di sana telah terjadi kecelakaan kapal. Apabila menemukan korban agar memberikan bantuan. Itu message-nya seperti itu Pak. Kemudian kami juga dibantu dari teman-teman distrik navigasi melalui SROP. Kami dibantu untuk menyiarkan ke kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran yang menjadi daerah kejadian. Ya, disebarluarkan oleh SROP. Ya, maklumat pelayaran. Ya, dimapelkan kepada kapal-kapal yang melalui jalur tersebut. Jadi upayanya sudah maksimal Pak ya, tinggal kita berdoa semua upaya yang maksimal ini ya tentunya akan lebih maksimal lagi apabila beliau merestui ya, Tuhan Yang Kuasa merestui apapun kegiatan yang kita laksanakan, kita serahkan kembali kepada beliau sehingga kita hanya bisa berusaha maksimal ya, tidak bisa menentukan hasilnya ya. Mungkin itu Pak jawaban dari kami. Ya, selanjutnya terkait dengan jumlah penumpang kami persilakan kepada Bapak Kepala KSOP. Jadi perlu saya sampaikan ya bahwa Bapak KSOP ini sebenarnya bukan objek ininya Pak ya. Jadi jadi sumbernya kan dari sana Pak, dari sana ya. Ini beliau, tapi beliau tetap akan mencoba memberikan informasi yang beliau bisa berikan ya. Namun untuk pastinya sebenarnya ada di KSOP Surabaya Pak ya. Nah, kami persilakan Pak.
2: Terima kasih SMC. Terima kasih teman-teman wartawan atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan korban yang selamat dan korban yang telah meninggal dunia, semua data nama-nama itu sudah saya kirim, kami kirim ke teman-teman Surabaya. Mengingat data manifestnya detailnya ada di Surabaya. Jadi kita hanya melaporkan bahwa ini korban yang kita data yang meninggal, yang hidup gitu. Jadi nanti teman-teman yang di Surabaya lah yang akan memverifikasi bahwa jumlahnya pas atau tidak pasnya gitu. Saya nggak bisa ngasih jawaban terkait dengan perbedaan manifest, tapi yang pasti teman-teman di Surabaya sudah memverifikasi, mengecek semuanya. Karena di sana juga ada teman-teman dari wartawan juga pastinya, atau ada keluarga korban juga yang akan menanyakan terkait dengan keluarganya sejauh mana temuan baik itu selamat maupun meninggal. Itu terkait dengan manifest ya. Kalau terkait dengan kegiatan pengangkatan kapal atau salvage ini, kami dengan teman-teman dari SAR sudah terus mendorong melalui Kementerian Perhubungan dan SAR terus mendorong pihak Virgo untuk segera melaksanakan pengangkatan ini. Jadi informasi terakhir kemarin diadakan pertemuan hari Minggu kemarin bahwa pihak asuransi yang diwakili oleh PNI itu sekarang ini sedang menunjuk mitra pelaksana salvage-nya mungkin dalam waktu dekat sudah ditunjuk. Sementara ada kandidat yang dipilih dari luar negeri, yaitu dari Amerika dan Inggris kalau nggak salah. Walaupun dari pihak owner mendorong agar yang ditunjuk dari lokal saja untuk mempercepat ke pelaksanaannya, tapi dari pihak PNI lebih kayaknya lebih senang memilih dari luar karena dianggap dari sisi peralatannya. Tapi dipastikan bahwa yang ditunjuk dari luar maupun dari Amerika maupun dari Inggris, dipastikan peralatannya berada di Singapura katanya. Semuanya itu sudah dipastikan peralatannya berupa crane 3.000 dan 5.000 ton itu sudah tersedia di Singapura. Jadi tinggal penunjukan pelaksana servisnya. Tapi untuk mitra pelaksana servisnya itu ada mitra lokalnya, lokal partnernya itu sudah ditunjuk kalau nggak salah itu dari Jasa Lindo. Kebetulan Jasa Lindo ini yang dari awal sudah mengawal kegiatan ini dan sudah memberikan data-data kondisi foto kapal pertama kali itu didapat dari teman-teman di Jasa Lindo melalui ROP-nya. Jadi kemungkinan lokal partnernya akan ditunjuk Jasa Lindo. Nah, kalau nanti ini sudah ditunjuk mitra pelaksana service-nya, nanti mitra lokalnya akan masuk dulu memitigasi kondisi kapal sambil menunggu perlengkapan tiba. Mudah-mudahan tidak kurang dari 1 minggu ke depan seluruh perlengkapan service mudah-mudahan sesuai dengan janji owner yang disampaikan ke pimpinan di Kementerian Perhubungan. Bahkan dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyampaikan surat teguran keras kepada PNI. Kami pun KSOP sudah memberikan teguran kedua juga kepada owner untuk segera melaksanakan kegiatan service ini. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 minggu seluruh administrasi dan teknis pelaksanaan service ini sudah berada di lokasi LKK. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa, kita monitor terus melalui teman-teman SAR juga sudah mendorong, melalui Pak Deputinya ya, Pak Direktur kemarin juga sudah mendorong kepada pihak owner untuk segera melaksanakan pengangkatan ini menuju mitranya. Memang agak kesulitan dari pihak asuransi PNI-nya ini masih menimbang ada 2 perusahaan besar yang dia tunjuk sebenarnya. Tapi saya belum bisa pastikan, tapi ada 2 perusahaan besar yang akan ditunjuk. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke CMC.
3: Terima kasih Pak KSOP ya. Jadi demikian, kita sebenarnya sama-sama mendorong dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, mendorong pihak perusahaan dan asuransi agar ini disegerakan ya. Baik, demikian, ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tadi informasi yang bisa kami berikan selaku SMC terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-16 ini. Mudah-mudahan di hari ke-17 besok hari operasi SAR yang kita laksanakan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal ya. Semoga korban yang kita evakuasi lebih banyak ya, sehingga keluarga korban bisa lebih tenang ya. Terima kasih untuk press release selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om Rahayu untuk kita semua. Selesai. Selamat malam.
4: Pulang kampung kamu naik kapal laut?
5: Iya. Kenapa?
4: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
5: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
4: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
5: Memangnya perlu informasi apa lagi?
4: Banyak dong.
5: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
4: Sekarang BMKG itu punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
5: Inawis? Apa itu?
4: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket dan lain-lain.
5: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
4: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
5: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
4: Betul, jadi sebelum berlayar, jangan abaikan informasi keselamatan ya.
6: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Medayu. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Laut Andaman pesisir Myanmar. Bibit ini berpotensi meningkatkan peluang hujan di sekitarnya hingga ke perairan utara Aceh. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian Samudra Hindia bagian

awan di Manado dan potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Mamuju, Makassar, dan juga Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, dan juga Jayawijaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Ternate, Ambon, Jayapura, dan juga Merauke, sementara potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan juga bagian selatan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan juga lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pendengar, sampai di sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara dan juga Bung Sabil dan Muti, dan tim redaksi yang bertugas akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3. Anda bisa berinteraksi untuk memberikan komentar Anda dalam segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Nanti topiknya akan disampaikan oleh Bung Lukmantara dan juga Bung Sabil, ya. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat, di mana pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52-48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari sana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba. Laporan selengkapnya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
4: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika PMGN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
5: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
4: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

publik dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi-santi, om, amung budaya.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku, ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kali ini untuk tema Kopi Pro 3 atau komentar opini dan Pro 3 untuk dini hari ini Selasa ya, 29 September 2026. Ada apa? Ada rekan saya Sabil yang menyampaikannya. Sabil, silakan.
1: Iya, selamat ini hari. Selamat malam Lukman dan juga pendengar Kopi Pro 3. Hari ini kita akan membahas terkait dengan carut marut pengawasan lapas. Bagaimana evaluasinya? Kemarin kita mendapati berita temuan ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong ya. Yang terdapat fasilitas kamar hunian mewah nih Lukman. Dan ini bukan hal baru ya. Kalau kita mencermati, ini sudah sering terjadi. Misalnya saja di lapas lainnya, ini di lapas Sukamiskin. Ini banyak kejadian di lapas Sukamiskin Bandung ya. Pernah ada juga mantan wali kota Bekasi yang keluyuran gitu ya, keluar dari lapas ini. Juga yang terkenal Gayus Tambunan.
0: Oh ya.
1: Pernah keluar main nonton tenis.
0: Tenis
1: tapi
0: ya,
1: kemudian dipindahkan ya. Tidak lagi di Sukamiskin tapi di Gunung Sindur. Dan kemudian juga ada kejadian di Lapas Cipinang pada tahun 2013 di mana ini melibatkan gembong narkoba, salah satu gembong narkoba
0: Freddy Budiman. Oh ya.
1: Dan bahkan masih bisa melakukan aktivitas transaksi narkoba di dalam lapasnya. Nah, wow. Ini bagaimana kemudian pengawasan di dalamnya, dan artinya itu kan ada oknum di dalam ya, sipirnya atau petugas di sana yang memberikan fasilitas itu. Nah, inilah yang kita bahas Lukman, bukan hanya soal temuan di Cibinong, tapi juga bagaimana kedepannya agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kita diskusikan bagaimana solusinya, bukan hanya sekedar komentar dan opini, tapi kita juga meminta pendengar untuk memberikan solusi. Itu Lukman.
0: Baik, terima kasih rekan Sambil ya. Ya, mendengar, kalau kita berkaca pada kasus Gayus Tambunan yang memiliki fasilitas istimewa tadi ya, tidak selalu berbentuk kamar mewah, tapi kemampuan keluar masuk tahanan secara ilegal. Ini ada di tahun 2010 gitu ya. Lalu juga di tahun Agus Rinazamudin di Lapas Sukamiskin 2013, ada Freddy Budiman di Cipinang juga 2013. Juga kasus jual beli kamar dan fasilitas Lapas Sukamiskin di 2018, ini banyak ya. Dan hingga ini terakhir ya, temuan dari Ombudsman RI di 2026 ini. Dan tentunya apa ya, perbaikan atau pengawasannya seperti apa sih sampai hal-hal seperti ini masih terus terjadi. Dan mirisnya tidak semua warga binaan ini ya yang mendapatkan perlakuan khusus ya, untuk mereka yang berduit saja. Sementara untuk masyarakat yang memang memiliki sangkutan hukum yang mungkin lebih ringan atau mencuri ayam, justru diperlakukan yang tidak manusiawi. Kami akan bahas nanti dengan Kopi Pro 3 sesi pertama, carut marut pengawasan lapas, bagaimana evaluasi kedepannya. Tentunya Anda juga bisa nanti bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan sebelumnya kami hadirkan kurang dengar Anda, menemani malam hari Anda, ada Vina Panduwinata dengan Cinta.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk pemilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan fasilitas mewah di lapas atau rutan bukan hal baru sebenarnya, dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek ini hanya karena diduga adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Kita bahas soal ini ya. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution. Pak, meskipun Pak Yusril mengatakan masyarakat jangan punya asumsi dulu, tunggu investigasinya selesai, tapi kan ini bukan kasus pertama, Pak. Sudah sering kali ditemukan fasilitas mewah di rutan atau juga di lapas. Nah, kenapa sih Pak ini sampai terus terjadi terus begitu, tidak ada penyelesaiannya?
2: Iya, saya kira common sense ya, seperti yang disebut oleh Mas Feni tadi, bahwa publik kan selama ini sudah dapat informasi yang sangat banyak.
1: Iya.
2: Bahkan publik kan juga sudah meyakini kan bahwa ada banyak problem di tata kelola lapas kita ya. Dulu disebut dengan penjara, sekarang disebut dengan lembaga pemasyarakatan. Antara lain kan yang paling menonjol kan over capacity misalnya, kelebihan muatan ya, penghuni yang tidak seimbang dengan infrastruktur, itu kan pengetahuan umum ya. Kemudian informasi yang juga masyarakat kan sering diinformasikan, ada pungli, pungutan ini itu ya. Kemudian ada tadi diskriminasi bagi kelompok-kelompok warga binaan yang punya kemampuan lebih secara ekonomi mendapat pelayanan lebih dari penyelenggara. Itu kan informasi yang sering diketahui oleh publik. Nah, karena itu ketika ada informasi ini, sebetulnya sekali lagi bagi publik ini mempertegas dan mempertebal keyakinan mereka selama ini bahwa sebetulnya ada yang salah dalam tata kelola pemasyarakatan kita. Nah, karena itu ini mesti jadi momentum, Mas. Nah, ini bukan justru menjadi ajang untuk saling membela diri, apalagi melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan apapun untuk menutupi segala hal, karena
1: seperti membersihkan barang bukti, Pak, yang ditemukan oleh ombudsman begitu ya.
2: Zaman ini semua warga punya, jadi jurnalisme warga kan, jadi wartawan, teknologi sangat terbuka, eranya era terbuka, jadi enggak bukan itu lagi mesti yang dilakukan.
1: Kalau tidak apa-apa, kenapa harus panik dibersihkan begitu ya, Pak?
2: Mestinya begitu, apalagi misalnya ini ombudsman gak punya kewenangan untuk melakukan itu, misalnya gitu loh. Mestinya ini kan kesepakatan dan konsensus kita sebagai bangsa bahwa ada yang disebut dengan pembagian kewenangan dan kekuasaan. Cabang kekuasaan itu dibagi supaya ada balance gitu loh. Jadi misalnya siapa sih secara eksekutorial untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemasyarakatan itu? Tentu ya eksekutif toh, pemerintah gitu. Siapa yang bikin regulasinya? Ya legislatif gitu ya. Siapa yang memutus siapa yang salah, siapa yang benar? Ya yudikatif. Dan siapa yang mengawasi? Ada banyak. Dan dalam konteks pelayanan publik tentu ombudsman diberi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi sebetulnya kalau semua orang kemudian melakukan tugasnya dengan baik, nggak usah kaget, nggak usah
1: langsung membela diri begitu,
2: tampar, kemudian galau, apalagi kemudian pakai jurus mabuk.
1: Nah, ini kan setelah temuan ombudsman kan kemudian kan ada klarifikasi, Pak, dari Kanwil Ditjenpas begitu ya. Kemudian publik akhirnya berasumsi ini kelihatannya bukan hanya di lingkungan lapas saja yang menikmati itu, tapi juga di atasnya ada dugaan seperti itu. Nah, ini kan harus sampai ke atas nih penyelidikannya. Itu bagaimana menurut Pak Manajer dengan desakan publik seperti itu?
2: Iya, publik tentu terus kita beri edukasi, Mas Reni, bahwa jadi gini, undang-undang kita, regulasi kita, konsensus nasional kita kan membentuk lembaga pengawas pelayanan publik yang disebut dengan ombudsman itu. Undang-undangnya dibuat dengan baik. Nah, misalnya di undang-undang itu ombudsman untuk memastikan pelayanan publik itu dilakukan dengan baik. Misalnya loh mas, di pasal 28 itu ombudsman punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan kan? Yeah. Bahkan di pasal 34 itu misalnya disebut ombudsman itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1: Namanya juga sidak begitu ya, Pak Manager ya.
2: Yeah. Lalu kemudian kalau ada keluhan, ada yang misalnya menyebut, loh kami tidak, kok nggak ada koordinasi? Loh, sidak kok koordinasi? Gitu loh.
1: Yeah.
2: Dan ini tentu memprihatinkan kita. Sekali lagi bukan dalam konteks kita menjelekkan siapapun, enggak. Ini
1: memang sudah tugasnya ombudsman, karena warga binaan juga termasuk pihak publik yang harus mendapatkan pelayanan yang sesuai aturan dan tanpa diskriminasi, begitu ya?
2: Iya.
1: Pak Manager ya?
2: Karena itu ombudsman punya sekian banyak cara. Tadi kan common sense publik ya, keyakinan publik ini kan bahwa ada sesuatu loh di tata kelola kita. Ada over capacity, kelebihan huni, ada dugaan pungli, ada dugaan diskriminasi, misalnya kayak gitu loh. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada kesalahan prosedur dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara kita membuktikan itu? Publik sudah dapat informasi gitu loh.
1: Yeah.
2: Selama ini kan kita meyakini itu. Nah, karena itu ombudsman itu diberikan beberapa kewenangan bagaimana cara membuktikan. Misalnya, secara umum, secara normal dan ada laporan masyarakat. Dan kalau kemudian ombudsman melakukan inisiatif sendiri disebut dengan investigasi atas inisiatif sendiri atau prakarsa sendiri disebut dengan IAPS. Tetapi juga ada mekanisme sidak gitu.
1: Yeah.
2: Kalau jalan normal, ya Mas Reini ya, kalau jalannya ini buntu gitu, selama ini kan pengetahuan publik nih.
1: Yeah.
2: Tapi kan sulit membuktikan gitu lah. Cara-cara, salah satu cara membuktikan itu adalah dengan sidak. Jadi saya kira kita terimalah ini sebagai sebuah kenyataan kita berbangsa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam pelayanan publik.
1: Ya. Gitu, Mas. Nah, ini kan kalau tidak salah kan ombudsman kemudian sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi dari kasus-kasus sebelumnya juga lah, seperti sistem informasi pemasyarakat yang terintegrasi lah begitu ya. Kemudian ada kamera pengawas berbasis AI sampai juga adanya transparansi mandiri lah soal bagaimana layanan informasi di area publik lapas itu bisa ditampilkan memang betul-betul publik tahu begitu, Pak. Itu bagaimana perkembangannya sebenarnya, Pak Manager?
2: Iya. Sebetulnya ombudsman beberapa tahun yang lalu melakukan ada sekian banyak kajian.
1: Yeah.
2: Dan itu sudah kita sampaikan. Beberapa rekomendasi yang Mas Zaini sebut tadi betul. Kita sebetulnya rekomendasi kan kita sudah banyak. Antara lain bagaimana ombudsman memberi rekomendasi tentang perbaikan regulasi pemasyarakatan kita ya.
1: Yeah.
2: Bagaimana tata kelola pemasyarakatan kita, kemudian bagaimana pengawasan. Ya. Jadi sebetulnya rekomendasinya sudah sangat banyak selama ini. Tapi kan kemudian yang terjadi ada pengulangan peristiwa, toh.
1: Yeah.
2: Jadi misalnya kayak yang ditemukan ini terkait dengan beberapa isu maladministrasi kan. Untuk pengetahuan publik kita ingatkan lagi Mas Zaini bahwa ombudsman itu punya kewenangan untuk memastikan agar tidak ada tidak terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik. Apa itu maladministrasi? Publik selama ini kan sudah diberitahu bahwa ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi kewenangannya ombudsman itu kan.
1: Yeah.
2: Pertama misalnya tidak boleh ada dalam pelayanan publik penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada pelanggaran prosedur, tidak boleh ada pungli atau minta imbalan, tidak boleh ada tindakan yang tidak patut, tidak boleh ada berpihak, konflik kepentingan, tidak boleh ada penundaan berlarut, tidak melayani, termasuk misalnya yang sekarang menjadi catatan kita kan ada beberapa itu.
1: Yeah.
2: Misalnya soal dugaan ini Mas, yang lagi kita kaji soal penyalahgunaan kewenangan, dugaan tentang ada unprocedural, tidak prosedural, dugaan tentang apa yang tadi Mas ini sebut di awal, diskriminasi atau pelayanan yang berbeda terhadap warga binaan kan, dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, kemudian perlakuannya berbeda, padahal sebetulnya ini semua fasilitas-fasilitas publik yang semua warga negara yang menjadi warga binaan punya hak yang sama.
1: Ya, tanpa ada diskriminasi begitu ya Pak, yang berduit dengan tidak yang berduit begitu ya. Nah, iya, ini gitu, bagaimana caranya memutus mata rantai itu? Kan alasannya selalu overcrowding atau overcapacity. Ini kan sebenarnya ada supply and demand. Demandnya adalah dari orang berduit ya, di penjara mereka minta fasilitas mewah, ya supply-nya adalah disediakan oleh lapas atau rutan begitu. Memutus mata rantai itu bagaimana seharusnya, Pak Manager?
2: Tentu ada yang kita berpikir ideal, tentu mestinya ketersediaan infrastruktur itu berbanding lurus dengan jumlah warga binaan yang masuk. Tapi ya, faktanya kan nipis ya, kan belum se-ideal itu. Di beberapa negara kan lapas itu yang sebelah penjara masa dulu ya, lapas sekarang itu banyak yang tutup dong mas, karena warga binaannya kurang. Tetapi kan di kita semakin banyak dibangun lapas itu justru makin banyak orang masuk ke situ. Terutama kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti narkoba dan terus narkotika dan seterusnya. Nah itu tentu jangka panjang perlu ada politik anggaran dari negara untuk membangun lapas-lapas itu. Tetapi tentu ada juga diskusi apakah kalau infrastruktur dilengkapi kemudian lapas dibangun sebanyak mungkin, apakah kemudian
1: bisa menghilangkan fenomena itu begitu ya Pak?
2: Ya,
1: belum tentu juga ya Pak, belum dijamin juga begitu ya Pak Manager ya?
2: Belum dijamin juga, karena itu berkaitan dengan keadaban, peradaban sebuah bangsa. Semakin modern sebuah bangsa, tentu orang malu melakukan kejahatan itu. Ya. Meskipun misalnya di beberapa, kalau kita melihat misalnya, saya kebetulan beberapa negara mas, ini sekedar berbagi.
1: Ya.
2: Misalnya di Norway, misalnya ketika kita melakukan itu semua infrastruktur tersedia dengan sarana yang sangat memadai, bahkan talenta warga binaan juga dipenuhi, toh. Misalnya dia hobi musik, hobi olahraga itu disediakan semua. Tetapi itu justru warga binaannya berkurang gitu. Kenapa? Masyarakatnya itu masuk lapas, masuk penjara itu mengurangi kehormatan gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi orang kemudian malu melakukan. Tapi di kita kan masih, coba. Karena itu kemudian misalnya ada juga kan alternatif lain pendekatan regulasi. Misalnya di KUHP kita yang baru misalnya, termasuk di KUHP kita. Itu kan ada misalnya kejahatan yang tidak perlu
1: ya, kerja sosial begitu ya Pak hukumannya gitu ya.
2: Dengan ada pendekatan-pendekatan baru, ada kerja di pekerja sosial, ada pokoknya tidak mesti masuk di situ karena ya. Ada kejahatan-kejahatan yang sesungguhnya bisa ada tadi pekerja sosial, ada denda, ada macam-macam.
1: Yeah.
2: Tetapi sekali lagi kondisi kita sekarang mas, itu kan hampir semua lapas kita itu kan hampir mayoritas kan mengalami
1: overcapacity.
2: Nah yang kedua kan terbukti di lapas yang di samping kita nih mas, dekat sekali dengan jangkauan ibu kota toh.
1: Yeah.
2: Lapas Cibinong ini misalnya. Coba bayangin ada fasilitas yang mengagetkan kita. Bukan mengagetkan sih, sebetulnya menambah meyakinkan kita kembali yeah. bahwa sebetulnya ada problem itu, ada diskriminasi di situ, dugaan diskriminasi di situ dan segala macam itu dekat dengan kita loh mas.
1: Yeah.
2: Apalagi dengan misalnya lokusnya daerahnya jauh dari
1: lebih
2: kita,
1: jauh begitu ya dari pantauan begitu ya.
2: Iya, sekali lagi ini mengingatkan kita. Sekali lagi, ombudsman tentu maksudnya, sesuai dengan kewenangannya tentu merekomendasikan untuk melakukan perbaikan.
1: Ya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kan muncul lagi nih Pak, usulan agar soal peningkatan kesejahteraan sipil, seperti evaluasi remunerasi dan juga tukin atau tunjangan kinerja petugas begitu ya. Ini kemudian muncul lagi begitu. Nah, ini kan kadang-kadang tidak berjalan lurus juga Pak dengan kasus yang muncul begitu. Tunjangan naik, kemudian remunerasi juga bagus, tapi kan kasus-kasus ini kan potensi munculnya tetap ada. Itu bagaimana menurut Pak Manager?
2: Iya, dari kasus ini sebetulnya ada banyak
1: faktor begitu.
2: Isu yang bisa diangkat,
1: ya.
2: Didalami. Ada banyak yang mengusulkan ke ombudsman, misalnya untuk ombudsman juga merekomendasikan soal ke pihak aparat penegak hukum, misalnya untuk mendalami adanya korupsi, misalnya kayak gitu ya, korupsi misalnya. Tetapi dan sekali lagi itu kewenangannya aparat penegak hukum. Tetapi begini, kita sebetulnya menyadari bahwa problem ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang harus kita perjelas, sehingga kemudian ketika ada kasus begini, ya bukan kemudian kita ingin menjatuhkan siapapun, kan bukan begitu ya. Ini sebetulnya cara kita untuk memperbaiki kehadapan bangsa kita. Jadi tidak boleh misalnya antar lembaga itu kemudian saling menegasikan, apalagi menghalang-halangi kan. Ini kan ombudsman, ini terus terang aja, untuk lapas ini kan kita mengalami pernah di hambatan begini kan bukan yang pertama kan. Ketika peringatan hari anti penyiksaan tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu ya, bulan Juni yang lalu, ini juga ombudsman dengan, bukan hanya ombudsman, tapi ada, sekarang ini kan ada semacam forum gitu loh mas. Jadi antar lembaga HAM ya, NHRI kita, ada Komnas HAM, ada LPSK, ada KPAI, ada KND, Komisi Nasional Disabilitas, ada Ombudsman sendiri misalnya, itu pernah melakukan

0: ini, misalnya di pasal 44 itu, kalau ada pihak siapapun yang menghalangi tugas ombudsman, itu bisa kita pidanakan. Tapi sekali lagi, kita belum menggunakan ini, tetapi kalau kemudian nanti pada saatnya itu digunakan, fasilitas undang-undang ini tersedia bagi ombudsman untuk mempidanakan siapapun yang menghalangi. Kira-kira begitu,
1: Pak. Baik, kalau begitu. Pak Meneger, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Ombudsman RI.
0: Baik, makasih, Pak.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, kami buka untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk menyampaikan komentar dan opininya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Beberapa kasus ya, bukan kali ini saja, karena di beberapa tahun sebelumnya kita kalau mundur ke belakang ada kasus Gayus Tambunan yang bisa keluar masuk tahanan secara ilegal di 2010. Lalu di 2013 ada mantan gubernur Bengkulu Agus Rin Nazamudin yang juga mendapatkan fasilitas mewah di mana ada tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak dan lain-lainnya. Dan juga ada Freddy Budiman yang juga memiliki fasilitas mewah lainnya. Saya akan langsung menuju ke Sibolga, Pak Matauli. Selamat ini hari.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3.
3: Waalaikumsalam.
4: Bung Lukman.
3: Ya.
4: Ya, lapas lagi ya.
3: Ya.
4: Ya, lapas mewah, lucu ya. Kemarin masih ada situ fasilitas mewah, tiba-tiba ketika sudah ini kok hilang gitu. Kemana hilangnya Bung Lukman? Ke rumah Bung Lukman AC-nya.
3: Oh, yang rusak itu ya.
4: Iya, ini lucu-lucunya negara kita ini. Jadi sekarang kita nggak usah bawa terlalu bawa serius juga, masih kita bawa guyon aja. Karena memang enggak, mohon maaf ya, Gus Dur bilang mereka para koruptor-koruptor, para ya terkadang mereka itu kan mantan-mantan dari DPR, daerah, sampah masyarakat, Bung ya. Orang dengi kasar banget nih, bilangnya sampah. Dulunya kan sebelum ada istilah lembaga permasyarakatan, kan mereka itu para sampah masyarakat. Apalagi yang melakukan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, kan begitu.
3: Jadi apa yang membuat alasan ini sulit untuk pengawasan atau dibenahi, atau memang ini untuk jaga-jaga kalau dia ikut masuk, atau seperti apa, Pak Matauli?
4: Karena kan bintang-bintang topnya di situ, di tempat kotoran tadi. Digabung, digado-gado, sama yang ringan, sedang, berat, yang tadinya maling sendal, maling ayam. Ya, jadi di situ jumpa sama CEO yang menyamar. Ngatur, silakan ngatur. Ya dia lah yang ngatur, ya kan? Jadi kita tunggu Bung Lukman yang kemarin itu nggak usah deh 15 Desember DPR, malam ini juga tanda tangani DPR, Fahri Adel, hukuman mati bagi koruptor, terus perampasan aset, pembuktian terbalik. Udah tiga itu aja kok susah banget sih 15 Desember. Karena memang kenapa? Nerakanya udah di sini. Kenapa itu kita tunggu di akhirat sana? Kan begitu. Jadi karena gado-gado. Terus yang kedua, apakah akan diperiksa cibinong-cibinong lain atau hanya menguap sampai di sini aja? Terus dikenakan nggak pasal berlapis bagi kalapas-kalapas yang lain? Itu kan merugikan lembaga pelayanan publik. Publik harus melihatnya terbuka, akuntabel, bukan dirahasiakan seperti itu. Besok mau sidak nih ini. Aduh, praktek-praktek itu udah bekarat loh, Bung Lukman. Kok kita melihara yang bekarat-bekarat? Jadi kita takut tetanus lah ya untuk seperti ini. Gitu.
3: Baik.
4: Karena kenapa? Ini dipelihara oleh negara. Jadi jangan heran kalau ada istilah orang mengatakan, mohon maaf ya, fakir lagi nih. Tadi tampakkan panca gila. Satu, keuangan yang maha kuasa. Itulah tadi donatur silahkan ngatur. Dua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, persatuan mafia hukum Indonesia. Itu orang hukumnya di sana. Empat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Lima, keamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat.
3: Kita berbagi waktu ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau terkait dengan perkembangan di Cibinong, ini Dirjen PAS atau Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS ini memeriksa, di mana tim investigasi telah memeriksa 90 saksi ada

0: 45 warga binaan dan 35 pegawai gitu ya. Pak Herman di Pontianak, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Herman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau saya sih menganggapinya laporan-laporan itu banyak orang tidak jujur, ya tidak mungkin kita bisa mengubahnya. Saya kan berpikir, walaupun aku begini, bagaimana aku harus mengisi kantong pribadi sebanyak-banyak mungkin. Jadi mereka tidak berpikir memperbaiki bangsa, tapi untuk memperbaiki kantong mereka. Jadi apapun fasilitas itu mereka gunakan, mungkin pidana ini mengalami peranan mereka yang penting itu. Jadi kalau mereka selama menjadi pengawas, percuma aja jadi yang pengawas. Kalau mereka masih mikirkan kantong pribadi.
0: Ya terus perbaikannya ya, gimana menurut Pak Herman? Masa begini terus gitu?
1: Ya perbaikannya itu nampak susah juga. Kalau saya punya solusi lah, pribadi. Dihilangkan orang yang tidak jujur di situ, itu aja.
0: Oke.
1: Kalau orang-orang itu orangnya jujur semua.
0: Iya.
1: Jadi mereka takut untuk berbuat hal yang tidak baik.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Kalau itu tidak akan mungkin bisa. Nah itu aja.
0: Iya.
1: Jadi yang dihilangkan orang-orang yang tidak jujur di situ.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya di asesmen lagi ya. Tapi bagaimana untuk mengukur tingkat kejujuran seseorang? Bu Iwi di Cilacap, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Om Lokman, sehat selalu.
0: Sehat selalu, Bu Iwi sehat ya.
2: Amin, biasanya sore.
0: Iya.
2: Yang sekarang malam.
0: Iya, karena mau
2: diri baik-baik.
0: Iya, Bu, makasih.
2: Om Lokman.
0: Iya.
2: Boleh aku komentar sedikit?
0: Iya.
2: Kalau masalah korupsi itu tidak akan ada habisnya. Tapi kalau jiwa yang murni, yang suci, susah dicari. Hanya pribadi mereka masing-masing yang memang siap menghayati jiwanya masing-masing. Ya, jadi kita orang nggak akan bisa melihat. Makanya aku kepingin Om Lukman aja lah yang jaga di sana. Nah, masalah ini kalau melihat bagaimana ngatasinya, sampai kapanpun nggak akan bisa Om Lukman.
0: Tapi kan tetap harus ada upaya, Bu Iwi.
2: Iya, betul. Pemerintah itu yang bertanggung jawab. Jadi semuanya sekarang kan yang di atas kan Pak Prabowo.
0: Iya.
2: Nah, Pak Prabowo yang harus bertanggung jawab.
0: Turun tangan langsung.
2: Menginterupsi langsung dan memutuskan langsung bagaimana harusnya. Kalau yang di bawah nggak bisa Om Lukman, karena yang di bawah-bawah itu ngelihat kertas merah itu semua hijau deh.
0: Bisa goyah juga ya.
2: Iya, mau kedudukan apapun sekarang aja yang boleh dibilang ustadz aja banyak yang menceng. Ya, makanya jiwa seseorang itu hanya Tuhanlah yang tahu Om Lukman.
0: Baik, ya.
2: Semuanya ini di TV pun saya astagfirullahaladzim, ya Allah, memang Tuhan yang harus memberi jalan yang terbaik bagaimana mereka. Gitu aja Om Lukman, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, selamat dini hari. Bu Selvi di Manado, selamat dini hari Bu Selvi.
3: Selamat dini hari, shalom.
0: Shalom.
3: Kita sebagai orang awam, ibu rumah tangga, kita selalu karena RR Pro 3 selalu temani saya ketika saya buat kue. Melihat situasi yang terjadi saat ini, mau berita-berita di televisi ataupun di radio, aduh, saya merasa bagaimana lah. Saya kan akan ini hukum sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Enaknya dibuat orang yang rendah, lebih rendah dari kehidupan orang yang tinggi, walaupun dihukum merasa bahagia karena situasi yang dunia di lapas. Pak, saya selalu melayani di lapas Manado. Manado. Orang kalau melayani sebagai tim penginjilan, orang bawa kuenya, orang kasih bawa kue untuk lapas dan di lapas itu mereka yang di penjara. Tapi sekarang bapak itu tidak bisa. Harus beli di dalam. Orang cek orang persen, orang kasih. Sekarang harus dilihat dengan harga yang cukup mahal. 3.500 kasih. Sedangkan orang cek ini orang kasih. Kalau orang beli paling mahal 2.500.
0: Wow.
3: Bahkan sekarang di lapas satu orang di Nadalah Malendeng, lapas dua deng Malendeng. Kalau orang mau menjenguk, ada keluarga yang di tahanan, yang dihukum di situ, tidak bisa membawa barang dari rumah, Pak, obat gigi, kukis atau lain-lain, harus beli di lapas. Jadi teman syariatan seakan-akan. Bantu keluar saja. Dari kecil orang boleh buat begitu. Apalagi yang besar. Ingat saya di depan. Mudah-mudahan Pak Presiden hukum betul tak kalau orang yang melakukan hal itu. Ternyata pembesarnya banyak berkeliaran. Saya juga kecewa. Karena saya bisa melayani, saya menyumbang, akhirnya tidak bisa lagi, harus beli pada orang, mengeluarkan uang yang lebih banyak. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selfie di Manado, ya. Terima kasih ya. Bagaimana masukan ataupun ini saya akan bawa nanti di kesempatan untuk Indonesia Menyapa Malam ataupun sore ketika nanti akan berbincang ya dengan narasumber. Dan ini menarik ya, sebenarnya bukan hal-hal yang besar saja, hal-hal yang kecil juga terjadi penyimpangan gitu ya. Ibu Marwati di Jakarta, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari Bung Dukmantara.
0: Ya, sehat Ibu.
4: Amin, berkat Tuhan.
0: Ya.
4: Ini kami itu kebetulan baru saja, masih apa tadi baru saja melihat anggota DPR mewawancarai
0: kapas. Oh iya. Iya. Dicecar ya.
4: Iya, dicecar tapi terlihat sekali bahwa kebohongan ditutup kebohongan lagi.
0: Iya.
4: Karena permainan seperti itu sudah mengakar ya, Bung Lukmantara. Sudah mengakar. Jadi dari peristiwa yang lalu-lalu masih saja terulang. Dan kok tidak ada rasa malu begitu. Ya kan, tadi kami sampaikan ke Bung Sabil juga, kok para petinggi tidak mempunyai rasa malu begitu. Dan itu seperti permainan yang bagaimana ya, aduh, kok kayak tidak mempunyai pendidikan keagamaan atau bagaimana ya, Bung Mantara. Kami itu kadang kalau dilihat apa ya, sedih juga sih.
0: Sedih.
4: Itu lihat di negara kita ini kok masih permainannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dipadupadankan dengan pendidikan dari Pak Setio Dewantoro itu kok sangat berkebalikan.
0: Iya. Bertolak belakang ya.
4: Iya. Jadi kami sedih juga sih, Bung Lukmantara.
0: Baik.
4: Kami mengharapkan juga karena seperti itu sudah permainan ya. Kami kan kadang juga ada kunjungan ke lapas. Kalau ada perkunjungan dari untuk spiritual ya, itu kami kadang dari salah satu gereja atau itu kunjungan gitu. Pada saat kita ketemu orang-orangnya itu ya mereka kan di kelas-kelas yang rendahan ya, jadinya kasihan dan ya tidak nyangka mereka berbuat jahat. Tetapi ya dari pembicaraan itu mereka itu kalau mau besuk pun kesulitan. Jadi kalau mau ada yang besuk pasti ditanya dulu, nanti lewat sekian pintu setiap orang harus nyiapin sekian. Loh gimana gitu. Jadi itu seperti itu yang kami tahu, Bung. Bung Lukmantara.
0: Jakarta itu ya lapasnya ya, berarti ya
4: di Cibinong.
0: Yang kami ketemu ini ya, berarti ya.
4: Tetapi waktu itu kami hanya belum tidak sampai melihat ruang-ruang itu. Kami kan disediakan ruang
0: khusus
4: apa gitu ya.
0: Kadangkala
4: di apa suka miskin atau apa?
0: Bandung.
4: Begitu.
0: Baik.
4: Jadi ada beberapa yang kami kunjungi ke lapas wanita juga. Ya begitu, Bu Pantara, kami prihatin. Ya. Semoga ini akan ada perbaikan yang menyeluruh ya. Karena diminta dirjennya untuk kalau tidak mampu mengundurkan diri.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Marwati, sehat selalu ya.
4: Amin, ya. Selamat bertugas Bu Pantara dengan semua kru. Ya. Tuhan berkati.
0: Ya. Saya ke Demak, Bu Kartika, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya.
5: Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam. Punya pengalaman, Bu Kartika, menemukan yang ketidaksesuaian ataupun pelanggaran di lapas atau seperti apa, Bu Kartika?
5: Ya, kopi itu kalau di Demak itu sederhana, nggak seperti di mana-mana. Cuma Ibu ingin memberi masukan, boleh? Ya,
0: boleh, silakan.
5: Ya. Pertama, selidiki dana di lapas, dari mana bisa hidup mewah di dalam lapas. Itu betul-betul diselidiki. Yang kedua, penegak hukum di lapas harus transparan, sesuai yang di lapangan, harus jujur. Jangan ada pepatah penegak hukum, tajam di bawah, tumpul di atas. Itu pengukuman. Kalau di Demak itu sederhana kok pengukuman. Lapangan itu depan simpang 6, betul, depan lapangan itu saya kalau kanul lihat itu. Ya itu aja ya.
0: Baik.
5: Tetap menjaga kesehatan. Sama. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Kartika di Demak ya. Sebenarnya memang kalau tadi dibilangkan jadi rahasia umum ataupun sudah menjadi budaya apapun itu, ya sulit atau apa, ya bukan berarti tidak bisa ya. Kita tetap harus berusaha bagaimana cari solusi ya, agar ya tidak ada pembedaan warga binaan ya, perlakuannya seperti apa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi digelar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada
2: si... Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiatsono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiatsono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
4: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
5: Tidak pernah, Pak.
4: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada?
5: Tidak ada.
4: Atau saudara tidak ada?
5: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di lapas. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
7: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kadir juga baru, Pak. Kak Kadir jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya, apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincir, Pak. Jangan, Pak.
7: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
8: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
7: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Aung de la Pampulu Satu, Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan

0: yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Jaringan Berita Nasional.

88. Kita ketahui kasus lapas Cibinong yang ditemukan fasilitas mewah di oleh Ombudsman RI ini bukan kali pertama ya di 2026 ini. Untuk kasus temuan fasilitas mewah atau perlakuan yang berbeda atau perlakuan istimewa sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang sempat viral ada kasus Gayus Tambunan di 2010, ada juga kasus Gusri Nazamuddin di mantan Gubernur Bengkulu, ini di Lapas Sukamiskin 2013, dan beberapa lapas lainnya. Nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Erni Johan dengan Teluk Bayur.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan?

0: tanggal 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanku, bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan fasilitas mewah di lapas dan rutan bukan hal yang baru dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek seperti ini karena memang adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit, atau ini karena faktor dari over capacity sehingga narapidana berduit tidak nyaman mencari tempat yang lebih nyaman, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Bagaimana memutus mata rantai seperti ini? Dan kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Kita berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Pibo. Oh, ya. Okay. Saya ke Prof dulu ya. Prof, yeah. Bagaimana sih Prof memutus mata rantai seperti ini? Ini kan bukan kasus pertama, sudah rahasia umum lah. Masyarakat sudah banyak yang tahu begitu.
2: Ya, yeah, jadi kayaknya kalau kita lihat sebagai bentuk internal, perlu adanya peningkatan integritas.
1: Ya. Yeah.
2: Karena bicara integritas itu keberanian untuk apa yang dipikirkan, itu selaras dengan apa yang diucapkan dan apa yang ditindakan dalam menjalankan tugasnya. Kan itu.
1: Yeah.
2: Karena kalau kita lihat namanya LP itu namanya spanduk integritas, spanduk suap anti korupsi itu bertebaran di mana-mana.
1: Yeah.
2: Dan itu seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk cara pemberantasan korupsi. Kan itu. Ini yang menurutkan. Yang kedua, kalau kita lihat aspek sistem, memang perlu ada pembenahan Mas ini.
1: Ya.
2: Yeah. Ya. Pertama, kalau kita sistem peradilan pidana itu ada di adjudikasi, itu pemeriksaan pendahuluan, ada di adjudikasi, persidangan, dan post-adjudikasi. Tampaknya memang dalam suatu perkembangan sistem peradilan pidana, yang jadi masalah sekarang itu adalah di post-adjudikasi.
1: Yeah.
2: Kalau di pra-adjudikasi, pengungkapan bagus, sekarang ramai. Persidangan juga semua melihat. Tapi di post-adjudikasi kayaknya agak sedikit terlewat. Contoh misalkan kemarin Pak Yanuar misalkan kaitannya dengan undang-undang perampasan aset, itu kan karena memang kembalinya hanya 25%.
1: Ya.
2: Nah, sekarang juga tentang pembinaan narapidana, ini juga menjadi permasalahan. Karena kalau kita lihat, di dalam permasalahan itu modusnya ada dua, Mas. Kaitannya dengan pemberian izin keluar LP,
1: ya.
2: Misalnya, dan pemberian fasilitas. Nah, pemberian fasilitas ini jangan salahkan. Karena namanya orang terpaksa itu, apalagi itu orang berduit, bagaimana cara untuk hidup nyaman.
1: Lah, meskipun di penjara, begitu ya?
2: Iya, kan, itu nyaman, di penjara. Itu nggak salah, inginnya seperti itu loh. Disitulah kunci konsep integritas LP harus kuat.
1: Iya.
2: Nah, begitu Mas, dari internal maupun dari sistem, kayaknya memang ke depan itu jadi, gini, ke depan gini, ada suatu yang salah, bahwa LP itu juga dalam pengawasan Hakim Wasmat. Pengadilan itu menjatuhkan putusan itu juga bertanggung jawab apa yang terhadap putusan itu kembali kepada masyarakat. Makanya kalau dalam suatu putusan peradilan itu penuntut umum menuntut 5 tahun katakanlah,
1: ya.
2: Tapi ketika hakim menyatakan, wah ini 5 tahun gak cukup ini kejahatan berat, ditambah lagi 4 tahun, gak masalah sepanjang tidak melebihi batasan yang diancam dalam dakwaan. Nah, dalam pelaksanaan menjalankan putusan itulah ada hakim wasmat, hakim pengawas-pengamat yang mengawasi di dalam proses asimilasi, proses narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
1: Tidak lepas tangan begitu saja setelah vonis, iya, begitu ya, Prof ya?
2: Yang terputus.
1: Oh, gitu begitu.
2: Sehingga seolah-olah terfragmentasi. Ini ya, karena hasil peritahan kalian memang nggak efektif, Mas.
1: Ya.
2: Nggak efektif. Itu nggak efektif sama sekali, hakim wasmat itu. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika menjatuhkan putusan juga mengawasi, mengamali bagaimana putusan.
1: Paling tidak sebagai pengawas ya, eksternal lah begitu ya, Prof ya.
2: Ya, ada yang kurang begitu.
1: Oke, tapi Prof begini Prof, ini kan ya. Bukan kasus yang pertama, sudah banyak sekali ya. Kasus ditemukannya fasilitas mewah di dalam lapas begitu ya. Ini ya. Kan perputaran uangnya bahkan waktu ada sidak KPK itu kan 200 sampai dengan 500 juta rupiah itu harus bayar. Ya. Narapidana yang berduit begitu ya. Nah, ini kan berarti kan ada supply and demand. Nah, ini memutus itu juga bagaimana caranya kalau begitu, Prof?
2: Ya, sebenarnya mudah kalau memutus itu. Ini kan kaitannya kan di dalam LP. Makanya di sini adalah ketegasan, kontrol internal institusi yang bersangkutan. Waktu di LP, KPK kan juga gitu kan. Ternyata ada lemah kaitannya kontrol internal.
1: Pengawasan
2: terhadap lapas internal KPK. Di sini tampaknya juga sama. Apakah kalapasnya membiarkan, apakah kapalas memberikan, atau bukan kanwilnya pura-pura tidak tahu.
1: Ini
2: kan... Karena LP itu jalurnya memang sipil, Pak. Tapi jalur birokrasinya jalur komando. Kan gitu kan. Jalur
1: jurusuk. Nah, jalur komando itu nih yang memang harus ditindaklanjuti lebih lanjut begitu ya.
2: lapas itu jalurnya jalur komando, institusinya sipil, tapi jalurnya jalur komando. Sehingga kalau katakanlah lapas salah, berarti kalau konsekuensi jalur komando dua tingkat di atas pun dinyatakan juga bersalah.
1: Ya, seperti kasus di lapas Cipinong ini, Prof. Jadi kan ya, begitu temuan ombudsman muncul, buru-buru ada klarifikasi dari Kanwil di Cienpas Jawa Barat. Nah, ini juga perlu ada tindak lanjut kalau begitu ya, Prof ya.
2: Harusnya, iya kan, organisasi ini organisasi struktural kok. Iya, nggak bisa lepas

0: kaitannya media kok, dan tidak terbantahkan itu ya. Sistem elektronik berkembang itu.
1: Baik, nah kita ke itu. Pak Yanuar. Pak Yanuar, tindak lanjut DPR bagaimana nanti Pak?
2: Ya tentu temuan ombudsman ini jadi pintu masuk kita ya untuk tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Memang yang menjadi perhatian kita ini kan temuan ombudsman ini bukan sekedar kertas ya. Ya. Mereka share secara visual apa yang terjadi di Lapas Cibinong. Tentu ini kan menguji apa kecerdasan publik gitu loh. Ketika Pak Menteri datang ke sana, semua barang hilang.
1: Ya. AC di. Kalau tidak apa-apa, kenapa harus dihilangkan begitu ya, Pak Yanuar ya?
2: Nah, itu dia. itu kan menjadi pertanyaan besar. Gitu. Siapa yang memerintahkan memindahkan semua barang itu?
1: Ya.
2: Seperti Prof tadi sampaikan, itu kan tentu jalur komando. Tidak mungkin barang-barang itu lari sendiri tanpa sepengetahuan. Yang kedua, saya melihat bahwa terjadinya kasus di Cibinong dan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi juga
1: di lapas kerutan lain ya.
2: Nah, ini yang perlu jadi sorotan Mas Zaini, bahwa kejadian ini bisa terjadi bukan hanya karena petugas, tapi karena juga ada warga binaan
1: ya.
2: Yang ingin kong kali kong, berani membayar sesuatu untuk dapat fasilitas lebih daripada warga binaan yang lain. Tentu ini harus diusut, harus dibuka. Kalau petugasnya tidak berintegritas, mudah disuap, mudah diajak hengki-pengki, kong-kali-kong, ya sudah, dipecat. Begitu loh.
1: Yeah.
2: Yang kedua, kalau kemudian terbukti bahwa warga binaan itu ya melakukan upaya penyuapan, kemudian mendapat fasilitas lebih dari warga binaan lain, yang harusnya mengikuti proses di dalam lapas pembinaan, pembimbingan ya dan seterusnya, itu tentu juga harus mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Warga binaan yang terlibat dalam pemanfaatan fasilitas itu, ya dia bisa tidak dikeluarkan remisi, dia bisa dipindahkan lapasnya ke yang lebih maksimum
1: security, ke Nusa Kambangan misalkan begitu Pak Yanuar.
2: Nah iya ya. Sehingga ini ekosistem lapas ini harus betul-betul kondusif. Nah yang paling penting ini juga terkait dengan tata kelola tadi dalam organisasi
1: ya.
2: Lapas ini petugas-petugas itu kan, saya menyebutnya punya kerentanan yang cukup tinggi gitu ya. Kerentanan yang dimaksud itu adalah interaksi petugas dengan warga binaan. Semakin lama petugas itu menjabat di satu lapas, tentu interaksi dengan warga binaan itu kan semakin cair, semakin yeah. intim. Nah, di celah-celah itulah sebenarnya kenapa harus ada mutasi, ada rotasi, ya. Ini bagian dari menghindari hubungan yang tidak profesional di antara petugas dengan warga binaan.
1: Ada rotasi rutin lah maksudnya begitu ya, Pak Yanuar ya?
2: Iya,
1: rotasi. Dari satu lapas ke lapas lain, rututan ke rutan lain begitulah bagi petugas pemasyarakatan iya, begitu ya?
2: Itu atau mutasi itu tidak direncanakan dari jauh hari.
1: Iya.
2: Karena kalau direncanakan jauh hari, mereka sudah prepare gitu loh. Jadi pergerakan entah warga binaannya, entah petugas lapasnya, tentu ini harus dalam sebuah blueprint yang rapi gitu ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah itulah pentingnya Mas Zaini, bahwa pengelolaan ya, tata kelola lapas itu harus lebih modern. Kita yeah. gunakan teknologi dengan CCTV, dengan aplikasi dan seterusnya, sehingga lapas harus menjadi entitas organisasi yang terbuka, transparan, akuntabel, gitu ya. Sehingga suara-suara miring tentang apa yang terjadi di lapas itu kita tidak mau dengar lagi gitu loh.
1: Yeah.
2: Dengan CCTV itu yang bicara. Bagaimana narkoba sih bisa masuk, bagaimana HP bisa masuk. Kalau semuanya itu terpasang CCTV kan selesai. Semua orang akan menjaga diri, kan kira-kira begitu Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Nah ini akan kita dalami nanti temuan ombudsman terkait dengan kalapas ya, yang fasilitas rumahnya harusnya untuk dia kemudian dipergunakan untuk siapa, kasih-kasih yang juga punya rumah dinas di sana, itu siapa yang memanfaatkan.

0: Ya, dia harus ya. Islam semua. Begitu.
1: Pak Yanuar, ini kan soal rotasi berkala tanpa kompromi kan sebenarnya sudah diusulkan lama oleh ICW dan Ombudsman ya, terkait dengan kasus-kasus sebelumnya yang muncul juga seperti ini. Betul. Nah, kemudian kan juga ada usulan peningkatan kesejahteraan sivir. Nah, ini jadi pertanyaan publik juga, ya. Pak. Apakah itu memang bisa berjalan lurus dengan kondisi seperti sekarang? Artinya tidak ada lagi kasus yang memang muncul begitu seperti ini.
0: Coba, Kalapas di Binong ini, masa ini, itu dia mulai berdinas itu Oktober 2023.
1: Ya.
0: 3 tahun kurang sebulan. Itu sangat lama untuk ada dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Jadi nggak mungkin Wisnu Kalapas ini tidak mengetahui semua yang terjadi.
1: Ya.
0: Dia 3 tahun di situ. Yang kedua, ada beberapa pejabat gitu ya, yang sebelumnya juga terindikasi dia terlibat dalam kaburnya ya warga binaan di Cipinang apa di ya, di Cipinang itu yang 7 narapidana yeah. kabur kasus narkoba itu. Nah, sekarang ditugaskan pula di jadi kasih di Cipinang. Lah, ini kan berarti ada merit system enggak jalan.
1: Iya.
0: Yeah. Reward and punishment enggak jalan gitu loh. Nah, kita ingin tata kelola lembaga pemasyarakatan ini besok harus betul-betul gitu loh. Di dalam penempatan orang itu gitu ya, yang di assessment bukan hanya warga binaan
1: ya.
0: Tapi juga di internal petugas. Makanya kami juga dorong irjen untuk betul-betul serius gitu ya menindaklanjuti temuan-temuan ini. Dan saya lihat komitmen Pak Menteri sudah cukup bagus
1: ya.
0: Untuk menonaktifkan terlebih dahulu orang-orang ini. Karena kalau jujur saya sampaikan, apa yang terjadi ketika Pak Menteri datang ke sana ya, dengan hilangnya semua fasilitas yang
1: disiapkan
0: Ombudsman, ini petugas di sana bukan hanya membohongi Pak Menteri loh, tapi membohongi seluruh rakyat Indonesia itu.
1: Karena sudah terekam dengan videonya juga begitu ya Pak Yanuar ya, sudah muncul di publik begitu ya.
0: Bisa hilang itu dari mana hilangnya, siapa yang perintahkan?
1: Ya.
0: Ini bukan masalah sepele.
1: Ya.
0: Ini.
1: Berarti ada garis komando kan, seperti yang tadi disampaikan Prof Hipnu juga begitu kan, yang harus ditindaklanjuti.
0: Harusnya begitu.
1: Ya.
0: Mungkin orang angkat tanpa ada perintah itu nggak mungkin. Nepotasi ya. Tanpa ada perintah itu nggak mungkin.
1: Ya.
0: Dan ini kan kewarasan publik diuji gitu loh oleh mereka. Ketika ditanya AC-nya kenapa ini, kok nggak ada? Dibilang rusak. Ini kan menguji nalar pun
1: ya.
0: Di mana-mana yang namanya AC rusak ya diperbaiki,
1: bukan dicopot.
0: Bukan
1: begitu.
0: Kalau dicopot itu pasti ganti yang baru kan, kira-kira. Ini kan nalar publik gitu loh.
1: Iya.
0: Iya kan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa gak dingin, oh iya Pak belum diservis, itu masih masuk akal.
1: Iya.
0: Tapi kalau dicopot karena rusak ini
1: kan, jadi ada upaya menghilangkan barang bukti lah begitu ya Pak Yanuar, yang menurut Bapak ya.
0: Ya itu yang terjadi kan, ini apa kayak menguji kecerdasan publik gitu.
1: Baik, saya ke Prof Hipnu lagi. Prof Hipnu, yeah. Tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Yanuar ya, harus ada sanksi hukum yang tegas. Tadi kalau kami tampung pendapat masyarakat juga begitu ya. Masyarakat meminta harus ada sanksi hukum yang lebih lanjut. Jangan hanya cuma dipecat, tapi kan ini bisa masuk karena gratifikasi begitu, baik yang menerima maupun juga memberi. Itu bagaimana kemungkinannya, Prof Hipnu?
2: Iya, betul Mas ini. Jadi sanksi di dalam lapas itu ada 2 jenis. Sanksi administrasi sekarang sedang berjalan. Pencopotan, kalapas, dan sebagainya. Sanksi pidana, oh saya kira itu sangat mudah sekali, karena kalau kita dilihat pembuktian, lokusnya jelas, temposnya juga jelas, buktinya jelas. Tadi Pak Yanuar, bukti CCTV atau bukti rekaman, itu kalau dalam KUHP baru, itu bukti elektronik, itu sudah terbantahkan. Apa itu bukti elektronik? Yaitu kaitannya informasi elektronik, dokumen elektronik, atau sistem elektronik. Dan itu tidak terbantahkan. Jadi kalau dikatakan pembohongan publik, wah luar biasa. Satu. Yang kedua, terkait dengan penghilangan barang bukti. Oh, masuk kualifikasi sebagai bentuk obstruction of justice. Siapa itu yang melakukan?
1: Ya.
2: Dari siapa? Siapa yang memerintahkan? Nah, kemudian kalau terjadi yang lagi, pidananya bisa suap antara pemberi dan penerima. Siapa pemberinya? Yaitu adalah napi yang berkeinginan untuk menempati fasilitas.
1: Ya.
2: Siapa penerimanya? Oknum yang bersangkutan. Nah, ini sudah jelas kalau kita dalam suatu konteks hukum itu tidak ada suatu problem yang sulit, Mas.
1: Bisa berlapis ya. Itu ya pasalnya, Pak Hipnu ya?
2: Iya, bisa. Bisa kaitannya penyuapan, bisa kaitannya gratifikasi, bisa kaitannya obstruction of justice.
1: Ya.
2: Nah, Ini yang paling sangat berbahaya kalau sampai obstruction of justice. Dan itu sudah terbukti tadi, Pak Yanuar tadi. Buktinya AC-nya sudah hilang, semua hilang. Padahal dari dokumen elektronik ombudsman ada sebelumnya.
1: Iya. Nah, terkait dengan aliran dana, mungkin bisa minta PPATK menyelusuri. Ya, lapasnya ya, ataupun oknum lainnya di atasnya atau di bawahnya sudah menerima dana ya, dari mana saja begitu ya,
2: Prof. Ibnu ya. Bisa jadi karena KUHP kita itu kan orang atau orang-orang. Orang itu bisa kaitannya orang bersangkutan, orang-orang kaitannya dengan penyertaan.
1: Ya.
2: Apakah orang tersebut, apakah lari kemana? Itulah yang disebut nanti follow the money itu kepada siapa. Itu Mas.
1: Ya. Nah, apakah upaya itu selain pemecatan kemudian juga sanksi pidana begitu ya? Apakah ini bisa menjadi titik ukur atau titik tolak, titik awal begitu ya, untuk memberikan efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama begitu, Pak Ifdo?
2: Iya, saya kira iya, karena kalau dilihat kebiasaan sekarang ini hanya mutasi seperti itu.
1: Ya.
2: Padahal ini kan tidak, ini kaitannya dengan aspek pidana cukup berat. Jadi kalau sudah aspek pidana cukup berat, memang kalau kita lihat pemberi itu 4 tahun, pemberi 5 tahun, penerima itu lebih berat Mas, lebih berat 6 tahun. Nah, dalam seperti ini saya kira lapas harus terbuka sampai pada menjadikan pemidanaan tadi. Karena tujuannya hukum itu apa sih?
1: Ya.
2: Selain penindakan, berdiri pada pencegahan.
1: Ya.
2: Gitu Mas. Jadi kalau tanpa itu nanti tidak terjadi kembali lagi gitu Mas. Jadi penindakan itu bukan suatu yang selesai, tapi mencegah ke depan untuk tidak terjadi lagi.
1: Ya, Pak Yanuar, kalau memang ini akan didorong ke ranah hukum begitu ya, sejauh mana DPR juga akan mendorong ini ke Pak Menteri, Pak Yanuar, nanti Pak?
3: Ya, tentu fungsi pengawasan kita ini kita akan perkuat. Kita ada panja pemasyarakatan Mas
1: ya,
3: yang memang panja ini dulu dibuat. Diawali dari kaburnya 7 narapidana narkoba.
1: Ya. Yeah.
3: Sehingga kita lihat tuh ini harus diaudit nih sistem keamanan, sistem pengamanan gitu ya. Dan ini masih berjalan. Nah, sekarang ditambah lagi kita ada bahan terkait dengan tata kelola rumah-rumah kalapas, rumah-rumah dinas pejabat yang lain. Nah, ini kan tidak dalam konteks misalnya penjelasan dari pihak pemasyarakatan, ini rumah dinas, oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah rumah dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya?
1: Ya.
3: Atau
1: malah dibisniskan begitu untuk mencari keuntungan?
3: Iya,
1: ya.
3: Dibisniskan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tentu upaya meneruskan ini dalam konteks pemidanaan, selama terbukti dan bukti-buktinya itu mengarah ke sana, ya harus ditelusuri. Tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kalau tadi sanksi administratif mulai dari penonaktifan, kemudian bahkan nanti pemberhentian tidak dengan hormat
1: ya,
3: misalnya. Tapi bukan berarti menghilangkan aspek pidananya seperti disampaikan Prof tadi. Kalau memang terbukti ada suap gitu ya, atau ada pemerasan gitu ya, tergantung konstruksinya nanti seperti apa. Nah, ini masuk dalam ranah pidana. Jadi untuk dan yang paling penting dalam hukum itu adalah selain kepastian, itu kan rasa keadilan.
1: Ya.
3: Nah, keadilan tengah masyarakat ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana mungkin lapas yang hanya kapasitasnya 800 sekian sekarang di 1.800.
1: Ya.
3: Ini kan overcrowded-nya luar biasa. Nah, ini yang mendorong kemudian orang-orang yang merasa dirinya punya privilege, punya uang banyak, gitu ya.
1: Mencari kenyamanan.

0: non-diskriminatif,
1: ya,
0: imparsial, semua warga binaan, yang kaya, yang miskin, gitu ya, itu harus sama perlakuannya, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Nah, tentu ini jadi tantangan tersendiri gitu ya,
1: ya,
0: di dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita.
1: Ya. Nah, Pak Ibnu, ini kan kemudian muncul juga dorongan ya dari berbagai kalangan termasuk masyarakat begitu ya. Udah kalau begitu audit aset dan kekayaan dari para kepala lapas ataupun kepala rutan dan pejabat di bawahnya serta pejabat di atasnya, itu bagaimana dengan usulan seperti itu, Pak Ibnu?
2: Ya, ya itu ya. Ya usulan boleh ya, tapi terlalu jauh ya.
1: Terlalu jauh ya begitu ya.

0: pemasaran secara ilegal yang dilakukan oleh Gayus Tambunan di 2010 gitu ya. Lalu aku di lapas Sukamiskin juga fasilitas mewah terkait dengan tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak, serta fasilitas yang lain yang tidak lazim. Ini seperti bukan di rutan atau di lapas ya, tapi pindah rumah aja gitu. Baik, Kak, saya menuju ke Brebes. Ada Pak Caswa, selamat dini hari. Halo, Pak Caswa.
1: Halo, selamat ya. Dini hari, Bung.
0: Selamat dini hari.
1: Lukman, yang gantengnya se-Indonesia, Pak Haji Lukman. Ya, salam sehat, salam tangguh.
0: Amin. Gimana, Pak Caswa?
1: Kembali ke tema ya. Hmm. Saya berarti pikiran saya berarti tepat. Karena apa? Di hati saya mengucapkan kalau sudah ketahuan dari mulai satu, ujung-ujungnya merembet di daerah lain pun pasti ada kejadian tersebut.
0: Yeah.
1: Tapi kembali ke penegak hukum, Bu. Jadi seperti ini, kalaupun penegak hukum tetap masih seperti ini, ya berarti itu mau tidak mau yang namanya presiden harus jadi besi untuk menangkal ini, kasus seperti ini. Terus yang kedua, itu yang kemewahan di lapas itu harus benar-benar dari penegak hukum itu harus terselidiki. Anggaran tersebut dari mana? Apakah dari suap? Apakah dari uang negara yang menyediakan seperti itu? Itu yang terutama kuncinya seperti itu. Tapi apabila mana penegak hukum tetap masih lemah, tetap tidak bijaksana yang seperti ini, berarti presiden ini harus turun tangan. Begitu Pak Haji Lukman.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saran saya, karena biar nggak merembet kemana-mana ini.
0: Iya. Baik.
1: Pasti di daerah lain pun tersebut terungkap satu, terungkap.
0: Ya.
1: Jadi percuma. Percuma kalau hanya untuk digembar-gemborkan yang namanya kejadian seperti ini kalau penegak hukumnya masih lemah di Indonesia. Yang ketiga terakhir ini, Bung Lukman. Apabila mana penegak hukum lemah, presiden sudah turun, itu bubarkan saja semuanya, nggak ada pekerjaannya. Berarti harus diganti semuanya, dibersihkan. Yang baru, biar bijaksana. Bisa kembali lagi lebih bagus untuk kedepannya untuk ya. Indonesia tersebut. Terima Baik. Kasih Pak Lukman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes ya. Saya ke Cirebon, Bu Indra. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman Tara dan Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah Indonesia. Nah iya ya. Kasusnya berulang dan semua juga tahu, yang rakyat di bawah aja tahu bagaimana mestinya menyelesaikannya ya Bung Lukman.
0: Ya.
2: Tapi teknisnya itu kapan bisa terlaksana ya? Malah ada aturan baru yang apa yang bawa angin segar, tapi segala program yang dihembuskan itu berakhir sirna begitu saja. Itu semua yang terjadi. Ya, saya tertarik mendengar itu tadi satu komando kan.
0: Iya.
2: Yeah. Dari ke atasnya itu. Itu para sipir yang di bawah itu apa akan takut-takut untuk melakukan sesuatu juga kalau tidak ada komando. Iya, kalau tidak melaksanakan juga takut. Buklukan ya.
0: Yeah.
2: Iya, mereka juga waduh ini gimana, jangan dilaksanakan ya takut juga. Karena itu satu komando. Nah, jadi ini memberesinya itu memang perlu bagaimana ya, totalitas dari seluruhnya. Iya, seperti di Cirebon aja Bung Lukman ya, itu tadi ditanyakan kan fasilitas untuk pegawai saja ya, untuk nah itu

0: ada lapas yang membangun itu puluhan tahun yang lalu lah, ya, lebih dari 10 tahun lalu, melapas membangun perumahan untuk pegawainya, ya. Nah, yang ada kalau dikira 10 rumah yang layak huni, tentunya pegawai-pegawai akan senang untuk apa berada di perumahan itu, karena kan giliran kerjanya itu kan bukan seperti pegawai yang lain kan, yeah, ada shift-shiftan, dua hari kerja dua hari itu. Nah, kalau ada rumah di kompleks lapas itu kan mereka akan tinggal di situ. Nah, tapi alih-alih bikin rumah yang layak, bikin 100 rumah, bayangkan, okay, yang tidak layak. Ya udah kecil kayak sangkar burung, lalu nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau tinggal di situ, malah ngontrak-kontrak di mana begitu. Nah, kemudian kemarau bertahun lalu di Cirebon itu terbakar, kebakaran habis itu perumahannya tanpa pernah digunakan. Ya itu salah satu contoh saja ya, Bung Iman. Ya, ya. Nah, ya beberapa tahun yang lalu juga kita mendengar yang dari Cipinang itu hilang, lolos, yang disalahkan kok hanya sipirnya aja. Bukan ini ya, bukan mereka melakukan itu atas komando. Ya jadi itulah serba salahnya. Terima kasih
1: sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintra di Cirebon. Saya ke Sumenep, Pak Iwan, selamat dini hari.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Pak Iwan.
2: Ya.
1: Gimana menurut Pak Iwan ini?
2: Ya, Sumenep lagi dingin di sekarang ini.
1: Oh.
2: Ya, kalau menurut saya itu, saya ingat waktu ini ya, kalau yang waktu dari sembilan itu ya, itu kan terulang kembali. Ini sekarang ini yang aneh itu udah ketahuan langsung ditunjuki lagi hilang barangnya itu kan. Itu saran saya kalau bisa itu mungkin bisa sampai ke atasan nanti gitu ya. Itu kalau ada kunjungan mendadak itu harus ada yang mengawal, bisa
1: dikali. Oh, potensi kayak seperti kemarin dihalang-halangi itu ya?
2: Iya, kalau misalnya tanggungnya harus ada dari Mabes
1: Polri,
2: gitu. Jadi bisa dihalang-halangi kalau ada polisi, gitu kan. Ada surat perintah, ada surat ini, gitu kan. Jadi aman, jadi kuat, gitu. Itu maksudnya saya.
1: Iya, baik.
2: Supaya aman, jadi siapapun yang menemukan atas kejadian itu, itu nanti aman, lalu berkekuatan hukum. Kalau cuma kelompok-kelompok kita misalkan, kalau misalkan 5 orang aja atau 10 orang itu, itu kayaknya bisa dibantah itu. Nah, itu saya mudah-mudahan ini kepada lapas di Indonesia lebih baik lagi pelayanannya itu. Yang kedua itu saya mau ngasih informasi. Protejar itu kadang putus, kadang itu
1: hilang-hilangan.
2: Ya, kadang hilang, kadang muncul, setiap harinya itu nggak tentu gitu.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan RU Protejar itu bisa gini ke depannya lebih baik lagi gitu ya.
1: Amin. Terima kasih ya Pak Iwan. Sehat selalu Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari sayangku yang kakak.
1: Silakan Pak Nasrun.
3: Nah, saya ikut menambahi komentarnya Saudara Jaswa itu. Memang seperti itu Saudara Jaswa. Yang bikin melemahnya hukum itu ujung-ujungnya ya duit.
1: duit.
3: Kalau sudah ada duit besar itu ya seolah-olah kan ya, ya rasa toleransinya itu ya seolah-olah ya. Lah ya, gimana ya? Saya udah dikasih duit harus merasa merasa apa? PNS kan soal masalah itu, okelah, yang penting beres.
1: Okay.
3: Komentar saya cuma seperti itu, entah itu yang lain-lain silahkan.
1: Ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Purwokerto saya ke Padang, ada Ibu Marlina. Selamat ini hari, Ibu Marlina.
4: Ya. Selamat pagi.
1: Pagi. Ya, Bu Marlina.
4: Iya. Ini Bang Lukman.
1: Iya, silakan.
4: Sangat-sangat menarik ya, tapi kalau saya tilik-tilik ya, ini cerita lama. Nah, tapi narasinya baru.
1: Temuannya juga. Iya, iya, iya.
4: Ini sangat ini ya. Kayak dari kemarin saya dengar ya.
1: Jadi klasik gitu ya, permasalahan klasik gitu ya.
4: Iya, dari apa perempuannya Uni ya, seorang ombudsman ya. Tapi saya nggak masuk. Saya dengar gitu ya. Ini sangat ini berani banget gitu orangnya ya. Iya, ombudsman gitu ya di Cibinong lagi ya. Kelas-kelasnya ini kayak. Apa di ada film tuh kan penjara yang ini. Nah yang saya tanya nih sama Bang Lukman ya.
1: Iya.
4: Kalau di luar ya, di luar apa, di luar Indonesia. Tapi Ibu Indra jangan bilang begini lah Indonesia, jangan dong. Bagaimanapun ya. Bagaimana caranya ya.
1: Memperbaiki ya.
4: Memperbaikinya lagi kan gitu. Jangan bilang Indonesia dong ah. Saya kan cinta Indonesia nih Bang Lukman. Salah ya. Cinta Indonesia gitu.
1: Gimana?
4: Kalau pertanyaan saya nih terhadap abangnya. Kalau dulu negeri ada gak kayak gini nih?
1: Dia gak ada.
4: Ini kan tawar-menawar nih.
1: Iya. Luar negeri kan itu udah ketat sekali gitu ya. Luar negerinya mana untuk tapi jangan salah, lapas-lapas di luar negeri itu memanusiakan warga binaan loh, nggak kayak ya entah.
4: Nah ini kan orang-orang yang mendekam ya, yang kena ini Bang Lukman, Bang. Ini kan orang-orangnya orang spesial.
1: Iya.
4: Orang-orang
1: pakai telur ya.
4: Para pejabat.
1: Iya.
4: Gak ada ya di luar negeri ya.
1: Iya.
4: Gak ada tawar-menawar ginian ya.
1: Lapasnya juga beda, Bu. Bu Marlina, lapasnya itu beda loh di luar negeri itu.
4: Iya. Makanya saya lihat film. Sama aja kan orangnya mau mantan pejabat kayak mau mantan apa.
1: Iya.
4: Kalau udah masuk mendekam di bui ya.
1: Enggak ada perlakuan yang berbeda, ya. Iya.
4: Oh, jadi di luar negeri enggak ada ya?
1: Iya.
4: Baik. Jadi kalau ini, ini kan cerita lama nih. Narasinya aja yang baru.
1: Iya.
4: Jadi kalau saya nih Bang ini ya, Bang Lukman ya. Karena ini baru juga nih. Kalau dulu kan Bang Lukmannya paling sebuah ruangan dirubah lagi nih ini kan. Kemarin nih kalau enggak salah 2 hari yang lewat nih.
1: Iya.
4: Ini sebuah rumah loh.
1: Itu rumah milik ini petugas sebenarnya.
4: Iya,
1: digunakan yang itu ya.
4: Iya, yang berkepentingan juga.
1: Rumah dinas itu ya.
4: Yang ya semacam kepala atau wakil ya. Nah, itu kan udah luar biasa ya. Kalau dulu Bang Lukman ya, saya pernah baca itu kan paling juga di penjara.
1: Iya. Halo. Bu Marlina. Ya terputus ya, Bu Marlina ya. Saya ke ini dulu ya, ke Ibu Eri di Bali. Ibu Eri.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
5: Berapa bulan purnama ya tidak
1: mendengarkan
5: suara.
1: Sehat ya, Bu Eri ya.
5: Alhamdulillah doanya selalu Bang Lukman sehat juga ya.
1: Alhamdulillah.
5: Siaran dini hari ya.
1: Iya.
5: Iya, saya malah ingin komentarnya gini. Itu kan ada yang kalau sampai Rike dia pitaloka aja bilang ada sempadan sungai yang dipakai, yang lahan memakai dari apa Pemda Bogor ya kalau nggak salah gitu ya. Nah itu saya jadi kepikir gini, itu kan sudah ada tempat fasilitas seperti itu ya. Ya anggap aja kayak orang ke apartemen pindah gitu ya. Apa enggak sekalian aja ada helipadnya, kemudian ada jetty-nya yang di dekat sungai gitu kan ya. Jadi kapal-kapal mereka bisa ironis sekali gitu ya. Jadi sepertinya kok kayaknya ya yang ke bawah semakin pahit kondisinya, yang atas ya pokoknya lu punya duit bisa bagaimanapun juga gitu. Jadi sekarang kayaknya kembali, kalau tadi mungkin di paparan ada istilahnya nggak boleh ini nggak boleh itu sama Dirjen kalau nggak salah tadi ya, nggak boleh ini gak boleh. Tapi nggak bolehnya itu juga ada barisannya ya, akhirnya jadi boleh gitu ya, dalam tanda kutip jadi boleh jadi mau nggak mau ya lingkaran itu sendiri yang harusnya tidak hanya dievaluasi ya gitu, mungkin direvitalisasi mungkin ya, diperbarui ulang dari sistemnya juga gitu. Jadi tidak hanya ganti orang tapi sistemnya tetap aja ya,
1: ada ganti pemain ya.
5: Nah, itulah. Kalau kata dia Nike katanya, janganlah yang baru masuk
1: mau
5: orang yang dicecar gini, gimana yang sebelumnya gitu. Jadi bukan mau cari salah-salahan, jadi tidak hanya ganti pemain tapi sistemnya juga harus diperbaiki lagi.
1: Baik.
5: Gitu.
1: Iya.
5: Baik. Terima kasih.
1: Kasih
5: kesempatan topik pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Eri di Jimbaran Bali ya. Mohon maaf tidak semua mendengar dapat kami udarakan ya karena keterbatasan waktu, dan terima kasih untuk masukan ataupun komentarnya di Kopi Pro 3 dini hari ini. Segala masukan ini kami akan coba bawa ya untuk perbincangan selanjutnya dengan narasumber di kesempatan ataupun edisi selanjutnya nanti ya. Dan kalau tadi ya menjawab pertanyaan mungkin yang terputus tadi, Ibu Marlina di Padang, mohon maaf ya Bu Marlina terputus. Namun kalau saya buka ini ya data untuk yang luar negeri, memang secara mayoritas tidak ada. Namun ada temuan ya di Meksiko, ini juga narapidana yang kaya berkuasa ini memperoleh fasilitas istimewa seperti makanan khusus dan juga akses telepon itu. Di Perancis juga pernah ada temuan untuk tahunnya tidak dijelaskan ya. Tapi nggak se-ini ya, nggak seistimewa yang ada di Indonesia gitu ya. Hanya lebih ke makanan dan ada faktor uang juga. Bahkan di Inggris, penjara Inggris mendapatkan masalah korupsi petugasnya gitu ya. Baik, nanti kami akan lanjutkan untuk Indonesia Menyapa dini hari setelah yang satu ini.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada hari ke-15 operasi SAR di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut. Rizky Wahyudi menyampaikan laporannya.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
2: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, dua korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara, dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
2: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah risiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
3: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami terima. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana. Masih ada di dalam kapal, belum keluar.
2: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini yang terombang-ambing di Samudra Pasifik. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
5: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, satu ibu-ibu, sama dua anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
4: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
6: Oke, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here,
4: menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi.
2: Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
1: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut.
2: Emang kenapa?
1: Ih, lo tuh tahu gak sih? Satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO. Lo tahu gak?
2: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
1: Ya makanya sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
2: Oh gitu ya? Wah, boleh juga tuh, biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
1: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
3: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis gak perlu berlebihan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Prof, kalau melihat usulan seperti ini, kemarin kan sempat ada usulan ya, untuk mencalonkan... Ya. Capres, cawapres minimal didukung dua fraksi dari Pak Surya Paloh ya kemarin sebelumnya. Sekarang muncul lagi usulan pileg dipisah dengan pilpres. Nah itu bagaimana Profesor melihat usulan seperti yang berkembang di DPR?
5: Iya, ini kan kita memang kalau kita evaluasi secara kritis ya, di era reformasi 98 sampai 2024 pemilu serentak yang terakhir yang lalu itu memang nuansanya atau aromanya itu lebih trial and error ya. Trial and error. Jadi uji-uji coba kan gitu. Kita itu mempertanyakan apakah mekanismenya yang

0: Iya, sebetulnya. Kita selalu menyalahkan mekanisme-mekanisme, tapi stakeholders terkait yang bisa mensukseskan atau menggagalkan atau bahkan membatalkan pemilu itu yang kita tidak pernah evaluasi secara kritis, kan itu. Nah, pilihan untuk terpisah yang sekarang dikumandangkan kembali gitu ya, tentang apakah pileknya dulu lalu pilpresnya di tahun yang sama, tapi kan seperti itu. Yeah. Itu bukan hal baru juga, sudah pernah. Yeah. Kan gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi 2004 ya, selama reformasi saja era ini, 2004 sampai 2014 itu kan pilpresnya langsung ya, yeah. Tapi tidak serentak gitu. Diawali oleh pileg dulu, pemilu legislatif, baru selisih berapa bulan pemilu presiden, kan itu ya.
1: Yeah.
0: Berdasarkan tentu PT Pilpres gitu ya, untuk pilpresnya. Waktu itu berdasarkan pilpres ya, sehingga diketahui hasil dari pemilu legislatif gitu kan, siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, dan 3, dan berapa persentase yang diperoleh, sehingga persentase yang disyaratkan untuk pilpres bisa mengikuti, kan itu. Nah, begitu 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung serentak gitu kan, mulai bingung dia. Atas dasar apa ini kan gitu ya, karena PT Pilpres yang dilakukan itu berdasarkan pemilu yang lalu, yeah. Gitu kan, karena serentak itu sehingga tidak ada acuan gitu. Nah, ini juga ternyata trial and error, uji coba seperti itu. Nah, di 2024 diklimakskan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada gitu ya, pilkada diserentakkan di tahun yang sama, tapi pileg dan pilpresnya serentak bareng kan gitu.
1: Yeah.
0: Ternyata tenggelam yang namanya pemilu legislatif, tidak ada istilahnya itu semarak-semaraknya.
1: Ya, euforianya tidak terasa begitu. Lebih pilpres ya, mesti yang terasa begitu ya. Ya.
0: Jadi fokusnya lebih kepada pilpres lah. Ini yang ingin diperbaiki. Tapi jangan lupa, ini karena kita ini kan sistem presidensial.
1: Ya.
0: Memang seyogianya kita lakukan pilpresnya dulu. Apalagi yang akan datang itu 0%, kan? Jadi tidak perlu, hanya mengacu pada gitu kan fraksi-fraksi yang sudah ada di gitu, partai-partai yang ada di DPR RI itu saja. Jadi nggak perlu ada koalisi dua fraksi atau koalisi minimal dua fraksi dan sebagainya, itu nggak,
1: karena MK sudah memutuskan tidak ada ambang batas begitu ya Bu ya.
0: Tidak jadi jangan ditambah-tambah lagi terlalu kegemitan itu namanya, terlalu centil gitu kan. Jadi itu aja diikuti ya, menurut saya hasilnya memang harus mengacu pada partai-partai yang sudah lolos di DPR. Itu paling tidak itu yang nanti 8 partai politik yang bisa mengusung. Terserah mereka mau berkoalisi mau tidak, terserah mereka, mereka yang tahu manfaatnya kan gitu.
1: Yeah.
0: Ya, sebagusnya ini harusnya dimaknai sebagai cara kita harus melakukan pelembagaan partai. Jadi reformasi internal partai politik, pelembagaan partai politik, dan nanti kalau memang mereka berkoalisi ya itu ditata ulang gitu. Bagaimana melakukan koalisi-koalisi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan sesaat, kan itu mestinya ya Mas. Ke depan itu harusnya seperti itu yang diperbaiki lah. Ini yang kita tidak mendengarkan ya Mas Zaini, menurut saya keseriusan untuk nantinya diorientasikan pada pembenahan partai politik seharusnya seperti itu, karena undang-undang partai ini sudah outdated juga gitu loh. Jangan hanya oh ini pilpresnya dulu atau pilek pemilu legislatifnya duluan. Kalau menurut saya memang perlu ya diberikan porsi yang cukup pada pemilu legislatif supaya tidak tenggelam oleh euforia dari pilpres yang akhirnya gitu ya, kompetisi kontestasi yang dihasilkan sangat tidak sehat ternyata kan gitu.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan putusan MK kan sudah jelas begitu ya, ambang batas 0. Kemudian kalau memang dipisahkan antara nasional dengan daerah begitu ya. Nah, tapi kan yang berkembang justru DPR kan seperti ini nih, yang Ibu Siti Juro katakan tadi, jangan centil-centil lah begitu ya, mengakali putusan MK begitu. Nah, itu kenapa sih Prof sampai masih berpikir seperti itu partai politik di DPR?
0: Iya, memang lama, saya itu menyuarakan lama sekali tentang contoh ini ya, PT Pilpres. Apa relevansinya, signifikansinya, gitu loh. Urgensinya apa?

0: harus memberikan PT Pilpres tinggi lagi. Cukup di PT Pilek gitu. Pemilu legislatif dengan ambang batas cukup, lebih dari cukup, supaya tidak sekedar hanya mendirikan partai ikut pemilu bukan gitu ya, karena enggak lolos. Jadi bukan banyaknya partai kalau menurut saya, tapi berkualitas tidaknya partai itu dalam melaksanakan tusinya, kan itu seharusnya. Ya ini yang belum kelihatan menurut saya hasil dari mulai tahun 98-99 pertama kali sistem multipartai banyak sampai tahun ini gitu ya, gregetnya partai untuk bebenah di internalnya dan mendorong agar ada revisi undang-undang partai politik yang sudah outdated tahun 2011 itu gitu loh. Nah ini yang harus diutamakan. Maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, memang kalau saya bisa membaca ya, tentang keberatan dari partai-partai kalau DPRD-nya itu bisa menjadi lokal, itu bisa dipahami, mestinya ada transisional gitu ya, supaya kakinya tidak dipotong begitu saja yang didaerahkan gitu. Bagaimanapun juga yang pemilihan DPR ini membutuhkan DPRD dan provinsi, kabupaten dan kota. Nah ini mungkin yang perlu ada katakan perbincangan secara serius ya, pembahasan antar lembaga yang ada, karena tentunya tidak bagus juga kalau ada resistensi yang kolektif dari partai-partai politik untuk membatalkan DPRD diturunkan itu. Jadi harusnya memang bagaimana membangun partai politik kita gitu sampai ke grassroots, ke akar rumput gitu, supaya nantinya partai ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan literasi politik yang betul-betul proper kepada masyarakat. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? One man one vote yang dituntut. Nah kalau one man one vote ya smart voters kan gitu. Jangan votersnya dibikin bodoh tapi terus menerus maunya one man one vote lah. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya menurut saya.
1: Ya, jadi sekarang ini kan sedang berlangsung pembahasan revisi undang-undang pemilu di DPR ya Bu Siti ya. Jadi ini sebaiknya memang dijadikan momentum bagaimana memasukkan poin-poin yang bisa memperbaiki sistem pemilu kita, sistem politik kita, bahkan edukasi ke masyarakat juga begitu ya, tentang memilih cerdas begitu ya, Bu Siti ya.
0: Iya, integrated Mas Zaini. Jadi kita membenahi, melakukan reformasi, revisi undang paket undang-undang politik itu, nanti entah ada kodifikasi dan sebagainya, itu integrated dan komprehensif gitu. Jadi bagaimana peran dari partai politik, lantas pemilu yang paling ideal, yang cocok ya, untuk Indonesia, baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal, yang supaya kita tidak tercerabut dari akar kita gitu loh. Untuk apa kita mempraktekkan demokrasi liberal di Indonesia yang Pancasila kan gitu. Nah ini juga harus membumi gitu loh. Jangan berdemokrasi minus Pancasila, berpartai politik minus Pancasila. Lah kita bumikan sekarang gitu, sehingga kita sudah mampu nantinya gitu ya, memutus mata rantai praktek distortif ya, praktek-praktek yang menghalalkan semua cara dalam setiap tahapan pemilu diulang-ulang terus Mas, bosan kita. Pilkadanya ribuan kali diulang pula, distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan itulah, itu yang kita harus benahi dengan nawaitu yang tinggi gitu loh. Nah ini sudah 2026 ya, kita akan menyongsong 2029. Padahal untuk visi 2045 itu kan prakondisi yang harus diciptakan sudah mulai kemarin seharusnya kan gitu. Nah, kita belum juga gitu, riwet dulu dengan kodifikasi paket undang-undang politik, riwet juga dengan amandemen konstitusi.
1: Energinya keburu habis begitu ya, Bu Siti.
0: Terlalu habis tuh, belum lagi jasa gitu kan, aduh macam-macam gitu kan, udah luar biasa gitu. Jadi kita fokus saja sekarang, bernawaitu tinggi untuk bagaimana supaya pembenahan itu menghasilkan satu gitu ya, tata kelola nantinya pemerintahan yang baik, politik yang baik, tata kelola politik yang baik, dan pemerintahan yang baik, sehingga itu yang akan kita bisa banggakan ke depan. Nah dengan begitu kita harapkan muncul pemimpin nasional yang betul Tubukung bisa dipertanggungjawabkan maupun daerah-daerah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Jadi kita putus mata rantai trial and error itu dan otak-atik terus-menerus dari para elit transport yang menurut saya sangat constraining masa ini.
1: Iya, karena kan publik juga menyorot begini, Bu Siti ya. Tadi kami juga tampung pendapat para pendengar kita begitu ya dari berbagai kalangan. Mereka melihat ini kalau DPR revisi undang-undang pemilu banyak kotak-atiknya, apalagi putusan MK-nya sudah jelas begitu, nanti ujung-ujungnya kalau undang-undangnya jadi diuji materi lagi di MK kan buang-buang biaya, buang-buang energi begitu.
0: Ini yang harus disuarakan oleh civil society ya, secara lantang dan disorot secara tajam bahwa kita tidak ingin mengulangi apapun dengan judicial review ala pemilu-pemilu sebelumnya, tahapan-tahapan pemilu ya, lalu dihadapkan para penyelenggara itu tata aturan baru sehingga PKPU-nya ruwet yang udah terbongkar kan sekarang ini. Begitu otak-atiknya luar biasa, apa yang terjadi? Warisan dari cekcok atau sengketa atau konflik pemilu gitu ya. Ternyata panjang, tidak cukup satu
1: sampai tahun. Sekarang pun masih berlangsung, Bu Siti.
0: Jadi kita sudah harus belajar dari itu Mas Ayu, dari pelajaran berharga kita untuk tidak kita ulangi lagi. Dan oleh karena itu kita hand in hand antara semua akademisi, aktivis, media gitu ya, semua civil society kita gitu untuk menyerukan gitu, tidak boleh lagi diulangi satu tahapan pemilu diintrusi gitu ya oleh cawe-cawenya para elit gitu, dan tentu gitu bongkar pasang aturan dengan modalitas judicial review tadi itu nggak ada lagi lah. Sudah cukup menurut saya tahun 2006. Kan 2000 apa pertengahan 2027 ini sudah
1: harus
0: mulai
1: persiapan,
0: ada tahapan sudah. Lah oleh karena itu memang ini agak too late gitu ya, agak terlambat 2026 ini. Mestinya di 2025 kemarin itu sudah agak dimatangkan, 2026 sudah endorse kan gitu mestinya. Tapi ya meleset lagi gitu ya, ada delay gitu. Lah delay ini tidak boleh dibikin delay lagi untuk 2027 kalau tidak kita akan sengsara ya, menyongsong pemilu dengan perasaan sengsara nanti itu.
1: Baik kalau begitu, Prof. Siti, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Iya, sama-sama.
1: Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari DPR proses revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan rencana besar di sektor pendidikan, yaitu menggratiskan biaya pendidikan negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di berbagai daerah. Di sisi lain, kebijakan ini tentu tidak sederhana karena menyangkut bagaimana kesiapan dari anggaran, kemudian kualitas layanan pendidikan, hingga pemerataan antara wilayah perkotaan dan juga daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan merata tanpa menurunkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita bicara soal pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Prof?
2: Ya, oke, ya. Ya. Oke, ya.
1: Ya, silakan, Prof.
2: Ya, oke, sebentar ya ini. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya waktu sebentar ya. Saya ini ada wawancara dengan RRI. Silakan nanti bisa direspon oleh yang lain dulu. Oke. Oke, Mbak Pira,
1: oke. Yeah.
2: Jadi gini, sebetulnya kebijakan Presiden untuk membuat sekolah gratis itu sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan akses atau pemerataan pendidikan, sehingga seharusnya semua orang itu bisa mengakses, mengenyam pendidikan,
1: yeah,
2: termasuk bagi yang tidak mampu sehingga digratiskan itu. Nah, ini adalah ini. Tetapi persoalannya, apakah penggratisan itu bisa berkaitan dengan mutu pendidikan?
1: Nah,
2: ya ini, karena mutu pendidikan itu keterkaitannya bukan hanya sekedar biaya, tetapi ada variabel yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu ada guru, ada murid, ya itu, atau siswa, dan ada lingkungan atau budaya sekolah, ya itu. Jadi kalau menggratiskan itu hanya meningkatkan akses supaya semua orang bisa mengenyam pendidikan.
1: Jadi ya, gratis saja tidak cukup ya, Prof. Ada banyak yang perlu dipikirkan.
2: Iya, iya, oke. Kalau gratis itu artinya bisa memberi kesempatan semua orang berpendidikan. Tetapi apakah nanti dengan gratis itu pendidikannya bermutu? Ini pertanyaan berikutnya. Ya, oke.
1: Oke. Kalau di wilayah Jawa Timur sendiri, Prof, melihat kondisi di daerah sana, sejauh ini tantangannya apa di akses pendidikan? Apakah terkait dengan biaya, kemudian kualitas, atau justru pemerataan distribusi sekolah di sana juga?
2: Sebenarnya di Jawa Timur masih dua-duanya ya, tapi sekarang pemerataan akses sudah bisa lebih tercapai ya, terjangkau. Tapi yang menjadi persoalan sekarang yang serius adalah mutu pendidikan itu. Ya ini, kalau pemerataan akses kan yang penting semua itu bisa masuk sekolah, kan itu bisa mengenyam pendidikan. Itu, tetapi bagaimana pendidikan itu mutunya? Nah, ini sisi lain. Nah, ini kalau mutu kan kita bisa lihat dari skor TPA, TKA, skor PISA, kita kan masih rendah, kan itu. Jadi indikator bahwa mutu kita masih terkendala, kan itu.
1: Jadi bagaimana agar kualitasnya tetap terjaga meskipun sekolahnya gratis, Prof? Apa yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah?
2: Jadi begini, tadi yang berkaitan mutu itu ada guru dan murid. Kalau kebijakan pemerintah akan menyediakan anggaran dan sebagainya, tapi faktor yang paling utama kalau saya adalah guru dan murid. Yaitu guru ada faktor yaitu motivasi, kompetensi, kesejahteraan, dan juga perlindungan hukum. Murid itu juga ada faktor, ada empat, yaitu motivasi, potensi, dukungan orang tua, dan lingkungan di mana mereka berada. Nah, saya tempatkan motivasi di situ pada urutan yang pertama. Kalau dua-duanya itu punya motivasi yang tinggi, maka mutunya akan baik. Ya, itu. Baik siswa maupun guru. Nah, sekarang ini persoalannya seringkali gurunya mengajar serius, tapi motivasi siswanya rendah. Ya, itu nggak akan menghasilkan mutu.
1: Ya, itu. Oke. Selain dari sekolah dasar, kemarin kan ada wajib belajar ya 12 tahun, tapi sekarang juga akan ditingkatkan ke perguruan tinggi. Realistis tidak, Prof, kalau misalnya kebijakan ini diterapkan di semua perguruan tinggi di Indonesia?
2: Ya, kan itu kan hanya perguruan tinggi negeri. Persoalannya lagi kan gimana dengan sekolah swasta, baik SMA, SMP, SD maupun perguruan tinggi.

0: Apakah juga digratiskan? Kalau tidak, misalkan ini kan juga masalah. Kalau sudah digratiskan pun, apakah itu mampu memberikan kontribusi terhadap mutu itu? Ini jadi ini dua pertanyaan.
1: Kemarin yang berbeda. Kita sempat berbincang juga, Prof, dengan Kemendikdasmen, dengan Bu Soeharti, ya, Sekjen Kemendikdasmen, bahwa memang ini digratiskan untuk tidak hanya untuk negeri, tapi juga swasta, Prof.
0: Ya, kalau untuk semuanya, maka pertanyaannya, duitnya ada enggak?
1: Anggaran gitu. Ya, kembali lagi.
0: Ya, anggarannya siap ada enggak, tidak. Gitu. Sumber anggarannya dari mana? Karena kalau udah jadi kebijakan kan harus rutin, gitu.
1: Artinya rutin, perlu skema-skema tertentu ya, Prof, ya? Apakah nantinya akan bertahap atau mungkin berbasis dari kebutuhan di masyarakat seperti apa?
0: Iya, itu maka butuh implementasi dari itu ya itu.
1: Ya. Jadi kalau kebijakannya benar-benar diterapkan, sistemnya seperti apa, Prof? Yang harus disiapkan dari awal nih?
0: Ya, sebetulnya kalau menurut saya beginilah, sekolah itu boleh bertingkat ya, artinya begini, apakah semua harus gratis? Kalau misalkan dia menggratiskan, maka benar-benar harus terseleksi secara baik, sehingga nanti yang gratis ini benar-benar mampu menghasilkan mutu yang bagus. Okay. Nah, persoalannya memang menggratiskan ini adalah untuk yang miskin. Nah, ini yang miskin memiliki kompetensi enggak? Kalau saya kadang-kadang berpikir ini, okelah, kita buat satu pendidikan yang benar-benar menjamin mutu. Nah, itu mulai dari seleksi inputnya yang ketat, proses yang bagus, tentu saja ini membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi dari sekolah ini atau perguruan tinggi ini akan mampu menghasilkan SDM yang nanti bisa jadi modal pembangunan dan sekaligus bisa menghasilkan SDM yang nanti menjadi leader-leader yang baik yang kita harapkan, yaitu orang-orang yang secara intelektual cerdas, lalu bermoral dan punya nasionalisme yang tinggi. Jadi disitulah dididik melalui lembaga pendidikan itu sehingga kita bisa memetik hasilnya nanti, yaitu tidak semuanya harus pinter,
1: tidak hanya meningkatkan taraf pendidikan ya, kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin lebih banyak di lulusan SD, SMP, tapi bisa juga perguruan tinggi. Tapi kualitasnya ya, Prof. Warsono ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita kan tidak semua orang itu juga punya kecerdasan yang sama, yang tinggi kan. Sepakat. Ya, itu oleh karena itu kita siapkan untuk yang pinter-pinter ini, misalkan kita didik dengan baik, kita biayai dengan harapan nanti menjadi model bangsa dan model untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gitu.
1: Sudah ada komunikasi belum, Prof, antara pusat dan juga daerah terkait kebijakan ini?
0: Nah, seringkali kan gini, biasanya di bawah ini kan enggak pernah berani melakukan ini. Soalnya enggak usul-usul ada, tetapi tentu saja kan kebijakan terletak pada pusat. Si pemilik kewenangan itu.
1: Tapi seringkali memberikan komunikasi juga ya terkait kebijakan-kebijakan.
0: Iya, kalau masukan-masukan selalu kita sampaikan dan itu.
1: Artinya ini juga bisa mengubah kualitas SDM tadi ya, sempat disampaikan Prof. Warsono.
0: Iya, karena pendidikan salah satu diantaranya adalah untuk mengembangkan SDM yang unggul sebagai modal pembangunan dan nanti menjadi calon-calon pemimpin bangsa itu.
1: Oke, okay. Terakhir Prof, apa sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak boleh diabaikan oleh pemerintah ya, sehingga kebijakan pendidikan gratis ini nantinya bisa berhasil dengan apa yang tadi juga diinginkan oleh kita semua ya, pemerataan pendidikan, kemudian kualitas dan juga mutu.
0: Oke, yang perlu kita perhatikan adalah mutu ya. Dan mutu itu apakah semua, kalau bisa semua bermutu bagus, tapi kalau tidak kita buat satu beberapa perguruan tinggi berapa ini yang benar-benar menghasilkan mutu. Dan dari pendidikan yang kita bina secara baik ini kita harapkan nanti jadi modal bangsa dan calon pemimpin bangsa. Kan Soekarno mengatakan untuk bisa menjadi maju itu tidak butuh banyak penduduk, tapi cukup 10 atau 100 pemuda yang hebat bisa mengguncang dunia kan gitu. Nah kalau 1000 orang aja misalkan itu bisa jadi pejabat yang hebat, punya modal ini kan negara ini kan maju kan itu.
1: Jadi bukan hanya sekedar soal biaya yang gratis juga, tapi setiap anak ini punya kesempatan untuk belajar, berkembang dan juga punya kesiapan yang matang dari semua pihak ya, tentunya Prof. Warsono.
0: Betul, dan motivasi anak itu menjadi penting, dukungan orang tua menjadi penting.
1: Percuma juga fasilitasnya ada, tapi motivasinya tidak ada ya Prof ya?
0: Iya, betul.
1: Terima kasih banyak Prof. Warsono atas waktunya, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan.
0: Sehat
1: selalu Prof.
0: Oke.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono, tentang pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: hilang seperti janji. Teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kedua korban dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terlaksana dengan.
2: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Empat wilayah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Mekayong Utara berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat. Laporannya disampaikan Viko Alhadi.
4: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
5: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Janggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
4: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
6: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
4: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyala, menyala.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Wacana penerapan MNP, ini sebuah sistem yang memungkinkan kita bebas pindah operator tanpa perlu mengganti nomor HP sama sekali. Isu ini kian hangat diperbincangkan seiring dengan adanya proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit masyarakat yang tentu berharap fitur ini bisa segera dinikmati agar hak konsumennya bisa lebih terlindungi dan juga persaingan antar operator menjadi jauh lebih sehat dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Tapi terdengar sangat menguntungkan bagi kita sebagai pengguna, ternyata tidak dari sisi industri. Kita akan mengetahui lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ATSI, Bapak Marwan Obasir.
0: Wawancara Pro 3.
1: Muncul isu MNP nih Pak, kembali mencuat karena adanya gugatan di MK. Kalau dari ATSI sendiri bagaimana melihat urgensi dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap fitur ini Pak?
2: Yang pertama tentu kami masih memantau perkembangan dari persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami masih lihat apa yang akan berkembang dan putusan Mahkamah Konstitusi tentunya. Kedua, kalau membicarakan MNP, Mobile Number Portability, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Memang manfaat tentunya ke pengguna, nomor melekat di pengguna, pindah layanan, nomornya akan dibawa untuk pindah layanan dari operator A, B, C, atau D gitu ya. Itu dengan mudah, tapi kita juga harus pertimbangkan beberapa hal dan aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tantangannya itu demografi Indonesia. Nah, negara-negara yang sudah mengimplementasikan seperti Australia, penduduknya kurang dari 40 juta, Malaysia 35 juta, Singapura 5 juta gitu ya. Indonesia ini 285 juta. Dan penggunanya hampir 300 juta. Itu mobile, ditambah PSTN, saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau kita melihat best practice di Australia, itu satu nomor mau layanannya ke rumah, PSTN, atau ke mobile, itu berubah. Itu bisa dibawa, diganti operatornya gitu ya. Artinya number itu melekat pada pengguna. Nah, tantangan buat kita tentu yang pertama investasi. Yang kedua adalah siap akan ditunjuk sebagai central number portability-nya. Apakah pemerintah atau private sector dari industri, misalnya asosiasi seperti ATSI, karena seluruh operator ada di bawah ATSI. Nah, berarti kan operator ABCD akan meminta kepada data sentral di atasnya. Tiap berlangganan dengan operator A. Kemudian dia pindah. Berarti kan dia juga harus memberikan pemberitahuan ke sentral data bahwa dia pindah loh ke operator B gitu ya. Berarti tantangan kita kedua adalah regulasi. Karena jangan sampai number itu betul nggak orang yang tepat yang memilikinya. Berarti ada kemungkinan fraud di SIM swap atau di fraud di numbering swap.
1: Cross ya. Number ya, antara pengguna.
2: Cross number. Betul. Nah, yang ketiga tantangan terberat di dunia telekomunikasi dikenal namanya routing. Routing itu bagaimana traffic itu disalurkan dari misalnya telepon Mbak Fira dapat dari Singapura, nomor Mbak Fira nomor tentu gitu ya disebut, karena sekarang kan masih menggunakan kalau PSTN area code mbak 021, 022, kemudian mobile 08 sekian. Nah, nanti di portability nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Berarti kita harus merubah arsitektur penomoran secara nasional. Nah, itu membutuhkan regulasi, membutuhkan keterlibatan industri.
1: Prosesnya cukup panjang ya. Banyak yang dilibatkan.
2: Tantangan terbaik. Karena routing dari internasional jangan sampai nggak nyampe ke Mbak Fira, nyampenya ke orang lain. Gitu ya. Nah, tantangan keempat yang cukup berat adalah sosialisasi. Bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat nomor yang sekarang dipegang berubah jadi nomor baru gitu ya. Ya kan? Nomor baru dan tidak terjadi duplikasi. Nah, tantangan kelima tentu perlindungan pengguna sendiri, perlindungan konsumen itu sendiri. Dia mendapatkan layanan yang dengan kualitas yang baik gitu ya. Kita perlu berdiskusi memang dengan regulator, dalam hal ini Komisi, gitu ya, dan juga kami lagi membahas di internal aksi bersama seluruh anggotanya mengenai hal ini, sehingga buat kami belum bisa banyak ceritakan, hanya kami melihat dari sisi best practice. Australia menyiapkan tahun 97 undang-undangnya, 99 kebijakan teknisnya, 2001 baru implement. Singapura 2006, 2008, ya kan? Ya, kemudian
1: terlebih lagi jumlah pengguna kita cukup banyak ya dibandingkan negara-negara yang sebelumnya.
2: Ya, betul. Tantangan kita di situ, Mbak.
1: Okay.
2: Bayangkan sosialisasi di daerah urban, suburban, rural, 3T, non-3T, itu jadi tantangan kita yang luar biasa. 17.000 pulau, sekarang pengguna kita lebih dari 300 juta mobile plus PSTN. Nah itu aspek-aspek yang tadi saya bahas gitu ya. Mudah-mudahan buat pendengar RRI juga bisa bayangkan bahwa ini menjadi challenge buat kita, tantangan buat kita. Dan kita menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi serta tanggapan dari regulator. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Dan prosesnya cukup panjang. Nah, kalau misalnya nanti MK akhirnya mengabulkan nih, Pak Marwan, dari hasil gugatan uji materi ini, apa kemudian langkah mitigasi yang paling mendesak harus dirumuskan nih bersama dengan Komdigi?
2: Kajian. Kita harus segera melakukan kajian, kemudian membuat roadmap, blueprint, blueprint harus kita siapkan, kemudian kita harus siapkan numbering plan kita, gitu ya. Dan kita harus pikirkan growth pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan penduduk kita misalnya 2,4% atau 4 jutaan kurang lebih setiap tahun. Dan ini kan akan jadi dewasa orang-orang ini, kan? Bayangkan 20 tahun yang akan datang mereka jadi pengguna. Kalau kita tidak memiliki stok numbering yang cukup, gitu ya. Kalau saya lihat di AI itu sekitar 20 tahun yang akan datang, ya mungkin Indonesia sekitar 460-470 gitu ya, kita penduduk. Kita harus pertimbangkan itu semua.
1: Oke. Artinya memungkinkan tidak ini diterapkan?
2: Semua memungkinkan, Mbak.
1: Memungkinkan.
2: Semua memungkinkan. Cuman secara teknis
1: caranya ya, dan untuk menuju ke sana ya, Pak Marwan.
2: Menuju ke sana. Iya, kita kan punya pengalaman bagaimana kita menyiapkan, mungkin cerita sedikit buat para pendengar.
1: Iya.
2: Kita pernah membangun sentral dan pengelolaan email yang waktu itu membantu pemerintah. Itu dari asosiasi dan operator. Penyediaan seluruh peralatannya sebelum dibahkan ke pemerintah, uji cobanya, itu total number yang disiapkan sekitar 3 miliar email.
1: Oke.
2: Jadi kita sudah punya pengalaman, waktu itu butuh 2 tahun prosesnya. Jadi MMP ini juga tantangan kita, kita coba menghitung-hitung mungkin 3-4 tahun ya. Dengan jumlah pelanggan demografi seperti ini ya, kalau saya ya, dengan pengalaman bulan 2002 itu saya sempat dapat pos di Australia. Saat itu implementasi Langgar Porta Diriti, dan saya melihat bagaimana persiapan itu dilakukan oleh APMA dan A3PC. A3PC itu competition commission-nya Australia. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kalau nanti akhir diterapkan tadi seperti yang sudah disampaikan, sehingga kedepannya dari sisi kesiapan, kemudian regulasi dari pemerintah sudah menyiapkan sedemikian rupa, bagaimana dengan masyarakat ya, supaya bisa memahami dan juga memanfaatkan kebijakan ini dengan baik kedepannya, Pak?
2: Saya belum bisa membayangkan, cuman Australia itu, Australia itu ada satu hal yang masyarakat perlu tahu. Number itu kemudian dilakukan koleksi PNBP atau pajak, ya.
1: Oke.
2: Membayarnya ke pemerintah, bukan ke operator. Itu yang diterapkan di Australia. Nah, pertanyaan saya justru berbalik, apakah masyarakat siap kalau nanti pemerintah mengkoleksi pajak? Bila satu nomor setiap tahun dipajaki 10.000, maka kita bicara angka 3 triliun.
1: Tidak kembali lagi ke operator lagi ya, Pak Marwan ya?
2: Tidak lagi ke operator, bayar ke pemerintah.
1: Ya.
2: Nah, itu tantangan.

0: Lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Loh, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya selaku SMC Operasi SAR Kecelakaan Kapal KMP Virgo Transport 8 akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan operasi hari ke-16 yang kita laksanakan hari ini dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Ya. Hari ini kita menggelar operasi SAR dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan aturan atau SOP yang ada. Pada kegiatan hari ini kita menggelar dua unsur utama, yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara yang kita kerahkan ada 3 unit helikopter, 2 dari Basarnas, 1 unit dari TNI Angkatan Laut. Untuk unsur laut, hari ini kita kerahkan 11 unit kapal, ya. 11 unit kapal, kapal dari Basarnas sendiri, kapal dari KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Spika, ya, dari Koarmada 2 Surabaya. Nah, untuk besok itu ada pergeseran, ada pergantian, ya. Jadi KRI Igusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata. Kemudian KRI Sultan Iskandar Muda akan diganti oleh KRI Bung Hatta. Ya, jadi tetap 3 unsur KRI ada di lokasi ring 1, lokasi kejadian. Kemudian ada juga kapal perbantuan dari Kementerian Perhubungan dari Distrik Navigasi Samarinda, yaitu KN Miang Besar. Kemudian dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Banjarmasin, yaitu KP Kunyit. Ya, jadi dua kapal ini membantu kita dari hari pertama sampai dengan saat ini. Jadi kami selaku SMC mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian ada juga KN Grandin, ya, dari KPLP Pangkalan KPLP Surabaya, ya. Nah, di luar itu unsur darat juga kami kerahkan, ya. Dari Basarnas, dari rumah sakit, kemudian dari PMI, ya, kemudian juga dari Polresta Kota Banjarmasin, Polsek KP3L Pelabuhan Trisakti, KSOP Banjarmasin, kemudian Pelindo, kemudian dari Distrik Navigasi di unsur daratnya, ya. Jadi semua relawan-relawan, ya, kami ucapkan banyak terima kasih, dan itulah yang kami gelar untuk operasi SAR hari ke-16 ini. Kekuatan personil yang kita gelar hari ini yaitu sebanyak 1038 orang, ya, yang terbagi dalam dari Basarnas, dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dari Polda Kalimantan Selatan, dari kapal pendukung, ya, kemudian potensi SAR, ya, dari kapal-kapal atau ABK dari kapal Basarnas, dan unsur dari helikopter atau unsur udara. Jadi total hari ini adalah 1038 orang, ya. Nah, dari gelaran personil dan peralatan yang kita gelar, kita buatkan perencanaan operasi untuk hari ke-16 hari ini, maka diperolehlah hasil dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut dan potensi, maka dari 6 sorti yang dilaksanakan, sorti penyelaman 6 sorti, maka didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah. Nah, jenazah tersebut dievakuasi, 3, 4 dievakuasi ke KRI I Gusti Ngurah Rai, kemudian 1 dievakuasi ke KN Sar Purworejo. Kemudian dievakuasi dari KRI Gusti Ngurah Rai menggunakan heli Panther dari TNI Angkatan Laut menuju ke Lanut Samsudin Nur. Nah, kemudian yang di KN Sar Purworejo dievakuasi oleh heli Basarnas.

Posisi per pukul 19.00 seperti yang kami sampaikan ya. Nah kemudian untuk kegiatan-kegiatan besok masih akan kami upayakan fokus di badan kapal. Masih akan kita laksanakan penyelaman-penyelaman yang dilaksanakan oleh tim selam gabungan. Nah kemudian unsur yang kami gerakkan juga hampir sama dengan unsur yang ada hari ini, namun memang ada reposisi kapal dari Basarnas, ya KN SAR Kamajaya akan kami tarik malam ini untuk melaksanakan perbekalan ulang. Jadi bunker BBM, bunker air tawar, kemudian logistik untuk ABK. Nah kemudian Kamajaya akan kami gantikan dengan KN SAR Pacitan yang sama-sama merupakan kapal kelas 1 ya. Kemudian dari KRI juga ada reposisi. KRI Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata, kemudian KRI Sultan Iskandar Muda diganti oleh KRI Bung Hatta ya. Nah, hanya penggantian atau reposisi alut, namun jumlahnya alut yang ada di ring 1 dan ring 2 masih tetap sama. Ya. Kemudian saya selaku SMC sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR, seluruh unsur SAR yang terlibat, baik dari unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, ya sukarelawan atau relawan-relawan, kemudian potensi SAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media yang begitu semangat masih menantikan dan masih bersedia untuk menginformasikan, menyebarluaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, proses-proses dalam rangka kegiatan SAR, ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan selaku SMC. Hadir juga pada press release ini, kami didukung penuh oleh Bapak KSOP kelas 1 Banjarmasin Bapak Heri, dan hadir pula Kepala Distrik Navigasi Banjarmasin Bapak Hari, hadir mewakili Pak Kapolresta, Pak Kapolsek, Pak Raup, dan hadir pula dari Kepala Jasara Harja Kalimantan Selatan Bapak Arkan ya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman media ada yang perlu ditanyakan ya. Saya harapkan sih pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek ya. Kalau bisa jawabannya iya dan tidak gitu ya. Kerja Kantor SAR Palangkaraya, dapat kami sampaikan bahwa kami sudah tunjuk Kepala Kantor SAR Palangkaraya sebagai OSC on scene koordinator atau koordinator lapangan khusus untuk di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah juga menggelar operasi SAR, Pak. Jadi semua personilnya diturunkan, dikerahkan dan didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pesisir ya. Mereka juga sudah koordinasi dengan unsur kewilayahan, di sana ada Kapolres, kemudian ada Kodim ya, beserta jajaran di bawahnya sampai dengan unsur kepala desa ya. Nah, untuk pengerahan alut, hari ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah juga sudah dilaksanakan pencarian di daerah pesisir, kemudian di daerah perairan, khususnya di daerah Seruyan dan Sukamara. Nah, dari dua daerah ini sampai dengan saat ini sudah terevakuasi 18 jenazah dari daerah itu. Ya. Maka dari itu, dari hari ke 10 itu kita sudah fokuskan untuk pencarian di sana. Berkoordinasi dengan seluruh potensi, seluruh masyarakat pesisir, masyarakat nelayan. Bahkan kami juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Kantor SAR Pontianak ya. Jadi ini tidak hanya Pontianak, Pak, kami juga ke Kantor SAR Surabaya sudah koordinasi, kemudian dengan Kantor SAR Semarang juga koordinasi, karena nelayan-nelayan yang ada di daerah Surabaya, Lamongan, Probolinggo ya, itu di daerah Jawa Tengah mencari ikannya di daerah Kalimantan sini, Pak. Ya, kami juga sudah sebarkan. Kemudian e-broadcast juga sudah masih on sampai sekarang dari BCC.
Masih on, jadi semua kapal yang melewati jalur kejadian atau tempat kejadian itu akan menerima message atau pesan.

0: bahwa di sana telah terjadi kecelakaan kapal. Apabila menemukan korban agar memberikan bantuan. Itu misinya seperti itu, Pak. Kemudian kami juga dibantu dari teman-teman di Distrik Navigasi melalui SROP. Kami dibantu untuk menyiarkan ke kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran yang menjadi daerah kejadian. Ya, disebarluarkan oleh SROP, ya, maklumat pelayaran, ya, dimapelkan kepada kapal-kapal yang melalui jalur tersebut. Jadi upayanya sudah maksimal, Pak, ya, tinggal kita berdoa semua upaya yang maksimal ini, ya, tentunya akan lebih maksimal lagi apabila beliau merestui, ya, Tuhan Yang Kuasa merestui apapun kegiatan yang kita laksanakan. Kita serahkan kembali kepada beliau sehingga kita hanya bisa berusaha maksimal, ya, tidak bisa menentukan hasilnya, ya. Mungkin itu, Pak, jawaban dari kami. Ya, selanjutnya terkait dengan jumlah penumpang, kami persilakan kepada Bapak Kepala KSOP. Jadi perlu saya sampaikan, ya, bahwa Bapak KSOP ini sebenarnya bukan objek ininya, Pak, ya. Jadi sumbernya kan dari sana, Pak, dari sana, ya. Ini beliau, tapi beliau tetap akan mencoba memberikan informasi yang beliau bisa berikan, ya. Namun untuk pastinya sebenarnya ada di KSOP Surabaya, Pak, ya. Nah, kami persilakan, Pak.
1: Terima kasih, SMC. Terima kasih teman-teman wartawan atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan korban yang selamat dan korban yang telah meninggal dunia, semua data nama-nama itu sudah kami kirim ke teman-teman di Surabaya. Mengingat data manifestnya, detailnya ada di Surabaya. Jadi kita hanya melaporkan bahwa ini korban yang kita data, yang meninggal, yang hidup gitu. Jadi nanti teman-teman yang di Surabaya lah yang akan memverifikasi bahwa jumlahnya pas atau tidak pasnya gitu. Saya nggak bisa ngasih jawaban terkait dengan perbedaan manifest, tapi yang pasti teman-teman di Surabaya sudah memverifikasi, mengecek semuanya. Karena di sana juga ada teman-teman dari wartawan juga pastinya, atau ada keluarga korban juga yang akan menanyakan terkait dengan keluarganya sejauh mana temuan baik itu selamat maupun meninggal. Itu terkait dengan manifest, ya. Kalau terkait dengan kegiatan pengangkatan kapal atau salvage ini, kami dengan teman-teman dari SAR sudah terus mendorong melalui Kementerian Perhubungan dan SAR terus mendorong pihak Virgo untuk segera melaksanakan pengangkatan ini. Jadi informasi terakhir kemarin diadakan pertemuan hari Minggu kemarin bahwa pihak asuransi yang diwakili oleh PNI itu sekarang ini sedang menunjuk mitra pelaksana servisnya. Mungkin dalam waktu dekat sudah ditunjuk. Sementara ada kandidat yang dipilih dari luar negeri, yaitu dari Amerika dan Inggris kalau nggak salah. Walaupun dari pihak owner mendorong agar yang ditunjuk dari lokal saja untuk mempercepat ke pelaksanaannya, tapi dari pihak PNI lebih kayaknya lebih senang memilih dari luar karena dianggap dari sisi peralatannya. Tapi dipastikan bahwa yang ditunjuk dari luar maupun dari Amerika maupun dari Inggris, dipastikan peralatannya berada di Singapura, katanya. Semuanya itu sudah dipastikan, peralatannya berupa kren 3.000 dan 5.000 ton itu sudah tersedia di Singapura. Jadi tinggal penunjukan pelaksana servisnya. Tapi untuk mitra pelaksana servisnya itu ada mitra lokalnya, lokal partnernya itu sudah ditunjuk kalau nggak salah itu dari Jasa Lindo. Kebetulan Jasa Lindo ini yang dari awal sudah mengawal kegiatan ini dan sudah memberikan data-data kondisi foto kapal pertama kali itu didapat dari teman-teman di Jasa Lindo melalui ROP-nya. Jadi kemungkinan lokal partnernya akan ditunjuk Jasa Lindo. Nah, kalau nanti ini sudah ditunjuk mitra pelaksana salvage-nya, nanti mitra lokalnya akan masuk dulu memitigasi kondisi kapal sambil menunggu perlengkapan tiba. Mudah-mudahan tidak kurang dari 1 minggu ke depan seluruh perlengkapan service mudah-mudahan sesuai dengan janji owner yang disampaikan ke pimpinan di Kementerian Perhubungan. Bahkan dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyampaikan surat teguran keras kepada PNI. Kami pun KSOP sudah memberikan teguran kedua juga kepada owner untuk segera melaksanakan kegiatan service ini. Mudah-mudahan tidak lebih dari satu minggu seluruh administrasi dan teknis pelaksanaan service ini sudah berada di lokasi LKK. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa, kita monitor terus melalui teman-teman SAR juga sudah mendorong, melalui Pak Deputinya, Pak Direktur kemarin juga sudah mendorong kepada pihak owner untuk segera melaksanakan pengangkatan ini menuju mitranya. Memang agak kesulitan dari pihak asuransi PNI-nya ini masih menimbang ada dua perusahaan besar yang dia tunjuk sebenarnya. Tapi saya belum bisa pastikan, tapi ada dua perusahaan besar yang akan ditunjuk. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke CMC.
0: Terima kasih Pak KSOP ya. Jadi demikian, kita sebenarnya sama-sama mendorong. Mendorong dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, mendorong pihak perusahaan dan asuransi agar ini disegerakan ya. Baik, demikian. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tadi informasi yang bisa kami berikan selaku SMC terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-16 ini. Mudah-mudahan di hari ke-17, besok hari, operasi SAR yang kita laksanakan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal ya. Semoga korban yang kita evakuasi lebih banyak ya, sehingga keluarga korban bisa lebih tenang ya. Terima kasih untuk press release selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om Rahayu untuk kita semua. Selesai. Selamat malam.
2: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari Selasa, tanggal 29 September tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya Mitra Sinai dan juga rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari ini. Ya pendengar, nanti di pukul 5 lepas 15 menit nanti kita akan mengikuti program acara Mutiara Pagi Agama Kristen dengan Ibu Pendeta Ansi Ndun. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua. Saatnya kita untuk masuk dalam program acara Mutiara Pagi bersama Ibu Pendeta Ansi Danardindun SSMTH dengan tema hari ini Terlalu Berani. Ya pendengar, kita sudah bergabung bersama Ibu Ansi pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Coba bisa diulangi lagi, Bu?

0: Shalom, selamat pagi.
1: Iya, shalom, selamat pagi. Sebelum memulai renungan kita pagi hari ini, saya minta Ibu pimpin kita dalam doa. Selamat, disilakan dimulai.
0: Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah, hari yang baru. Engkau mengizinkan kami untuk masih ada sampai hari ini. Itu berarti bahwa rencana Tuhan belum berhenti di dalam hidup kami. Kasih Tuhan masih terus berlanjut. Anugerah Tuhan masih luar biasa di dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu kami mau Bapa memulai pagi hari ini dengan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Karena yang membuat kami tetap berada di dalam kehendak-Mu, yang membuat kami tetap berada di dalam rencana-Mu adalah ketika kami tinggal di dalam firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Bapa boleh perlengkapi kami dengan hikmat dan pengurapan daripada Tuhan, supaya kami bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi setelah kami mendengar, kami memutuskan untuk melakukan firman Tuhan. Dan setelah itu kami boleh menghasilkan buah-buah hidup yang selalu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bapa kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dan Tuhan menyatakan pesan-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Bapa saja. Haleluya. Amin. Baik, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa, Mama, Saudara semua, shalom, selamat pagi. Saya percaya hari ini kita semua masih ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-1 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai 46, demikian firman Tuhan. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kadeshi, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Bapa, Mama, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berikan tema kecil, yaitu terlalu berani. Kondisi yang dialami oleh bangsa Israel saat pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah di mana mereka sangat merasa bersalah kepada Tuhan. Mereka sangat merasa berdosa kepada Tuhan karena Tuhan memberikan perintah tetapi mereka gagal untuk melakukannya. Dan Tuhan terus-menerus menegur bangsa Israel ketika mereka salah. Dan karena perasaan bersalah itu, mereka sangat bersalah, mereka sangat merasa berdosa kepada Tuhan. Lalu kemudian timbul kerinduan di dalam hati untuk mereka ingin menebus rasa bersalah itu. Tetapi cara yang mereka lakukan ternyata itu di luar dari apa yang Tuhan mau. perasaan bersalah yang ada di dalam diri mereka itu, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah ingin melunakkan hati Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan bilang mereka masing-masing ambil senjata, lalu mereka menyandang senjata mereka dan mereka pergi berperang. Dan di dalam pembacaan kita, Tuhan sudah mengingatkan kepada mereka bahwa aku tidak menyuruh kamu pergi maju. Aku tidak menyuruh kamu untuk pergi berperang. Tetapi bangsa Israel ini mereka kemudian dengan beraninya menyandang pedang. Lalu mereka maju pergi berperang. Pergi ke pegunungan, firman Tuhan bilang. Sampai di sana, ternyata mereka ketemu orang Amori, bangsa Amori di sana. Dan firman Tuhan bilang orang Amori tidak segan-segan menaklukkan mereka. Orang Amori tidak segan-segan mengalahkan mereka hari itu. Mereka diserbu dan kemudian apa yang terjadi? Mereka pulang dalam kondisi apa? Sakit hati. Mereka sedih karena mereka merasa kok Tuhan tidak tolong mereka ya hari itu. Selama ini di setiap peperangan mereka pasti mengalami kemenangan. Pasti ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Tapi pagi itu, hari itu berbeda sekali. Lalu kemudian kesedihan hati itulah yang akhirnya membuat mereka benar-benar merasa sangat dilema, frustasi. Hari itu mereka merasa bahwa mereka menjadi anak Allah yang sia-sia. Tapi sebenarnya firman Tuhan menegur mereka di ayat yang ke-45. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu. Dan Tuhan tidak memberikan telinga kepada suaramu. Kenapa? Karena kamu terlalu berani untuk maju. Dan kamu menganggap enteng perintahku. Kamu menganggap enteng apa yang tidak aku suruh. Kamu merasa bahwa kamu bisa melakukannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita itu harus hati-hati terhadap beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, ketika kita merasa bersalah. Hati-hati ketika kita merasa bersalah, karena kadangkala perasaan bersalah itu bisa mengontrol hidup kita. Perasaan bersalah itu bisa menguasai semua tindakan kita. Perasaan bersalah bisa buat kita melakukan hal yang konyol, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik. Saudara, ketika kita merasa bersalah, kita harus berani untuk mengakui bahwa kita bersalah. Bukan kemudian kita menutupi kesalahan kita dan akhirnya itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita akhirnya tidak dewasa di dalam Tuhan. Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 firman Tuhan begini, waktu kita bersalah dan kita mengakui dosa, maka Allah itu setia, Dia akan mengampuni dosa kita. Nah, inilah yang harus kita ingat di dalam hidup kita. Karena kadangkala keberanian-keberanian itu muncul ketika kita merasa bersalah, perasaan bersalah yang begitu besar yang kemudian menguasai hati kita. Kita merasa tidak enak hati kita. Kita merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita. Kita ingin melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan kita, untuk menebus dosa kita, untuk menebus sikap kita, perbuatan kita. Tanpa kita sadari bahwa perasaan bersalah mulai menguasai pikiran kita. Pikiran yang salah mulai menghasilkan tindakan yang salah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan ingatkan kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang terlalu berani. Karena apa? Karena dimulai dari perasaan bersalah. Semua orang pasti buat salah. Semua kita pasti punya kekurangan yang masing-masing. Tapi ingat, jangan sampai perasaan bersalah itu mengontrol seluruh tindakan kita. Apalagi yang harus kita hati-hati di dalam hidup. Yang harus kita hati-hati dalam hidup yaitu kita ketika kita berada di persimpangan jalan. Hari itu bangsa Israel berada di persimpangan jalan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena mereka sudah sering sekali berbuat salah kepada Tuhan. Tetapi mengingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Hati-hati ketika kita sudah berada di persimpangan jalan. Hati-hati ketika kita sudah berada di ujung jalan. Menurut kita, kita harus berbuat sesuatu. Tetapi kita harus berhati-hati, berwaspada. Kuasai diri kita. Jangan sampai karena kita pikir kita sudah kepepet, sudah tidak ada solusi lagi, sudah tidak ada jalan lagi, lalu kemudian kita terlalu berani untuk kita mengambil keputusan-keputusan besar di dalam hidup. Sehingga keputusan-keputusan besar itu mulai merubah seluruh kehidupan kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati. Kadangkala yang kita rasa kepepet itu sebenarnya bukan Tuhan yang mau, tapi perasaan kita sebenarnya yang akhirnya mengendalikan. Betapa berbahayanya perasaan, hidup yang dikuasai oleh perasaan. Betapa berbahayanya hidup yang tidak dikuasai oleh pikiran Kristus. Hidup yang tidak dikuasai oleh perasaan Kristus. Kita akan berani mengambil tindakan-tindakan yang di luar dari apa yang Tuhan mau. Kita harus berhati-hati. Yang ketiga, Bapak Mama, kita harus berhati-hati ketika kita mulai merasa kuat, ketika kita merasa bisa mengambil keputusan sendiri, ketika kita merasa bahwa kita bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Hati-hati. Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya berakhir pada maut. Di dalam versi mudah dibaca, firman Tuhan bilang, ada jalan yang tampaknya benar bagi kita, tetapi ternyata justru jalan itu membawa kita ke dalam maut. Kita merasa diri kuat, kita merasa diri sehat, kita merasa diri mampu, kita lulusan tertentu, kita punya jabatan tertentu, kita punya posisi tertentu, kita sudah sangat lama ikut Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang bekerja sudah cukup lama di ladang Tuhan. Lalu kemudian kita pikir dengan pengalaman-pengalaman kita, kita pikir dengan kepandaian kita, kita berani untuk berbuat sesuatu di dalam hidup. Yeremia ingatkan kepada kita semua bahwa orang yang mengandalkan manusia adalah orang-orang yang terkutuk. Ya. Ini teguran bagi kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita menjalani hari kita, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, apakah kita masih merasa diri sebagai orang-orang yang bergantung kepada Tuhan? Atau kita merasa bahwa kita bisa handle diri kita sendiri? Atau kita pikir kita bisa handle masa depan kita? Kita bisa handle rumah tangga kita? Kita bisa handle pelayanan kita? Kita bisa handle pekerjaan kita tanpa Tuhan? Kita selalu mengatasnamakan Tuhan sama seperti bangsa Israel. Kita berperang saja lah, pasti Tuhan tolong kok. Kita maju saja lah, pasti nanti Tuhan berkati kok. Kita kerjakan saja, nanti pasti Tuhan tuntun kok. Kita selalu memakai nama Tuhan. Kita selalu memakai pribadi Tuhan. Seolah-olah bahwa kita ini lebih tahu daripada Tuhan. Seolah-olah kita ingin mengontrol Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau mengecilkan kekuatan Tuhan, kita mengecilkan pribadi Tuhan. Ya. Ketika kita merasa kita mampu, ketika kita merasa kita kuat, ketika kita merasa kita bisa, di saat itulah kita sedang mengalami kejatuhan. Ketika Daud merasa bahwa dia berhak atas hidup Uria, apa yang dia lakukan? Dia mulai atur strategi, tempatkan Uria paling depan. Lalu kemudian orang-orang bilang, Raja, Uria sudah mati. Oke, itu kesempatan terbaik bagi Daud. Seorang hamba Tuhan besar, seorang raja besar. Tapi karena dia merasa diri dia hebat, dia merasa diri dia pantas untuk berbuat keputusan-keputusan besar dalam hidup. Akhirnya apa? Dia membunuh nyawa Uria. Padahal Uria adalah hamba atau prajurit yang paling setia kepada Daud. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, kemampuan yang ada di dalam diri kita itu tidak terlepas daripada Tuhan. Itu tidak terlepas dari kekuatan Tuhan. Jangan rasa diri hebat. Jangan rasa diri kita mampu. Jangan mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan apa-apa. Tetapi rendahkanlah diri kita. Cari wajah Tuhan. Temukan kehendak Tuhan. Temukan rencana Tuhan. Lalu kemudian ambil keputusan-keputusan kecil di dalam hidup kita. Sambil kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, dalam hidup kita harus hati-hati dengan membuktikan diri. Bangsa Israel hari itu, mereka merasa sangat bersalah. Jadi mereka ingin buktikan diri kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, kami bisa loh berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kami bisa loh Tuhan berperang. Kami ini orang-orang sudah terlatih berperang loh Tuhan. Mereka ingin berbuat sesuatu, menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi malah apa yang mereka lakukan, membuat mereka pulang dalam tangisan dan kesedihan. Bapak Ibu, kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada Tuhan. Kita pikir bahwa dengan kita melakukan sesuatu, Tuhan akan senang. Kita pikir bahwa kita melakukan ini, baru Tuhan senang. Kita melakukan itu, baru Tuhan senang. Hari ini, pagi ini saya mau bilang, Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan sebelum kita bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita, bahkan sekalipun kita belum bisa melakukan apa-apa kepada Tuhan. Sama seperti seorang ibu, sama seperti orang tua. Orang tua itu tidak bangga ketika anaknya menjadi sesuatu. Waktu dia lihat anaknya baru saja lahir, anaknya belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis, hanya bisa merengek. Tapi orang tua begitu bangga kepada anaknya. Kebanggaan orang tua itu bukan ketika anaknya bisa melakukan hal yang besar. Kehadiran mereka di dalam keluarga itu sudah memberikan rasa bangga dan rasa senang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini tanam di dalam hati kita. Kita tidak perlu buktikan apa-apa kepada Tuhan. Cukup Tuhan yang sudah buktikan cintanya kepada kita. Dan itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan. Dia mencintai kita. Dia begitu mengasihi kita. Kalaupun kita salah, kalaupun ada perasaan bersalah di dalam hati kita, kalaupun ada perasaan yang tidak enak di dalam hati kita terhadap Tuhan, mungkin kita rasa kita menyakiti hati Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Pagi ini ingat, Dia begitu mengasihi kita. Tidak perlu kita harus berjuang apa-apa. Tidak perlu kita harus membuktikan apa-apa. Apalagi sampai kita membuktikan diri kita kepada orang-orang. Kita bisa. Karena kita pernah diremehkan. Karena kita pernah dibuang. Karena kita pernah dimaki. Karena kita pernah disakiti, dikecewakan. Kalau kita pengen buat sesuatu, hari ini berhenti untuk berpikir membuktikan diri. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan waktu kita masih berdosa. Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan sebelum kita bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan di dalam Yesaya katakan, nama kita Dia sudah tulis di telapak tangannya. Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia tidak pernah memanggil kita dengan kegagalan kita. Dia panggil kita by our names. Oleh sebab itu hari ini, pagi ini, mari andalkan Tuhan di dalam hidup. Jadikan Tuhan sebagai fokus dalam hidup. Jadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup. Cintai Dia. Waktu kita tidak sanggup mencintai Dia, bukan karena kita tidak sanggup mencintai Dia, karena kita belum merasakan cinta yang sempurna itu di dalam hidup. Karena kalau kita sudah rasakan cinta Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup, kita akan terus dan tidak akan pernah berhenti mencintai Tuhan. Hati-hati ketika kita mulai merasa bersalah. Hati-hati ketika kita berada di persimpangan jalan. Hati-hati ketika kita mulai merasa diri kuat. Hati-hati ketika kita merasa ingin membuktikan sesuatu kepada Tuhan. Karena kadangkala kondisi-kondisi ini buat kita malah terlalu berani ambil tindakan di dalam hidup. Rendahkan diri kita, cari wajah Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara di dalam hidup kita. Saya baca ayat terakhir, Bapak Mama. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk renungannya pagi hari ini. Dan yang terakhir saya minta Ibu untuk closing statement untuk firman Tuhan. Dan untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini, saya minta Ibu pimpin kita dalam doa. Silakan.
0: Baik, Bapak, Mama, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kekurangan, kesalahan, dosa itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikannya akan menentukan langkah selanjutnya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan. Temukan hati Tuhan. Maka ketika kita ketemu hati Tuhan, akan lebih mudah untuk kita bertindak di dalam hidup. Dan tentunya tindakan kita pasti akan menyukakan hati Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam hidup seringkali kami ingin berbuat sesuatu kepada Tuhan, tetapi cara yang kami ambil salah. Kami ingin untuk menebus setiap salah dan dosa kami, tetapi kami terlalu gegabah, sehingga apa yang kami lakukan malah tidak mendatangkan kebaikan. Yang kami lakukan mendatangkan kesedihan di dalam hidup kami. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa di dalam hidup, ya akhirnya

diri kami kuat. Sudah cukup bagi kami untuk merasa diri kami hebat. Oleh sebab itu ya Bapa, oleh sebab itu ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, pagi hari ini, tolong kami, lembutkan hati kami. Jangan biarkan kami memiliki hati yang keras. Tapi Roh Kudus menegur setiap hati, setiap pribadi, supaya kami terus melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup. Betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap umat-umat-Mu pada pagi hari ini di dalam pekerjaan mereka. Di kantor, di tempat usaha, di laut, di pasar, di kebun, di sawah, dimanapun kami berada, di rumah kami. Tuhan berkati kami hari ini. Sertai dan tuntun langkah kami pada hari ini ya Bapa. Biar hidup kami terus searah, selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Tuhan Yesus juga memberkati pemerintah Kabupaten Rotendao. Dengan segala hikmat, dengan segala kebijaksanaan para pemimpin kami, boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk menolong setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Rotendao. Tuhan juga memberkati Radio RRI. Menjadi berkat untuk mengabarkan kabar keselamatan. Menjadi berkat untuk membawa kabar-kabar yang positif. Menjadi berkat untuk menyiarkan suara kebenaran-Mu Tuhan sampai ke seluruh pelosok.

0: hari ini. Kami menyerahkan hidup kami untuk dituntun dan diarahkan oleh seluruh kehendak-Mu saja, ya Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ya Bapa. Sebabnya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami ucap syukur. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
1: Ya, baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini bersama Ibu Pendeta Ansi Danarlindun SSMTH dengan tema hari ini Terlalu Berani. Saya Mitra Sinlae, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.

0: 107,5 RRI Plus 1 Road. Kadal informasi dan inspirasi-inspirasi pengguna.
1: Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi. Serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Sama langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna.

0: waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Tidak ada hal lain ya, paduan suara ini tidak ada hal lain selain menggerakkan setiap kita di KUB, Kapela, dan Stasi untuk bernyanyi dengan baik, memiliki nurani ya, mencintai nyanyian-nyanyian gereja.
2: Memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen.

0: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan Indonesia. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Lomba paduan suara tingkat paroki Santo Christophorus Bab berperkuat iman dan persaudaraan umat. Sebanyak 349 lulusan IAKN Kupang hari ini diwisuda dan akan menerima langsung ijazahnya masing-masing. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yonas Hafe. Lomba paduan suara tingkat paroki Santo Christophorus Suba perkuat iman dan persaudaraan umat. Selengkapnya laporan disampaikan Rudi Artono.
1: Lomba paduan suara tingkat paroki Santo Christophorus Suba resmi dibuka dengan mengusung tema semangat memperkuat iman, persaudaraan, dan kebersamaan umat melalui nyanyian jemaat. Kegiatan ini melibatkan 10 kontingen dari KUB, Kapela, dan Istasi yang tampil dengan penuh antusias dalam memeriahkan perlombaan dalam rangka merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Pastor Paroki Santo Christophorus Ba'a Romo Ardi Meman dalam sambutan pembukaan Senin 28 September 2026 malam di Aula Paroki Santo Christophorus menyampaikan bahwa lomba paduan suara bukan sekedar ajang mencari juara, tetapi menjadi sarana menggerakkan umat untuk semakin mencintai nyanyian gereja dan memperdalam semangat persaudaraan.
2: Tidak ada hal lain ya, paduan suara ini tidak ada hal lain selain menggerakkan setiap kita di KUB, Kapela, dan Stasi untuk bernyanyi dengan baik, memiliki nurani, ya, mencintai nyanyian-nyanyian gereja, ya. Jadi tidak usah pikir banyak hal mau kita lomba di luar, tidak. Perdalam dulu, ya, semangat persaudaraan kita di KUB. Memang itu harapan bahwa setiap kita tidak hanya sekedar pas lomba baru kita kumpul, tapi paling tidak setiap orang mempersembahkan diri yang murni dalam nyanyian-nyanyian untuk apa? Kemuliaan Tuhan, seperti lagu kemuliaan yang nanti ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan padanya.
1: Lebih lanjut, Romo Ardi berharap melalui kegiatan kebersamaan umat tidak hanya terjalin ketika mengikuti perlombaan, tetapi terus bertumbuh dalam kehidupan bergereja sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh kontingen mengikuti perlombaan dengan tulus, penuh sukacita, serta menghindari rasa saling curiga hingga kegiatan berlangsung dalam suasana persaudaraan dan saling mendukung.
2: Dengan ini, Bapak Mama, Saudara-saudari, dalam gerakan bersama, selamat berlomba. Ya, memang impian ada juara, tetapi kenapa kita harus undang betul-betul mereka dua ini datang untuk apa? Jadi juri, supaya kita tidak saling curiga satu sama lain. Ya kalau tidak? Tidak ada satu orang pun yang curiga bahwa ini karena begini, ini karena begini. Saya jangan dengar ini kata. Jadi selamat berlomba, terima kasih kehadiran kita. Semangat untuk setiap kontingen. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Dengan ini saya buka kegiatan paduan suara ini dengan memohon kuasa Yesus Kristus menjaga dan memberkati kita selama kegiatan ini.
1: Romo Ardi juga mengapresiasi panitia, Romo Peter, Diakon Frater, dan orang muda Katolik, serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Lomba paduan suara ini diharapkan menjadi momentum bagi umat untuk mempersembahkan pujian demi kemuliaan Tuhan, sekaligus mempererat persatuan dalam kehidupan bergereja. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mengingat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk di ruang digital, Mafindo dan PMKRI melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Laporan selengkapnya disampaikan Ngirin Wiwin Ngari.
3: Di tengah pesatnya penggunaan media sosial, masyarakat diingatkan untuk tetap mengedepankan etika, menghormati perbedaan, serta bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Wilayah Kupang, Maria Via Dolorosa Pesuan, mengatakan, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial masih menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai persoalan di ruang digital, termasuk penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ia mengatakan Mavindo secara rutin melakukan edukasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, cek fakta, dan kampanye digital, guna mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial.
4: Yang utama tentunya saya melihat kita masih rendahnya pemahaman kita terkait literasi digital. Orang saat ini dengan bebas menggunakan media digital, media sosial, tapi sayangnya pemahaman mereka terkait literasi, pemahaman mereka terkait bagaimana kalau kita bermedia sosial harus beretika, itu masih sangat rendah. Sehingga harapan kami adalah marilah kita menjadikan nilai Pancasila ini sebagai pedoman. Ika

0: Menurutnya, implementasi Pancasila di era digital tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 sila, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di media sosial.
1: Pancasila di era digital bukan hanya soal menghafal 5 sila saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Kita juga harus bisa menghargai orang lain, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan ujaran-ujaran yang menyinggung perasaan orang, dan tetap menghormati orang lain yang berbeda agama, suku, ataupun orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ruang digital juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun komunikasi yang saling menghargai. Dengan demikian, pengalaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, tetapi juga tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat di ruang digital. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan sumur bor di RT 10 RW 5 Dusun Tanah Putih Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang merupakan bentuk kepedulian nyata Polda NTT dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meresmikan secara langsung fasilitas sumur bor bantuan Polda yang berlokasi di RT 10 RW 5 Dusun Tanah Putih Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Di sela-sela kegiatan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan bahwa penyediaan fasilitas air bersih merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dalam mengatasi persoalan esensial. Pembangunan sumur bor merupakan bentuk keperluan nyata Polda Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
4: Tadi sudah dilaporkan Bapak bahwa beliau juga menerima tantangan tersebut, sehingga kita harapkan dari 37 itu beliau sampaikan tadi janjikan bisa memompa, mendongkrak angka yang dimiliki oleh 260 ribu hektar itu. Tentunya ini perlu komitmen bersama dari rekan-rekan.
3: Lebih lanjut, Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling merawat keharmonisan lingkungan dan keamanan wilayah, menjaga fasilitas sumur bor, merawat keamanan dan ketertiban masyarakat demi kepentingan bersama. Sementara itu, salah seorang perwakilan warga Desa Benu, Ibu Marlin Tameon, menuturkan bahwa kehadiran fasilitas sumur bor membawa angin segar bagi kehidupan sehari-hari warga yang mengalami kesulitan air. Masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih hadirnya sumur bor sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti masak, minum, mandi dan mencuci. Selain meresmikan sarana air bersih, Kapolda juga menyerahkan bantuan sosial secara simbolis, berdialog langsung dengan warga hingga menyempatkan diri berkunjung ke rumah penduduk.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Roti. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka Hari Rabies Sedunia dan menyambut Hari Karantina ke-149 serta Hari Ulang Tahun ke-3 Badan Karantina, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur melakukan sejumlah kegiatan. Berikut laporan disampaikan Aris Laki.
5: Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Rahmat Irvanto menyampaikan sejumlah kegiatan tersebut meliputi donor darah dan vaksin rabies. Ia menjelaskan donor darah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi karantina dalam menjawabi kebutuhan darah di Kota Kupang dengan target 150 kantong. Sementara untuk vaksin rabies, sebagai momentum Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September, serta sebagai antisipasi dalam mencegah masuknya virus di NTT dengan target vaksin 50 hewan.
6: Kegiatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Karantina yang ke-149 dan Hari Ulang Tahun Badan Karantina Indonesia yang ke-3. Hari ini kita kegiatannya berupa donor darah dan vaksinasi rabies. Donor darah supaya kita dapat berpartisipasi ya dalam membantu masyarakat.

Selain kegiatan tersebut, karantina juga akan melakukan anjang sana kepada para purnabakti. Sementara itu, salah seorang peserta donor darah dari Universitas Politeknik

0: seluruh masyarakat NTT yang selama ini sudah bekerja sama dalam mencegah tersebarnya virus hewan, ikan, dan tumbuhan di NTT. Karantina berharap setiap aturan yang ditetapkan dapat dipatuhi masyarakat demi kebaikan bersama. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau panjang di Sumba Barat dan sekitarnya berdampak pada krisis air bersih. BDPBD Sumba Barat menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Selengkapnya disampaikan reporter Jerry Lende.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat. Sejumlah mobil tangki air bersih dikerahkan untuk melakukan pengantaran air kepada masyarakat terdampak. Sebagai langkah mitigasi, BPBD Sumba Barat melakukan distribusian air bersih kepada warga yang mengalami kekurangan air. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meringankan beban akibat dampak kekeringan yang berlangsung berkepanjangan. Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Antonius Eskaba SSTP menyikapi kondisi kekeringan yang terjadi dengan melakukan berbagai upaya penanganan. Pendistribusian air bersih menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat terdampak krisis air bersih.
3: Terkait dengan kekeringan, ya, kami juga sudah melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan yang di mana kami juga melakukan penduk perimbangan air bersih. Air bersih di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Sedangkan terkait itu juga saya himbau kepada masyarakat untuk marilah kita jaga lingkungan kita. Jaga lingkungan kita dalam hal ini janganlah kita menebang pohon atau membakar hutan, padang. Nah, itu salah satu hal yang berdampak juga terhadap kekeringan di wilayah Kabupaten Sumba.
2: Warga yang menerima bantuan mengaku terbantu dengan adanya pendistribusian air bersih tersebut. Bantuan ini dinilai penting karena ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Upaya serupa juga dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Sumba Barat. Kepala Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali mengatakan kepada RRI bahwa pihaknya turut memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak krisis air akibat kekeringan. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus upaya mencegah munculnya persoalan sosial akibat keterbatasan air bersih. Pemerintah daerah bersama pihak kepolisian terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan warga selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Dari Sumba Barat, Jerlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dies Natalis ke-19 IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
4: Memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen IAKN Kupang.
5: Sidang Senat Terbuka Dies Natalis digelar di Gemit Center mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan berdampak bagi masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana MTH mengatakan, usia ke-19 menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika untuk semakin matang, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Rektor, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan civitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, di antaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar pemeringkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas.
4: Target ke depan kita sudah sosialisasikan, IAKN Kupang akan berbenah untuk meraih predikat unggul, untuk meraih akreditasi unggul, dan juga 10 besar untuk versi bibliometrik, dan juga kita akan bergerak untuk upaya pencapaian institusi untuk transformasi kelembagaan yang selanjutnya, yaitu menuju universitas.
5: Sementara itu, dalam ibadah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Leonupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6-7. Ia mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman, serta melimpah dengan rasa syukur. 4 pesan utama juga ditekankan, yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat.
6: Kita beriman, Bapak Mama Saudara-saudara, karena kita percayai. Apapun yang Bapak Mama dan juga saya kerjakan saat ini sangat menentukan masa depan kita.

0: orang yang beriman, dia akan sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ciri khas dirinya sebagai orang Kristen, apa komitmen yang harus dikerjakan, dan apa yang wajib dilakukan sebagai orang-orang yang beriman.
1: Dengan semangat growing together, IAKN Kupang menata perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga.
3: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta TC jangka panjang Perkemi NTT menuju World Takai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Untuk kegiatan World Takai di Nagoya, memang sudah teragendakan 2027.
5: Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sensei Dr. Alphonse Theodorus menyampaikan, Perkemi NTT telah mengagendakan kejuaraan Bupati Kupang Cup tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Gor Oelnasi, Kabupaten Kupang. Pada 5 Oktober 2026, tim Sorinji Kempo Kota Kupang dan PPLD kampus dan non-kampus akan terjun dalam kejuaraan nasional antar kota di Badung, Bali, di mana pada kejuaraan yang sama sebelumnya Kota Kupang tampil sebagai juara umum 1. Pada tanggal 2 hingga 6 November 2026 akan dilaksanakan kejuaraan daerah LLMC Cup 3. Selain event LLMC, akan dilaksanakan pelantikan pengurus Perkemi NTT masa bakti 2026-2030 oleh Ketua Umum PB Perkemi. Di samping itu, Perkemi NTT akan merayakan HUT Perkemi NTT ke-48 dan launching TC jangka panjang menuju World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Gasuko Nasional Wilayah 4 akan menjadi event penutup kalender kegiatan Perkemi NTT tahun 2026.
4: Beberapa langkah yang sudah kita lakukan ini secara internal di bawah komando Tetors, selaku senior kami di Kempo dengan Anam Dan, sudah kita lakukan berbagai langkah-langkah yang tentu saja bisa dilihat oleh Tite Ketum, sehingga langkah-langkah kita ini betul-betul terukur dan mudah sekali untuk terbaca sebagai output yang jelas daripada pengurus yang baru ini untuk menuju sukses Perkemi NTT membawa nama harum Indonesia di waktu-waktu depan.
5: Menanggapi sejumlah kalender event tersebut, Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT, Sensei Juli Sutrisno Leskodat berharap para pengurus, pelatih terus mempersiapkan atlet-atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan pada berbagai jenjang event. Ia berharap kolaborasi, kekompakan, dan kerjasama semua pengurus untuk terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan Perkemi NTT agar semakin banyak orang yang cinta dan masuk cabur Kempo.
6: Saya berharap media ini menjadi sangat penting sekarang, dan target kita ini kan mencari atlet-atlet yang muda, dan ini supaya ada regenerasi terus. Karena ada sebagian kabupaten, ini mereka punya kesulitan juga untuk merekrut kader-kader baru. Makanya saya berharap bahwa dengan para media yang bisa mengemas storytelling supaya jadi mendaya tarik orang mau ikut Kempo, salah satu tugasnya ya.
5: Wakil Ketua Umum 1 Pengprov Perkemi NTT, Sensei George M. Hajo, menyampaikan pengurus akan menggelar rapat kerja Perkemi NTT pada 1 November 2026, sehari sebelum acara LLMC, pelantikan pengurus Perkemi NTT dan HUT Perkemi NTT, launching TC jangka panjang Perkemi, akan membahas berbagai langkah dan strategi menghadapi berbagai event, terutama persiapan World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta yang tetap pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lomba paduan suara tingkat paroki Santo Kristoforus Baa perkuat iman dan persaudaraan umat. Sebanyak 349 lulusan IAKN Kupang hari ini diwisuda dan akan menerima langsung ijazahnya masing-masing. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote. Mission.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah,

0: dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan.
1: Ayo saya RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: batang, dua batang kata untuk mantan.
1: Vira, kamu Jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
0: Belum pernah hanggang?
3: Belum.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Maaf Bu, Beta minta maaf.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
2: He? Betul toh? Atau sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sahang.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, ha. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangkas kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, Mama.
1: Bukan cerewet, Le. Males lu, weh. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, su. Ini.
2: Bro, matikan rokoknya, bro.
3: Hehe, kenapa? Beta yang merokok, lu yang repot.
2: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
3: Sok tahu lu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di

Mana saja dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,5 FM pendengar Pro 1 RRI Roti. Selamat pagi. Selamat beraktivitas dan semangat pagi untuk Anda yang lagi bekerja ya. Ini hari Selasa di bulan September, akhir bulan. Ya, Kamitra.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya di pagi ini kita temani dengan Rote pagi, Rote menyapa pagi di informasi, juga info layanan masyarakat, ada info BMKG juga di pagi ini. Buat pendengar semua yang lagi pantau dan lagi ya senang-senang bareng kita di live TikTok pagi ini, semangat pagi ya semuanya. Jangan lupa bekerja, jangan pantau TikTok terus.
1: Iya.
0: Oke.
1: Hari ini
0: hari ini ada yang spesial kah?
1: Kayaknya
0: atau tanggal 21 kemarin yang spesial?
1: Tidak ada yang spesial.
0: Oh, tidak ada yang spesial ya.
1: Tidak ada yang spesial.
0: Oke, jadi siaran kami ini juga Anda bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id serta melalui RRI Digital, aplikasi kita. Iya. Jadi bisa dengerin di situ juga nih. Dan juga di terestrial kami melalui frekuensi 92,5 MHz. Dan ya, pagi ini biasanya bapak-bapak, mama-mama, Teo Too, kakak Adi, semua sudah mulai beraktivitas ya.
1: Iya.
0: Sudah
1: sudah bangun dari jam 5 pagi.
0: Iya, bangun olahraga dari jam
1: olahraga pagi Kak Yona.
0: Betul, olahraga pagi.
1: Jalan
0: walaupun
1: pagi. Jalan sehat ya.
0: Jalan sehat. Biasanya kan itu car free day sah.
1: Kadang pagi-pagi juga ada yang sudah
0: lari
1: pagi.
0: Iya,
1: tadi betul. Pagi kan ada yang lari pagi.
0: Kamitra lari pagi?
1: Bukan, maksudnya.
0: Maksudnya lari dari rumah toh, datang ya, di kantor
1: lari
0: sini.
1: Lari dari kenyataan. Ay,
0: jangan begitu
1: gitu.
0: Juga. Oke, dan informasinya nanti kami kutip dari portal kami rri.co.id dan juga portal Berita Antara di pagi hari ini sampai nanti di jam 11 juga ya.
1: Iya.
0: Untuk rangkaian Rote pagi hari ini. Terima kasih yang sudah
1: sudah bergabung.
0: Bergabung, yang baru gabung ada sekitar 20.000 orang. Wow.
1: 20.000 orang.
0: Iya.
1: Ya, Kak Yona.
0: Oke, beta cuma menyapa yang lagi dengerin di terestrial kami, yang lagi pantau radio kita. Biasanya ada bapak-bapak, mama-mama yang lagi pantau. Biasanya pendengar setia kita tuh di Bokdale, ada Mokdale.
1: Mokdale.
0: Ya.
1: Di Alfamart juga ada.
0: Oh, di Alfamart juga ya. Iya. Alfamart putar radio juga ya.
1: Oh, biasa pantau live aja Kak.
0: Pantau live ya, gitu ya. Terus yang biasa jualan di lapak jual sayur, omanya Kadina itu juga pendengar setia kita loh di 92,5 gitu yang.
1: Dan juga di mana lagi? Di Sanggoen yang.
0: Iya, betul. Di Sanggoen itu juga arah-arahnya itu juga pendengar setia kita.
1: Banyak, pokoknya.
0: Ada anak muda juga di Jalan Abdi yang sering dengerin kita juga. Wah, luar biasa. Intinya radio ini tetap jaya di udara lah. Tidak mati suri ya.
1: Mati suri. Bisa kayaknya.
0: Iya kan, kita sudah mengikuti perkembangan zaman juga tuh. Yeah. Sekarang kita juga sudah live di TikTok, live di YouTube-nya RRI Rote. Kemudian ada aplikasi juga, aplikasi sendiri kita.
1: Kalau di rumah tidak ada radio bisa download aplikasi.
0: Betul, bisa download aplikasi RRI Digital. Yeps, gratis loh di App Store dan juga Play Store gitu. Jadi sesuaikan di HP Anda aja. Yang mau berinteraksi dengan kami juga penyiar-penyiar ya, host bisa di aplikasi kita RRI Digital. Dan bisa dengerin juga RRI seluruh Indonesia loh. Walaupun kita di Rote, bisa denger RRI Nunukan, RRI Bougainville,
1: Jakarta.
0: Iya, RRI Jakarta, RRI Banda Aceh,
1: ND,
0: iya bisa. Jadi bebas, kita bisa pilih frekuensinya ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan juga ada Pro 3 RRI Jakarta, kemudian ada Pro 4 juga gitu. Jadi mudah sekali loh buat dengerin RRI melalui satu aplikasi gitu. Oke, kita lanjut lagi di lagu dulu sebelum

0: ni apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Tersiramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.

0: Karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan, adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji Sonia akan ulang leh.

0: Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Oke, dari lagunya Timur ya.
1: Iya.
0: Sudah kami hadirkan ya serangkaian lagu-lagu Timur lah gitu ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, dan tentunya sudah berada di lepas mereka 58 pukul 7 pagi ini ya Kak Mitra.
1: Iya, dan nanti di pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita nanti.
0: Yes, warta berita Pro 3. Jadi buat Anda yang mau mengikuti warta berita, jangan lupa stay terus di Pro 1 RRI Rote, kenal informasi dan inspirasi yang tentunya mengudara melalui FM 92,5 MHz. Oke, kita tutup di program acara Rote pagi.
1: Iya, dan juga Rote menyapa.
0: Rote ya, menyapa pagi dengan informasi, info layar masyarakat, info BMKG dan hiburan musik di pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026. Kita menantikan warta berita Pro 3 melalui Pro 1 RRI Kupang.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan.